0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngeljokarto.
2: Si.

Sutrisno Budoyo pagi hari ini akan memberikan informasi untuk harga kebutuhan pokok di pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta. Untuk hari ini hari Sabtu 11 Juli 2026. Informasi akan kami awali dari harga beras. Untuk beras kualitas medium Rp13.000 per kilogram. Untuk beras cap mentek wangi atau yang kelas premium Rp14.500 per kilogram. Sementara untuk beras khusus per kilogramnya Rp20.000. Berikutnya tersebut ya, untuk harga telur ayam. Untuk telur ayam kampung per kilogramnya Rp50.000. Berikutnya untuk harga harga lainnya tersebut ya, untuk minyak goreng, untuk minyak goreng kemasan premium Rp20.000 per liternya. Sementara untuk minyak kita Rp15.700 per liternya. Kemudian untuk telur ayam ras per kilogramnya Rp24.000. Berikutnya tersebut ya, untuk ayam atau daging ayam kampung utuh satu ekor Rp105.000. Berikutnya untuk harga daging sapi untuk kualitas 1 Rp150.000 per kilogram. Kemudian tersebut ya, untuk daging ayam ras per kilogramnya Rp29.000. Gula pasir untuk kemasan per kilogramnya Rp17.500. Untuk harga komoditas pertanian, untuk cabai merah keriting per kilogramnya Rp29.000, cabai merah besar Rp29.000, dan cabai rawit merah per kilogramnya Rp35.000. Berikutnya untuk harga jeruk, untuk jeruk lokal per kilogramnya Rp17.000. Selanjutnya tersebut ya, untuk harga sayur ya, harga sayur mayur sawi hijau di pasar Beringharjo Rp5.000 per kilogram, kangkung Rp3.000 per kilogram. Kemudian untuk tomat per kilogramnya Rp12.000. Demikian informasi untuk harga kebutuhan pokok dan juga komoditas pertanian yang berlaku di pasar Beringharjo Kota Yogyakarta, yang informasinya kami himpun dari website hargapangan.yogyakota.go.id untuk melebet pasar. Pak.

0: Hai nih, ketemu. Ini kepala, badan, tangan, tak tulis nama.
1: Duh, tolik ini ngendi ya mau. Aku malah hilang ya. Duh, ini ngendi ki. Wah, kayak ketemu kayak. Kayak kita, tolik kayak sekomburi. Tolik. Waduh. Lah kok tak gambari tolik. Aduh, ditulisi barang iki piye.
0: Buh, iki gue tanda ya. Nek aku wis tau teko ning tempat wisata iki. Apa tabu?
1: Walah tole. Nyoret utawa gambar ngene iki termasuk perusakan wisata. Iki diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang melarang perusahaan sebagian atau seluruh fisik daya tarik iso kena sanksi pidana karo denda iki tole.
0: Wah, piye iki, Bu? Maaf yo.
1: Ya wis, aja dibaleni meneh yo. Saiki lapor sik yo nang petugas.

0: Ada satu pelajaran lagu dari Silvi Kumalasari, Sutresna Putih, dengan Katresnan Sejati, bahwa kita dipukul 7:21 waktu Indonesia Barat. Selain koleksi lagu-lagu yang memberikan semangat bagi Anda, saya juga punya informasi-informasi penting, informasi menarik tersebut, yo. Dan ini adalah salah satunya, menjelang hari jadi ke-195, pemerintah Kabupaten Bantul ini melakukan ziarah ke makam bupati terdahulu. Dan jajaran pemerintah Kabupaten Bantul ini melakukan ziarah ke makam para bupati Bantul terdahulu pada hari Kamis kemarin, begitu nggih. Dan tentu ini adalah sebagai rangkaian dari peringatan hari jadi Kabupaten Bantul ke-195. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih ini mengatakan bahwa ziarah ini menjadi satu tradisi rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya. Dan tujuannya tentu tidak lain adalah untuk mengenang jasa-jasa para kepala daerah yang telah berjuang demi kemajuan bumi Projo Taman Sari. Kemudian juga tersebutnya bahwa pelaksanaan ziarah ini dibagi dalam 4 rombongan. Jadi rombongan pertama dipimpin oleh bupati langsung. Ini rombongan kedua dipimpin oleh Wakil Bupati Bantul, dan juga rombongan ketiga bersama dengan Sekda Bantul, dan rombongan terakhir dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Bantul. Ya, untuk rombongan pertama ini melakukan ziarah ke makam bupati pertama Kabupaten Bantul, yaitu KRT Mangunegoro di Pager Gunung Piyungan, kemudian juga makam R. Sutomo Mangku Sasmito yang merupakan Bupati Bantul periode 1970 sampai 80 nggih, di Pisangan Beran Sleman. Kemudian juga tentu untuk rombongan lain juga melakukan ziarah ke makam Bupati Bantul terdahulu, seperti ke makam KRT Purwoningrat Dirjosari Karang Kota Gede, kemudian juga ke makam-makam lainnya. Nah, informasi lengkapnya ini bisa Anda baca di rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI News.
1: Aku ini kadang bisa bingung karo mantanmu. Wis mati, bisa pripeni wong. Emang mantanmu ini bisa jomblo, nek?

0: Setersebut daya cuaca pagi hari sudah kelihatan cerah nih di luar sana. Tapi kita tidak tahu nih cuaca untuk siang, sore hingga malam nanti akan seperti apa. Kalau begitu saya akan berbagi informasi untuk kondisi cuaca di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan kali ini sudah siap untuk memberikan informasi lengkapnya prakirawan dari BMKG. Kali ini akan disampaikan selengkapnya oleh prakirawan Wines.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Sabtu 11 Juli 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan pada pagi hari hingga dini hari cenderung cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 45 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, diperkirakan tinggi gelombang di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan ini masuk dalam kategori sedang. Peringatan dini BMKG hari ini nihil. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Wines, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Episode tersebut ya kali ini adalah kita putarkan satu koleksi lagu dari Niken Salindri dengan Sabar ya tersebut ya. Sabar juga bagi panjenengan yang hari ini akan jalan-jalan begitu, kalaupun di beberapa ruas jalan itu antrian cukup panjang, memang harus sabar begitu. Ya, apalagi ya menuju ke tempat-tempat wisata, karena hari ini adalah hari-hari terakhir di saat libur sekolah begitu. Apalagi juga di beberapa lokasi hari ini ada kegiatan yang tentu akan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Misalnya saja ada internasional festival begitu kan, festival layang-layang internasional yang diselenggarakan di Parangkusumo mungkin juga akan menjadikan lalu lintas cukup padat ya menuju ke arah pantai selatan. Jadi harus bersabar, konsentrasi, dan juga tentunya taati rambu-rambu lalu lintas. Tersebut ya, kembali saya akan berbagi informasi. Kali ini adalah informasi untuk cuaca khusus di wilayah Bandara YIA. Kali ini bersama dengan Prakirawan Anang Ariana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan berbagai aktivitas yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Kembali bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakhiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Pendengar yang kami hormati, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA berlaku hari ini Sabtu 11 Juli 2026 yang berlaku 24 jam ke depan. Berdasarkan hasil pantauan kondisi atmosfer terkini, adanya pola tekanan rendah juga sirkulasi siklonik di utara Indonesia meningkatkan dominasi pola angin timuran di wilayah Indonesia bagian selatan, mulai dari Jawa, Bali hingga Nusa Tenggara termasuk wilayah DIY. Kondisi ini menyebabkan peluang pertumbuhan awan hujan di wilayah DIY, khususnya di sekitar wilayah Bandara YIA menjadi kecil. Untuk itu, perakiraan cuaca di area Bandara YIA hari ini diperkirakan cerah hingga cerah berawan sepanjang pagi, siang, yang malam bahkan dini hari nanti. Jarak pandang atau visibility secara umum diperkirakan berada di kisaran 8 hingga 10 km sehingga cukup baik untuk mendukung aktivitas penerbangan. Sementara itu, suhu udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk kondisi angin, secara umum berhembus dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai sekitar 35 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk area Bandara YIA hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Saya Anang, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Pasar Bendungan Wates Kulon Progo di mana sejumlah pedagang mengeluhkan sepinya pembeli yang beralih ke transaksi online. Intensitas transaksi di pasar tradisional memang mengalami penurunan seiring meningkatnya penggunaan platform digital. Kepala UPT Pasar Wilayah 1 Dinas Perdagangan Kulon Progo, Tumiyati, membenarkan adanya dampak pergeseran pola konsumsi masyarakat. Menurutnya, perubahan paling terasa terjadi pada komoditas sandang seperti pakaian, sepatu, dan sandal yang kini lebih banyak dibeli secara online. Beralih ke informasi lain. Pemerintah Kota Yogyakarta mempercepat program penataan kabel utilitas dan penertiban reklame ilegal. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menilai wajah kota yang tertata rapi menjadi faktor penting untuk mendukung kenyamanan warga dan memperkuat daya tarik pariwisata. Menurut Hasto, penataan kabel utilitas menjadi kebutuhan mendesak karena Kota Yogyakarta merupakan destinasi wisata sekaligus sebagai bagian dari kawasan sumbu filosofi yang telah memperoleh pengakuan dunia. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sekar Rinonce, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: kakak aja yang beresin kamarku. Loh, aku udah beresin tempat tidurku.
1: Ayo, bangun tidur, harus bereskan tempat tidur sendiri.
0: Iya, Ma, aku bereskan sendiri.
2: Tanamkan rasa tanggung jawab, mandiri sejak dini untuk

0: Siapa yang tidak mengenal air? Semua makhluk hidup di dunia ini membutuhkan apa yang disebut dengan air. Mulai dari mikroorganisme sampai dengan makhluk paling mulia yaitu manusia. Tidak akan ada kehidupan seandainya di bumi ini tidak ada air. Karena air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan.
1: Woi, matiin krannya. Kalau udah tidak dipakai.
2: Bentar, lagi mandi.
1: Aduh, ini namanya pemborosan. Tidak hemat air.
0: Sejalan dengan meningkatnya taraf hidup manusia, maka kebutuhan air pun meningkat pula. Sehingga akhir-akhir ini air menjadi barang yang mahal.
3: Yang haus, ayo minum. Minum air kemasan, air mineral ayo. Yang haus, ayo. Yang haus.
0: Di kota-kota besar, tidak mudah mendapatkan sumber air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Mencari air bersih yang bebas dari pencemaran itu pun sulit, karena air banyak tersedot oleh kegiatan industri yang memerlukan sejumlah air dalam menunjang produksinya. Di sisi lain, tanah yang merupakan celengan air sudah banyak ditutup untuk berbagai keperluan seperti perumahan dan industri tanpa memperdulikan fungsi dari tanah tersebut, yaitu sebagai wahana simpanan air untuk masa datang. Seperti apa yang disampaikan Dr. Insinyur Prima Mayangning Tias, freshwater ekologis.
4: Di mana kita bisa mendapatkan air bersih? Selama ini hampir semua orang pada minum air kemasan. Saya rasa jarang orang mengambil air sumur atau air sungai kemudian kita panaskan untuk kita konsumsi. Nah, oleh karena itu keterbatasan air di sumber air di atas daerah yang relatif tinggi sebagai air minum itu sangat terbatas. Jadi menurut saya adalah bagaimana semua orang itu berperan sebenarnya. Maka dari itu contoh hal yang sangat mudah, bikin rumah, bikinlah sumur resapan. Itu udah ada hitungannya. Kemudian rain harvesting, bagaimana air hujan ditangkap, kemudian dimasukkan ke dalam sumur dan itu bisa digunakan kembali. Jadi konsep reuse, recycle, kiranya itu harus bisa dilakukan. Sekarang intervensi teknologi lah yang besar yang harus kita pakai untuk bagaimana mempurifikasikan air dan menggunakan air itu bisa kembali dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.
0: Iya, air. Seberapa penting untuk kita? Hal senada pun juga disampaikan Direktur PDAM Sleman, Dwi Norwata, SEMM.
5: Kita perlu memahami semua pentingnya air bersih, bahwa air bersih ini kan merupakan kebutuhan hajat hidup yang tidak bisa diganti. Sehingga saya mengajak semua masyarakat, air bersih adalah satu-satunya sumber kehidupan kita yang tidak boleh kita abaikan, tidak boleh kita remehkan, sehingga memang perlu perhatian semua. Siapapun dan masyarakat dimanapun, kami berharap jagalah sumber-sumber air yang nanti akhirnya menjadi sumber air bersih bagi masyarakat, mungkin bagi makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Yang kedua, air bersih sangat penting karena ini juga menjaga kesehatan bagi masyarakat kita semua. Tanpa air bersih yang baik, masyarakat tidak mungkin terjaga kesehatannya. Dengan air bersih, orang bisa sehat, orang bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hajat hidupnya dia sendiri. Jadi kuncinya air bersih memang sangat penting bagi kehidupan dan kesehatan masyarakat. Terima kasih.
0: Apa jadinya hidup kita tanpa air? Tidak mungkin kita bisa bertahan hidup. Maka air menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Air yang bersih, jernih, dan mengalir terus adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Tanamkan pada diri kita, saat air lebih berharga daripada emas. Jaga air, jaga masa depan kita.

0: Iya pak, betul, alamatnya sini.
1: Ayo terus, mundur. Nah.
0: Tolong ya pak, itu TV-nya di ruang tamu itu. Nah, kulkasnya itu di pojokan aja. Ah itu, mesin cucinya di belakang, langsung ya. Oke.
2: Ono apa kuwi? Ono truk, ketoke wingi bar diteri motor. Wila, tuku meneh. Entuk duit saka ngendi yo?
0: Napa e, Bule? Kok ngremem mengi lho?
2: Nganu le, arep takok. Le mung golek duit ki ning ngendi? Kok barangmu ki akeh banget sing anyar e?
0: Oh, alah Bule. Lah yo aku kan kerja. Seko gaji kuwi tak sisihke nggo investasi. Iso investasi emas, iso investasi nganggo aplikasi handphone kaya to reksadana. Tapi kudu sik terdaftar OJK, Otoritas Jasa Keuangan.
2: Nek ngono le, mbok aku tolong diajari nggo handphoneku men iso mulai investasi sing aman.
0: Oh alah, ya gini-gini Bule, gini.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutisno Budoyo, upaya mengembalikan fungsi sungai yang membelah kota Yogyakarta terus dilakukan. Normalisasi sungai Code yang tengah dilakukan pemerintah kota Yogyakarta menjadi langkah awal penataan bantaran sungai menjadi ruang yang bersih, hijau, sehat, dan sekaligus produktif bagi masyarakat. Wali kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, komitmen bersama tidak hanya dari pemerintah, tetapi seluruh masyarakat menjadi bagian terpenting dalam mewujudkan kebermanfaatan sungai bagi kehidupan. Ia juga mengapresiasi warga yang mau merelakan kandang-kandang yang sebelumnya berada di bantaran untuk dibersihkan. Beralih ke informasi lain. Egg Tart Original semakin diminati pecinta kuliner karena menawarkan perpaduan tekstur yang khas dalam setiap gigitannya. Pastry ini menghadirkan kulit berlapis yang super crispy dan flaky dengan isian custard lembut yang lumer di mulut. Tampilan Egg Tart Original juga menjadi daya tarik tersendiri berkat warna kemasan pada permukaan custard hasil proses pemanggangan. Aroma mentega yang harum berpadu dengan cita rasa susu dan telur menciptakan sensasi yang menggugah selera. Salah satu konsumen, Devi, mengaku senang dan cocok dengan pastry yang satu ini karena ada rasa asin, manis, dan gurih. Demikian saya, Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Seterusnya budi terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Saat ini pukul 9 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, segera kami hadir untuk Anda. Obrolan Asta Cita, dan untuk kesempatan kali ini sudah kami siapkan untuk Anda satu paket rekaman Obrolan Asta Cita. Di kesempatan kali ini mengangkat topik kecerdasan emosi untuk generasi hebat.

0: Selamat pagi Seterusnya Butuh ya, kembali bersama saya Semi Prabowo di kesempatan pagi hari ini di obrolan Asta Cita, yang tentunya sebuah obrolan yang mengangkat tema-tema berkaitan dengan program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto di Asta Cita. Dan untuk kesempatan kali ini tersebut ya, kami akan berbincang dengan narasumber kami. Beliau adalah Bapak Dr. Sumanto MA. Beliau adalah dosen di Universitas Kristen Immanuel. Dan topik bahasan kita adalah kecerdasan emosi untuk generasi hebat. Coba akan saya hubungi Bapak Dr. Sumanto melalui sambungan telepon. Selamat pagi Pak Manto.
1: Selamat pagi Bapak.
0: Kabar baik Pak Manto pagi hari ini?
1: Puji Tuhan, sehat-sehat Pak.
0: Baik, terima kasih Pak Manto sebelumnya sudah berkenan untuk kami telepon pagi hari ini, tentu dengan harapan nanti bisa memberikan sebuah pencerahan begitu nggih bagi para pendengar tentunya.
1: Siap.
0: Ya. Topik kita adalah kecerdasan emosi untuk generasi hebat. Begitu nggih Pak Manto?
1: Siap ya.
0: Baik. Baik Pak Manto, ini satu topik yang menarik karena kecerdasan emosi itu tentu tidak kalah pentingnya atau malah justru lebih penting begitu ya dibandingkan dengan kecerdasan-kecerdasan kognitif atau seperti apa begitu lagi,
1: intelektual
0: begitu lagi. Yeah. Baik, kita untuk memulai Pak Manto dari di perbincangan kesempatan pagi hari ini bisa disampaikan sebagai pembuka, sebagai prolog untuk diskusi kita kali ini. Monggo Pak Manto.
1: Siap Pak. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Puji Tuhan kita bisa bertemu lewat RRI ini. Kita akan bicara tentang kecerdasan emosional bagi generasi hebat. Nah, tentunya kita harus tahu dulu emosi itu apa. Supaya kita nanti bisa memanfaatkan emosi itu secara cerdas. Nah, emosi itu adalah respon spontan tentunya. Respon spontan otak kita terhadap stimulus. Nah, stimulus itu keadaan yang ada di sekitar kita. Stimulus, otak kita itu merespon dengan spontan. Nah, ini sama sebenarnya dengan binatang. Kalau binatang itu kalau ketemu harimau, ya dia pasti langsung tinggal gelanggang, dia berlari. Nah, manusia juga kalau misalnya orang itu pincang, tapi kemudian ada anjing yang galak, meskipun pincang, orang itu bisa berlari sifat kuping. Lupa kalau dia itu kakinya sakit, nanti merasa sakitnya kemudian. Nah, ini emosi. Nah, namun bedanya manusia dengan binatang, kalau manusia itu bisa mengelola emosinya itu secara cerdas, supaya emosi itu tidak membuat manusia itu terjebak pada ekspresi emosi yang tidak menguntungkan, yang merusak hubungan, yang membuat orang lain marah. Nah, itu kan namanya tidak bisa mengelola emosi dengan baik. Nah, oleh karena itu kita harus sadar bahwa sebetulnya 90% lebih bahkan aktivitas manusia itu digerakkan oleh pikiran emosi, bukan pikiran sadar. Mm-hmm. Nah, mungkin itu dulu Pak.
0: Baik, ini kan sebuah hal yang menarik ya, tadi Pak Manto menggambarkan bahwa satu kejadian yang itu refleks dilakukan tanpa berpikir panjang karena itu sudah dari bawah alam sadar mungkin seperti itu.
1: Betul, nah, betul Pak.
0: Tentu orang ketika refleks itu kan karena sesuatu yang sudah terdeteksi oleh tubuh kita dan itu sudah otomatis begitu Pak Nggih. Nah, yeah. Kemudian kalau kita alihkan dengan sesuatu hal yang lain, Pak, kesadaran-kesadaran emosional, begitu, apakah itu juga kemudian bisa dilatih? Misalnya, ketika saya jalan, ada sampah, secara otomatis kemudian saya ngambil sampah itu dimasukkan ke dalam tempatnya begitu. Apakah itu juga satu apa ya sebuah kesadaran emosional begitu, Pak Manto?
1: Oh, betul betul Pak. Jadi memang kecerdasan emosional itu nanti manfaatnya orang itu bisa melakukan suatu tindakan-tindakan yang sebetulnya itu penting, seperti membuang sampah tidak membuang sampah pada tempatnya, itu dilakukan dengan tanpa berpikir, Pak. Mm-hmm. Dengan tanpa berpikir, seperti pemain badminton itu, Pak.
0: Yeah.
1: Pemain badminton itu bagaimana pemain badminton itu bisa mengembalikan smash dan terukur.
0: Iya.
1: Itu tidak bisa tidak harus dilatih, Pak. Mm-hmm. Tidak bisa cukup dengan diberi himbauan, diberi ceramah. Sama lah seperti membuang sampah, seperti toleransi misalnya. Itu tidak bisa hanya diberi himbauan. Itu harus dilatih dengan disiplin. Seperti pemain bulu tangkis itu kan untuk bisa otomatis mengembalikan smash itu supaya tidak keluar itu kan berdarah-darah itu, Pak.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Tidak setahun dua tahun itu. Mm-hmm. Mungkin beberapa tidak sebulan dua bulan, tapi mungkin beberapa tahun baru bisa menjadi pemain profesional. Mm-hmm. Penjaga gawang yang menerima tembakan, ya itu tidak bisa dengan teori kalau bolanya ke kanan jangan ditubruk ke kiri. Tetapi itu harus dilatih dengan latihan secara disiplin. Nah, itulah yang saya tekankan di sini, bahwa bagaimana kita memanfaatkan emosi itu secara tegas sehingga tindakan-tindakan kita itu bermanfaat, tindakan-tindakan kita itu baik bagi kepentingan sosial, masyarakat, bahkan bagi kepentingan negara.
0: Iya.
1: Karena semuanya dimulai dari perkara-perkara kecil. Gitu, Pak.
0: Mm-hmm. Coba. Ya. Baik. Tentu untuk kemudian bisa membentuk satu kesadaran ataupun juga memunculkan kecerdasan emosional itu kan tentu bisa dimulai dari diri kita, tapi juga ada pengaruh dari sistem, Pak, atau dari lingkungan atau terdekat begitu, sangat berpengaruh. Mungkin kalau kita misalnya ke Singapura yang sistem sudah jadi, otomatis kita akan mengikuti sistem di sana sehingga itu akan terbentuk. Tapi kemudian ketika balik ke Indonesia akan kembali lagi kebiasaan buruknya begitu. Nah, pengaruh sistem itu sampai sejauh mana, Pak, bisa memberikan satu dorongan untuk membentuk kecerdasan emosional?
1: Wah, itu pengaruhnya sangat-sangat besar, Pak.
0: Gih.
1: Sangat-sangat besar. Jadi pengaruh sistem itu sangat besar. Sangat susah orang mau hidup tertib di lingkungan yang tidak tertib itu, Pak. Mm-hmm. Tetapi paling tidak di sini, nah inilah tip, mungkin ini menjadi apa ya, menjadi suatu awal bagi yang baru mendengarkan.
0: Yeah.
1: Supaya paling tidak itu memulai dari keluarga, Pak.
0: Mm.
1: Jadi sebagai orang tua harus memahami ini. Jadi ini suatu yang perlu dipahami oleh orang-orang tua yang menginginkan supaya anak-anaknya itu kelak itu menjadi generasi yang hebat.
0: Iya.
1: Seperti yang diharapkan oleh presiden kita Bapak Prabowo. Ya, jadi caranya tidak lain harus dengan dilatih, Pak. Harus dilatih. Sama dengan anak, bagaimana anak itu bisa naik sepeda. Itu pertama kali mau mengayuh saja kiri dulu atau kanan dulu.
0: Yeah.
1: Mau mengerem bagaimana, mau belok bagaimana. Jatuh bangun, berdarah-darah. Tetapi begitu dia bisa melakukannya secara otomatis, Pak. Tidak berpikir.
0: Mm-hmm.
1: Tidak berpikir. Demikian juga kalau kita bisa melatih anak itu misalnya membuang sampah sendiri. Membuang sampah tidak sembarangan, menghormati orang tua atau guru, menghargai privasi, membersihkan toilet, peduli dengan lansia, itu tidak bisa cukup dengan himbauan, toleransi dengan yang berbeda, itu tidak bisa dilakukan dengan secara instan, loh. Tapi melalui proses yang panjang sekali dan apa namanya dan apa sistematis. Jadi kita tidak bisa, nah, namun karena tadi pengaruh sistem itu sangat besar, ya. Ya tapi ya gimana, paling tidak kan anak-anak kita harus kita latih supaya mereka tadi saya katakan berbeda mungkin dengan anak-anak yang lain karena mereka memang dibiasakan dari kecil, Pak.
0: Yeah.
1: Bahkan Pak, ketika ibu itu masih mengandung, ya, nah, itu sudah dimulai, Pak. Sudah dimulai. Bagaimana anak sesudah masih bayi, bagaimana setelah TK, bagaimana. Nah, itu lebih dahulu harus diawali dengan bagaimana anak itu cerdas secara emosional. Supaya anak itu nantinya tidak terjebak. Jadi kalau sekarang itu kan banyak orang tua yang anak kecil itu sudah dilatih untuk apa kalkulus, dilatih bahasa-bahasa yang mereka itu belum memerlukan. Tapi orang tua merupakan bagaimana pentingnya empati anak itu, membangun empati anak, membangun anak itu apa namanya rendah hati. Nah, itu yang tidak disadari oleh banyak orang tua sehingga pendidikan-pendidikan pun lebih mementingkan apa perlunya kecerdasan intelektual daripada kecerdasan emosional. Sementara dalam prakteknya 90% dari kegiatan manusia, aktivitas manusia itu di drive dengan apa pikiran emosional, Pak.
0: Gitu, Pak. Baik. Pak Manto, apakah memang kecerdasan emosional ini menjadi salah satu bagian dari soft skill? Karena kan ada hard skill, ada soft skill. Apakah ini juga menjadi satu bagian dari soft skill, Pak Manto?
1: Betul, Pak. Itu memang menjadi bagian dari soft skill yang harus kita kembangkan, Pak. Saya kira harus kita kembangkan. Saya kira ini perlu kesadaran bersama bahwa ini soft skill ini harus dikembangkan, Pak.
0: Yeah.
1: Tidak hanya apa namanya yang nampak jelas gitu, Pak. Yang sekarang ini kan nampaknya bertahun-tahun, Pak. Ini kan seperti orang invest, Pak. Investnya itu hasilnya tidak kelihatan secara langsung, tapi harus sabar, Pak. Harus sabar. Saya perhatikan YouTube-nya Pak Dr. Yu Hasan, Pak. Dr. Yu Hasan itu seorang ahli neuroscience.
0: Iya.
1: Ya, dia mengatakan bahwa negara-negara seperti Norwegia, negara-negara yang sudah bisa aman tertib itu membutuhkan waktu 10 tahun untuk membuat penjara itu kosong. Jadi penjara itu katanya menjadi kosong, Pak.
0: Iya.
1: Telah melalui proses sistematis yang dilakukan oleh negara. Gitu, Pak.
0: Ji. Baik. Pak Manto, ini juga penting sekarang ini ketika setiap orang itu kurang bisa mengendalikan diri dalam banyak hal, begitu. Nah,
1: ya.
0: Apakah ini juga kemudian bisa dilatih ya, pengendalian diri begitu untuk keadaan-keadaan tertentu supaya tidak terjadi satu hal yang justru merugikan begitu ya. Kalau kita melihat ya, sering kita melihat ketika berada di jalan, kemudian ada satu atau dua yang mungkin melanggar aturan, kemudian bisa memicu emosi, bisa memicu keributan begitu. Nah, apakah pengendalian diri ini juga sebetulnya bisa dilatih begitu melalui kecerdasan emosional ini, Pak Manto?
1: Iya bisa, Pak. Cuman tadi saya katakan memang tidak bisa instan. Kadang-kadang kita kan mengendaki hasilnya itu langsung. Melihat sekarang itu apa-apa kan instan, Pak.
0: Mie
1: instan. Jadi manusia itu mempunyai yang disebut mental block. Nah, mental block itu manusia itu enggan untuk mengikuti proses itu, Pak. Jadi maunya itu yang enak, yang cepat, yang gampang.
0: Yeah.
1: Kalau sekolah saja, kalau bisa kuliah saja, kalau bisa tidak usah kuliah dapat ijazah STTL.
0: Yeah.
1: Sekolah tengok-tengok lulus. Maunya kan gitu, Pak. Tapi kan nggak bisa, Pak. Semua harus mengikuti proses, harus dilatih. Seperti misalnya orang membeli barang, gitu ya.
0: Mm-hmm.
1: Orang membeli barang. Sekarang itu kan banyak orang, pembelian itu secara impulsif, tidak mikir, ya, tidak mikir butuh apa orang. Tapi secara impulsif ingin beli. Nah, seperti apa namanya, orang meluapkan amarah misalnya.
0: Yeah.
1: Nah, juga termasuk apa ya, Pak Mujaya? Apa mengunggah komen misalnya.
0: Mm-hmm.
1: Memposting konten.
0: Iya, iya.
1: Ya, itu kan kadang-kadang kita enggak apa, Pak. Maunya tepat lah.
0: Mm-hmm.
1: Coba kalau misalnya di laptop kita itu ditanya mau download itu setuju atau tidak setuju, ada persyaratan yes atau no. Kan langsung diklik yes, Pak. Saya tepat.
0: Yeah.
1: Nah itu kan namanya manusia itu mempunyai mental block.
0: Nah,
1: mental block sehingga manusia itu mau tepat, mau gampang, mau mudah saja. Ya. Nah, sehingga itu juga meskipun itu sederhana, makanya saya katakan tadi, Pak, semuanya itu dimulai dari perkara-perkara kecil.
0: Yeah.
1: Jadi anak kecil bagaimana supaya dia apa namanya membersihkan toilet ketika habis menggunakan, bagaimana supaya membuang sampah itu tidak sembarangan, bagaimana supaya kalau ada lansia, ada orang disabilitas, mereka itu merasa peduli, itu apa namanya usia emasnya itu ketika masih kecil.
0: Mm-hmm.
1: Kalau sudah tua itu agak susah, meskipun ya bisa, Pak, meskipun bisa. Saya kira gitu, Pak.
0: Baik. Pak Manto, coba kita buka kesempatan bagi pendengar nggih yang akan bergabung bertanya atau mungkin juga akan ikut ngobrol ya di kesempatan pagi hari ini. Coba kita sapa. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Saya Darsono Pindul.
0: Pak Darsono di Pindul. Monggo Pak Darsono, ada Pak Manto. Monggo.
2: Terima kasih Pak Manto. Selamat pagi. Ya, ini saya melihat diri saya sendiri karena pengelolaan emosi yang kurang tepat. Akhirnya saya menjadi seorang yang sangat jelek saat itu.
0: Mm-hmm.
2: Karena emosi yang tidak terkendali. Meskipun saya di pihak yang benar, namun sebenarnya itu tidak benar. Nah sekarang yang saya aturkan demikian. Hubungan dengan Indonesia Emas, sedangkan untuk Indonesia Pancasila saja masih belum pojok-pojok. Nah sekarang Indonesia Emas ini mesti di atas Indonesia Pancasila. Untuk itu harapan yang masih jauh, namun kendalanya bisa sangat berat.
0: Mm-hmm.
2: Adanya debt yang mempengaruhi pertumbuhan anak. Nah, ini mestinya harus beri perhatian. Lantas bagaimana perhatian kita bersama terhadap debt yang sebenarnya sangat mempengaruhi emosi yang sebenarnya kemungkinan anak ini tidak akan peduli sama sekali terhadap emosi yang diharapkan. Saya kira itu saja, matur nuwun. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Darsono di Pindul. Pak Manto tadi dari Pak Darsono di Pindul, monggo bisa ditanggapi.
1: Iya, jadi kita harus optimis, Pak. Jadi tantangan itu pasti ada, Pak.
0: Iya.
1: Tapi kita harus optimis dan kita mulai dari lingkungan yang terkecil.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kalau kita itu ibarat terang. Terang itu kalau terangnya kecil ya nggak usah apa mikir menerangi dunia, Pak.
0: Yeah.
1: Kita terangi keluarga kita. Yang penting kita menyadari hal itu. Menyadari pentingnya itu, kita lakukan apa yang dapat kita lakukan. Jadi yang penting apa yang dapat kita lakukan, karena manusia itu terbatas, Pak.
0: Ya.
1: Jadi apa yang jadi bagian kita kerjakan, yang apa yang jadi bagian Tuhan ya kita serahkan kepada Tuhan. Jadi kita jangan mengendalikan hal-hal yang jangan ingin mengendalikan hal-hal yang di luar kendali kita. Jadi apa yang ada di dalam kontrol kita, sekali lagi kita harus optimis, Pak. Jadi kalau kita tidak optimis, bagaimana, Pak, nanti negara kita ini? Kita dukung program-program pemerintah, saya kira semuanya tujuannya adalah baik, dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mewujud nyatakan hal-hal yang baik itu dimulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita. Nanti insya Allah dapat menyebar kemana-mana. Itu Pak.
0: Yeah.
1: Pak Pindul.
0: Yeah. Itu tanggapan untuk Pak Darsono yang ada di Pindul. Coba kita buka kembali di 540333. Dan untuk Anda seterusnya putra juga bisa bergabung di 089-101-1066. Untuk yang bergabung di WA, kali ini masih dengan topik kecerdasan emosi untuk generasi hebat. Baik, kemudian Pak Manto, ini juga saya belum menunggu yang bergabung di telepon dan juga yang bergabung di WA. Apakah sekarang ini kemampuan untuk atau kecerdasan emosional ini menjadi salah satu pertimbangan misalnya untuk rekrutmen pegawai, karyawan, atau misalnya untuk penilaian dari sebuah prestasi, Pak Manto?
1: Iya, ya itu saya kira diperhitungkan, Pak. Tapi apanya, porsinya itu sangat kecil, Pak. Sangat kecil. Jadi ya itulah keadaan kita, ya, baik atau tidak itu kan milik kita, ya. Jadi masing-masing dituntut untuk bisa berpartisipasi secara maksimal. Nah, cara-cara seperti ini kan cara-cara untuk RRI supaya mencerdaskan masyarakat, supaya masyarakat itu menjadi semakin, ya, karena masing-masing kan punya kapasitas sendiri-sendiri, Pak, yang tidak bisa kita paksakan. Ya, saya kira itu, Pak.
0: Iya, baik. Baik, kita buka kembali di 540333 tersebut yang bergabung di kesempatan kali ini yang punya pertanyaan atau pengen ya konsultasi begitu nggih. Atau mungkin juga bisa kemudian
1: memberi masukan
0: bisa boleh. Baik, kemudian Pak Manto, ini kan kita sebaiknya bisa membentuk lingkungan atau sebuah ekosistem yang baik begitu dalam lingkup yang kecil. Tadi juga sudah sempat disinggung di lingkungan keluarga begitu. Nah, kalau di lingkungan tempat kerja, Pak Manto, bagaimana upaya untuk menciptakan satu ekosistem yang mengedepankan kecerdasan emosional begitu?
1: Iya. Jadi kalau di lingkungan pekerjaan itu biasanya itu kan tergantung pada pimpinan, ya, Pak, ya.
0: Nggih.
1: Makanya sebenarnya pimpinan yang baik itu pimpinan yang sudah mengalami dari bawah. Jadi empatinya itu ada, Pak.
0: Yeah.
1: Karena dia dulu pernah merasakan kalau diperlukan begini bagaimana rasanya. Nah, jadi makanya kalau dalam pekerjaan atau perintisan karir itu promosi berdasarkan karir itu.

0: dimulai dari siapa yang berpengaruh dalam pekerjaan itu. Tapi juga jadi dasarnya tidak hanya produktivitas semata-mata, Pak.
1: Iya.
0: Jadi yang pokoknya yang penting produktivitas tinggi, tidak peduli. Nah, itu akhirnya nanti akan mengorbankan merusak empati. Sehingga para pekerja itu merasa tidak mendapatkan apa ya, tidak ada iklim kerja yang kondusif.
1: Iya, iya.
0: Karena merasa pimpinannya tidak mempunyai empati dengan bawahannya. Jadi makanya empati itu kan tadi saya katakan dimulai dari kecil, dari anak-anak, dari anak-anak. Bagaimana dia berempati terhadap orang yang disabilitas, orang tua yang menyeberang jalan. Seperti itu kan apa bisa diterapkan sehingga supaya masing-masing pekerja itu membentuk tim kerja yang harmonis, yang saling menghargai, saling berempati, sehingga masing-masing itu merasa punya tanggung jawab, merasa memiliki perusahaan itu sebagai suatu suatu yang tanggung jawab bersama, milik bersama. Saya kira itu, Pak.
1: Yeah, baik. Baik, Pak Manto, ini sudah di pengunjung, Pak Manto, durasi kita sekitar 30 menit begitu nggih. Nah, ini sebagai penutup, monggo bisa digarisbawahi pentingnya kemudian juga urgennya bahwa kita harus bisa mengasah, mengolah kecerdasan emosional. Monggo Pak Manto.
0: Oke, terima kasih. Jadi memang gaya pendidikan itu apa seperti yang saya katakan tadi, disiplin dilatih dari kecil itu menghasilkan masyarakat yang tertib dan aman. Jadi itu dimulai dari bayi, supaya bayi itu tidak cengeng bagaimana. Jadi bayi itu waktu lahir, waktu belum lahir ibunya itu bilang, nanti kalau nangis biarkan saja, asalkan tidak panas badannya, asal pokoknya tidak basah, biarkan saja, nanti sekali ditolong nanti menjadi kebiasaan. Nah, ini akan membuat, nah itu kan mendidik masyarakat itu dengan kebiasaan, akhirnya kebiasaan itu tersimpan di dalam alam bawah sadar. Sehingga nilai-nilai yang tersimpan di bawah alam bawah sadar itu akan muncul. Sehingga misalnya orang melihat sampah, itu kalau sudah di alam bawah sadarnya itu tertanam nilai bahwa itu tidak baik, maka dia akan mengambilnya dan akan membuangnya, membuang pada tempatnya.
1: Iya.
0: Karena semua sudah tersimpan di bawah alam bawah sadar dan dilakukannya tanpa dengan harus berpikir lagi. Karena sudah menjadi kebiasaan. Nah, itu yang perlu saya tekankan pada kesempatan ini supaya kita disiplin mendidik anak dari kecil dalam mulai dari perkara-perkara yang kecil supaya anak itu nanti dalam perkara-perkara besar itu kan perkara-perkara kecil itu menggambarkan apa yang dikerjakan untuk perkara-perkara yang besar nantinya, Pak.
1: Iya.
0: Jadi itu indikasinya orang bisa dipercaya, perkara besar itu kan dilihat dari perkara-perkara kecil. Saya kira itu, Pak, yang menjadi penekanan saya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Manto sudah memberikan banyak hal pencerahan di kesempatan pagi ini. Semoga ini bisa menjadi satu bekal, bisa menjadi satu bahan renungan bagi kita sehingga kita bisa kemudian kecerdasan emosional ini bisa kita kembangkan begitu dalam lingkup yang kecil terlebih dahulu sehingga bisa membuat sebuah sistem yang baik di lingkungan sekitarnya begitu. Terima kasih sekali lagi Pak Sumanto atas waktunya.

0: dan selamat menikmati akhir pekan Anda, Pak Manto. Selamat
1: siang. Terima kasih, Pak. Sampai ketemu lagi.
0: Baik. Terima kasih. Tersambutnya dengan tadi perbincangan saya dengan Bapak Dr. Sumanto MA. Beliau adalah dosen di Universitas Kristen Immanuel yang sudah memberikan pemaparan pagi hari ini berkaitan dengan kecerdasan emosi untuk generasi hebat. Kita akan bertemu kembali di obrolan Asta Cita di hari Sabtu dan juga hari Minggu di pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan selamat siang.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Bandara Internasional Yogyakarta atau YIA sukses menuntaskan pelayanan kepulangan 9.288 jamaah haji 2026 yang berlangsung sepanjang bulan Juni. General Manager YIA Muhammad Tamrin menyatakan kloter terakhir atau kloter 26 telah mendarat dengan lancar pada 3 Juni kemarin. Keberhasilan ini menjadi catatan sejarah baru karena tahun ini merupakan tahun pertama YIA melayani embarkasi dan debarkasi haji bagi jamaah asal DIY dan Karesidenan Kedung. Beralih ke informasi lain, PT Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta melakukan sterilisasi di kawasan sisi selatan stasiun Yogyakarta guna menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman. Operasi penertiban ini melibatkan 82 personil gabungan dari TNI dan Polri serta Satpol PP dan pemerintah daerah setempat dengan fokus menertibkan kios serta pedagang liar di area trotoar dan parkir. Pihak KAI menegaskan penataan fasilitas umum ini akan dilakukan secara berkesinambungan demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan keselamatan pelanggan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno Putih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Dan di pukul 10 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat sampai nanti di jelang pukul 11 sudah kami siapkan untuk Anda babakan pituturan atau bapia, dan juga nanti dilanjutkan dengan beberapa koleksi gending-gending tari. Untuk bapia pagi atau siang hari ini sudah kami siapkan akan membahas atau dengan satu bahasan Sumba Rewit Pring. Dan untuk koleksi gending-gending tari nanti akan hadir gending tari sesaji, kemudian juga ada gending Bedoyo Manggalastowo, dan juga kami siapkan untuk Anda gending Klono Topeng. Sutresno Budoyo Sugeng Midang.

0: Media, babakan pitutur anak perempat RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya wonten ing siang menika bakpia kepareng ngaturaken irah-irahan sumbare wit pring naskah dening Asih Murtini kawaosaken dening Swasti Rati Eni Lestari dwija basa Jawa saking SMP Negeri 3 Melati sugeng midhangetaken.

Tembang Jawa Mas Kumambang tergolong tembang mocopat. Sifatnya susah, merana, dan prihatin. Gunanya untuk mengungkapkan rasa prihatin kita. Tembang ini merupakan hiasan Paku Buwono IV dalam Serat Wulangreh. Isinya

Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, kebijakan penghentian sementara program makan bergizi gratis mulai 22 Juni hingga 13 Juli 2026 resmi diberlakukan seiring dengan penutupan operasional seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi di berbagai daerah selama masa libur sekolah. Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Muhammad Eko Atmojo menilai masa penghentian sementara ini merupakan ruang strategis untuk melakukan pembenahan menyeluruh di Badan Gizi Nasional. Penghentian sementara dinilai sebagai kesempatan tepat untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan sistem mulai dari aspek kelembagaan, kinerja satuan pelayanan pemenuhan gizi di lapangan hingga kualitas makanan yang diterima peserta didik. Beralih ke informasi lain. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Ignatius Trihastono mengatakan program penataan kabel tidak hanya dilakukan di kawasan pusat kota. Pemerintah kota juga menargetkan sejumlah ruas jalan utama yang menjadi akses masuk Kota Yogyakarta. Sebelumnya program penataan kabel telah diterapkan di sejumlah ruas jalan termasuk kawasan Jalan Cikditiro dan wilayah perbatasan dengan Kabupaten Sleman. Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan pelaksanaan ducting berlangsung lebih masif mulai 2027 dengan dukungan regulasi berupa peraturan daerah yang saat ini sedang disusun. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Sutresno Budaya Pro 4 RRI Ngeleluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya bersama saya Betty Damayani dan Gilang Sutowiyoso sampai sore nanti. Sutresno Budaya, semoga kita pidangetaken sesarengan canting jali catatan penting ojo nganti lali ganti ira-irahan Ponco Kerti Sugeng midangetaken.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Gawek kesisan kopi nih, Kang.
3: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
2: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
3: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
2: Bola iya to. RRI radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Sutresno Budoyo Pro 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Pada hari ini, sesarengan kalian Betty Damayani, kalian Gilang Sutowiyoso, sumangga kita pidhangetaken info UMKM sebagai penggerak ekonomi masyarakat, kanthi ira-irahan sawut singkong Ibu Wanti bersama Titik Renggani. Sugeng midhangetaken.
2: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
3: Rumpat RRI Nguli Budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutresno Budaya, jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titik Renggani. Kita akan menginformasikan berbagai kegiatan-kegiatan dari pelaku-pelaku UMKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Baik Sutresno Budaya, saat ini saya jalan-jalan lagi nih di daerah Semin. Akhirnya saya bertemu dengan salah satu pelaku UMKM. Ini juga usianya cukup sepuh, tapi nggak sepuh, tapi aktif ya ternyata. Ternyata masih sebagai pelaku UMKM, walaupun usia itu tidak membatasi orang untuk berkarya. Begitu, ya. Saya sapa dulu, ada Ibu Sinten meniko.
4: Ibu Wanti.
3: Ibu Wanti.
4: Iya.
3: Ibu Wanti, produknya nopo damele?
4: Anu produknya anu krecek.
3: Krecek
4: manggeleng ya.
3: Krecek itu kalau di daerah Semin itu bukan krecek yang dari kulit sapi itu tidak, bukan. Tapi dari singkong.
4: Singkong ya. Yeah,
3: dari singkong krecek krecek manggeleng itu terus apalagi buatnya?
4: Sawut singkong.
3: Sawut dari singkong. Yeah. Oh gitu. Sawut singkong seperti ini yang kering ya ini ya?
4: Iya, kering.
3: Oh, bukan sawut yang basah.
4: Bukan.
3: Oh gitu ya. Sawut singkong kering begitu.
4: Supaya anu agak tahan.
3: Oh, tahan misalnya dibawa oleh-oleh kemana-mana gitu nggih, Bu nggih. Oke, nggih. Bu, rumiyin usaha menekuni usaha ini dari tahun pinten, Bu?
4: Ya, kurang lebih ada anak saya SMP.
3: Oh, saat ini pun kelas pinten saat ini saya SMP niku.
4: Pun rumah tangga.
3: Pun rumah tangga berarti pun puluhan tahun.
4: Jadi 24 tahun ada.
3: Oh, 24 tahun. Wah, luar biasa. Ini namanya sawut singkong gitu nggih. Dan Bu, singkong niki gawe sawut kali digawe krecek niku milih singkong utawa telo sing kados napa, Bu? Jenis nopo?
4: Ya, yang udah umur, ya udah siap panen.
3: Siap panen.
4: Ya.
3: Jadi mboten wonten jenisnya misalnya.
4: Ya.
3: Oh, ketan ini jenis singkong ya. Ketan, singkong nopo kan mboten. Ya.
4: Sebenarnya kalau lebih baik krecek itu yang ketela singkong yang singkong enggak enak, malah singkong yang pahit lebih bagus.
3: Pahit itu kalau lebih bagus.
4: Lebih bagus. Jadi umpamanya diolah kita cara mengolahnya tuh digodok tuh enggak cepet hancur dianya tuh. Bisa bertahan.
3: Bisa bertahan.
4: Jadi kalau kita bikin krecek itu dibelah-belah tuh enggak cepet hancur.
3: Oh,
4: kalau
3: gitu. Ya. Lah nek kale sawute niki berarti beda mele telone.
4: Ya, sama aja. Tapi soalnya prosesnya juga sama krecek sama, cuman bedanya kalau sawut kan pakai alat yang lebih kecil bisa.
3: Oh, gitu.
4: Kalau krecek
3: yang gede-gede dirisi.
4: Enggak, gede. Ya dirisi pakai manual pakai pisau
3: gitu.
4: Biasa ya.
3: Gitu.
4: Soalnya aku kalau tahu sekarang kan ada alatnya garuk itu loh.
3: Gitu.
4: Tapi aku coba yang pakai garuk itu kalau digoreng gimana? Kalau yang pakai pisau itu digoreng ternyata lebih bagus yang siapa? Pakai manual
3: pakai pisau.
4: Iya.
3: Berarti itu. Di pisau itu berarti butuh waktu panjang.
4: Panjang, juga. Tapi kan aku enggak sendiri sama anakku.
3: Oh, gitu.
4: Jadi umpamanya aku kan satu rumah sama anakku.
3: Mm-hmm.
4: Aku yang bagian bersihin kok ngoncek-ngoncek itu.
3: Okay.
4: Tapi yang bagian belah itu anakku. Okay. Lebih yang lebih muda
3: gitu.
4: Lebih
3: terus sependak dino double napa mboten?
4: Ya waktu itu umpamanya itu prosesnya kan 3 hari kalau krecek itu.
3: Yeah.
4: Yang ngekop tuh 3 hari.
3: Yeah.
4: terus penjemuran itu jadi 4 hari
3: gitu, baru bisa di buat dibungkus-bungkus seperti ini gitu nggih.
4: Terus lama-lama aku kan juga anu dulu dapat undangan dari kecamatan ke Balong. Ada anu pokoknya pembinaan tuh. Aku kan tadinya krecek tuh aku kukus.
3: Terus
4: kalau dijemur tuh agak lengket. Baru aku dapat pembinaan dari Balong itu digodok terus dijemur tuh lebih gampang.
3: Oh gitu, dapat ilmu akhirnya.
4: Dapat ilmu
3: dari
4: kecamatan itu.
3: Terus nek damo kan 4 hari ya. Itu jadi berapa bungkus? Untuk krecek manggringnya berapa bungkus? Untuk sawutnya berapa bungkus?
4: Ya kalau bikin tuh kan sekali banyak.
3: Ya, jadi sekali banyak dapat berapa bungkus?
4: Ntar kan aku buat itu enggak langsung saya bungkusin. Jadi ntar kalau ada orang beli baru berapa dibungkus kilo baru aku timbang gitu.
3: Tapi lama-lama itu kan habis kan jadi tahu toh Bu berapa kilonya?
4: Ya kurang lebih ya ada tuh 10.
3: 70 kilo ada gitu ya. 70 kilo berarti saat mau buat lagi sudah habis atau sebelum habis ya, sudah
4: kan,
3: buat lagi.
4: Jadi sebelumnya habis tuh setiap hari harus bikin.
3: Oh, setiap hari harus bikin sebelum habis gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang membutuhkan itu pasti ada stoknya gitu nggih.
4: Karena yang manggleng ini kan 1 tahun enggak apa-apa, enggak ada masalah gitu loh.
3: Tapi manggilnya itu udah mateng apa
4: mentah?
3: Mentah. Jadi tidak digoreng dewe meneh gitu ya.
4: Terus lama kelamaan banyak yang tiru aku usaha. Tuh kok Mbak Wanti anu bikin manggleng kok dititip kenangan dindi payu. Aku tak gawe
3: pengen.
4: Semua banyak yang buat. Terus aku buat produk baru ini dari dari
3: berawal dari banyak orang yang membuat akhirnya menciptakan produk sendiri lagi gitu.
4: Coba aku gawe sing luwe beda karo kancane.
3: Oh gitu. Terima kasih nggih Bu Wanti sharingnya untuk siang hari ini. Sukses selalu nggih.
4: Amin.
3: Baik Sutresno Budoyo di siaran teras UMKM ternyata berame-rame berpacu melawan ini ya, melawan ke kreativitas begitu. Benar-benar harus kreatif. Ternyata banyak orang yang produknya itu kaitannya dengan tadi disampaikan krecek manggling tadi. Ternyata Bu Wanti ini terus membuat inovasi dengan membuat sawut singkong, di mana sawut ini bukan yang matang itu Sutresno Budoyo, tapi ini kering ini. Jadi ini sudah matang tinggal dimakan ya ini ya, begitu. Jadi tinggal makan, rasanya empuk, dan ini enak juga. Ini menjadi alternatif oleh-oleh kalau kita berkunjung ke Kabupaten Gunung Kidul. Baik, Sutresno Budoyo, demikianlah siaran teras UMKM. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran teras UMKM berikutnya, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo.
2: Saatnya Anda ikuti teras UMKM.

0: Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta ngeluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Suamiku pantesan aja selalu asik sendiri. Pasti ada apa-apanya ini.
2: Halo, bagaimana? Oh, oke. Iya. Sekarang saya akan meluncur segera ya. Ditunggu.
1: Mau kemana, Pak? Aku tahu, itu pasti orang ketiga, kan?
2: Jangan negatif thinking dan selalu berpikir buruk seperti itu.
1: Ah, yain aja. Pasti ada something, sesuatu. Makanya selalu fokus sendirian.
2: Jangan selalu curiga seperti itu,
1: Kamu pergi-pergi terus selama ini, pasti ada orang ketiga.
2: Mama, saling berpikir.

0: 48 negara bertarung. Namun di sini, di Yogyakarta, gairah itu terasa begitu dekat. Bagaimana pendapat Andi, mahasiswa yang menempuh kuliah di Jogja, tentang pesta bola dunia kali ini?
1: Piala dunia tahun ini seru banget, karena ada 48 negara, jadi banyak tim kejutan. Tapi jujur, tetap ada yang ganjil. Kita di kafe nonton sampai begadang, tapi sambil ngebayangin, kapan ya jersey merah putih itu yang main di sana?
0: Hal senada pun diungkapkan Ferry, pelajar kota Yogyakarta.
1: Kalau menurut saya sih, tentunya akan membuat lebih semangat lagi para pemain bola di Indonesia untuk tampil lebih bagus lagi. Dan semoga musim berikutnya ada nama Indonesia. Wow, keren. Semangat, semangat.
0: Keseruan para warga yang menonton, entah itu di rumah atau di tempat-tempat lain, bahkan di angkringan pun berlomba-lomba menarik orang untuk nonton bersama atau nobar, bahkan juga dengar bareng. Keseruan dengerin pertandingan bola dunia ini juga menjadi daya tarik yang luar biasa. Sehingga warung kopi, angkringan ikut merasakan ramai pengunjung. Bagaimana pendapat Joyo, penjual angkringan di Kota Baru, Yogyakarta?
2: Kalau buat bisnis angkringan, Piala Dunia 2026 ini membawa berkah, Mbak. Jam tayangnya yang beda, bikin penonton tuh betah nongkrong dari malam sampai subuh. Kopi hitam sama jahe susu itu paling laris diminati para penonton Piala Dunia tahun 2026 ini.
0: Harapan warga bukan tanpa alasan. Ambisi melihat Indonesia menembus panggung dunia sempat membumbung tinggi. Meski mimpi kenyataan berkata di angkringan, kita harus Jogja kembali bersabar dan berbenah. Pakar manajemen prestasi olahraga sekaligus guru besar Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Joko Peke Irianto, menilai momen Piala Dunia 2026 ini harus menjadi tamparan keras untuk evaluasi total. Kembali ke sudut-sudut kota Jogja, di sela sesapan kopi dan kepulan asap angkringan, Piala Dunia 2026 tetaplah sebuah pesta yang dinikmati dengan sukacita. Warga Jogja, dari mahasiswa hingga para sesepuh, mengajarkan kita satu hal, mencintai sepak bola adalah tentang merawat harapan. Menonton dunia hari ini untuk menginspirasi anak-anak bangsa esok hari.
3: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
4: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
3: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
4: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbernya, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
3: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
0: rri.co.id. Media Radio Berita Online Terpercaya.

0: Sutresna Budaya, Muslimin Muslimat, tidak lama lagi akan kami kumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sekitarnya yang berkumandang tepat pukul 11.48 waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar.

bersaksi kepada Allah, dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

0: Ingkang kapiyarso menika kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Setresna Budaya Pro 4 RRI ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Ing wedal menika sesarengan kalian kula Betty kalian Gilang Sutowiyoso, sumangga kita pidhangetaken sesarengan dagelan Mataram kanthi cariyos Salah Seleh sugeng midhangetaken.

Nuwun purun miyarsa ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawa RRI Yogyakarta. Inggih wekdal menika sampun sumadiya ngaturaken giaran dagelan Mataram kanthi lampahan Salah Seleh karipta dening Sedherek Ngabdul. Dipun iringi kerawitan keluarga kesenian Jawa RRI Yogyakarta kanthi pranata gending Sedherek Murjono. Rinenggo suwantening waranggono Nyi Pariem, Nyi Sri Rahayu, Nyi Samiyati telah Nyi Mugini. Wontene para paraga ing sami ndakaken ing lampan Salah Seleh, Sedherek Ngabdul, Sedherek Sarjono, Sedherek Sumarji, Sedherek Yuningsih, Sedherek Tuminten, Sedherek Sri Lestari saha Sedherek Sutilah. Para miyarsa lumampahing giaran niku kanthi pengarah acara Sedherek Umining Priyanti saha pengarah teknik Sedherek Sarwono. Saksuwing gending pambuka menika dagelan Mataram dening keluarga kesenian Jawa RRI Yogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Kedengaran to juragane iki. Wis jam yene kok rung digaweke wedang. Nganti jugro kabeh. Pesenan bendina payu lawang cendela. Ora masakku juragane lanang iki kaya ngelak dhuwit wae. Dagangan pirang-pirang lunga kok ya tanpa iso tuku kayu sambate ngayuwara. Apa patut bae kok di sebrak iki.
1: Niki ngopo gerengan
0: iki? Niki wae warungnya
1: nembak. Nyambut gawe rung sidok malah meng
0: tongok. Tok sekeso entuk lawang telu kula.
1: Endi?
0: Lawang jangkrik.
1: Lawang telu kae pesenan wis dadi pirang-pirang dina neng kono kok muni entuk lawang telu.
0: Niki bakale juragane sarjana niku nek ora edan meleh. Iso. Kuat sugih. Nek mis mbaleni lelakon kaya mbiyen ya ya sancur total.
1: Mbok kowe iki.
0: Niki guru dene. Guru.
1: Ora ngedeg-deg ya aku.
0: Weh lho, astu. Guru bareng kedanan wong wedok. Monggo wong wedok iki bojone brandal. Aduh ya ora. Bareng ditantang cak nang pinggir pantai dan ngejoki permohonan njaluk pensiun.
1: Aku nek kelingan lelakon kuwi njur malah. Nek aja deling-eling aku wis tak lalekke kok.
0: Mulah kula niku matur. Oh nek iki engko ki ora gumat ya dadi wong tenan. Apa entuk pasaran to? Ah coba menggawe dipan nganggo kayu dadap ya payu to.
1: Yes, muga-muga kuwi pasarane awake dhewe ya pasarane Pak Sarjono ya aku. Kuwi mengko oleh muga gawean ki ya njur
0: laris.
1: Laris.
0: Aku ngene gawe cakrek-cakrek iki mesti wong do seneng kok nika Spanyolan.
1: Aning
0: Spanyolan nika dipan Spanyolan.
1: Iya ning kene kurang alus ana sing nyacat iki kae wingi.
0: Sinten sing nyacat?
1: Ayo sing pesen.
0: Aku ora krungu kula. Aku lo siap.
1: Ora krungu ra ya. Juragane sing dikandhani
0: muni saniki nganggo
1: alus ya wani nyacat ngono wong saiki duwite akeh iki ya wani ngarani
0: juragan iki ya sing pinter golek kayu-kayu sing akeh putihe engko terus diwehi napa niku lempung di digorehke teng niku wis kaya jati jati anu bloro niku
1: pun ayo jenenge wong macak nek di ngono wae ya sapa gelem
0: kurang pinten Pak niku 7 juta
1: aning ya pangan ki goleki sing arep anu kuwi kok
0: sing
1: duwe kabejan
0: kuwi lho
1: iya
0: nggih
1: kaya kowe bareng lah ya njur melu bayarmu
0: bayar ogah napa tundake wae ora coba lawang siji kok mis selawe mongko le ora wong seminggu
1: kowe iki kudu tok syukuri lho bayarmu ki pira
0: to nek princess apa-apa dicukur apa dicukur
1: disyukuri ki tegese kowe iki nek duwe rejeki sing akeh entuk dhuwit akeh ki kowe matur nuwun gene aku saiki entuk pangan sing ora mung sedithik kaya wingi-wingi
0: kudu ngono kaya nek dicukuri ngono betul ta
1: ra
0: kalong sampean sakniki gedhe lho
1: elah ya wong ki ana undak-undak aneh to apa orang etok-etoke bojone le kayane akeh
0: banget iki mesti le ade lemari telu wingi
1: yo ora wong lemari telu kae sesuk dienggo tuku kayu. Nek
0: kula bongkar sampean ora sida nduwe kalung lho.
1: Lho piye to?
0: Kayune kayu gelap.
1: Heh. Kayu gelap piye?
0: Lah ya mulane niku nek kale sang kula niku ampun sia-sia kula niku ngerti.
1: Iya.
0: Anune kejulikane bojo sampean. Kayu gelap cedok kayu ireng kabeh ya gelap.
1: Oh,
0: deg-deg gelap ngampar.
1: Rumahku ki nek kuwi barang sing ora resmi
0: ngono. Ora resmi. Ora resmi utawa pemuda kampung riki.
1: Eh, lha engko nek gathok kaya lehmu kandha kuwi lelakone
0: ora bojoku
1: mbiyen. Nah, kuwi nek isih kok gak ana sambunge wong ki dagangan karo lelakone urip ki tak kon bedake.
0: Iso ga kumat den niku.
1: Wah, nunggu aja kaya ngono kuwi
0: to. Lah nek kakung nika ndara kakung nika perjengane iki. Nek anten piye putri liwat celiri ngoten niku netrane iki caret ngetutke polahe lembeane wong putri niku.
1: Iya to.
0: Bisa bedake lho nek penyawang kok iso titen. Ning nek wong sing liwat iki jempo direwes man mboten.
1: Lho, mongko nek ning aku iki kaya-kaya ora gatekke sapa-sapa
0: kae. Ayo jelek to. Iso lho kesuwen to ya.
1: Karo aku ki jelek.
0: Mbok menawa kok ora digatekke. Nek wong liya celiri ngoten wae terus ditok.
1: Jenenge iki.
0: Tahu takon sapa dilemne. Sapa dul? Sapa dul? Anak dukuwe aku. Ya nek anak duke ora wani denen.
1: Oh,
0: kalah kedudukan.
1: Dadi isih nganggo nyawang sapa to kae
0: ngono. Ering. Nek kale sampean iku ya ora bakal jelek. Wong sampean iku kalih Pak Sarjana niku kedudukane wong tuwa rak beda dhuwur sampeyan gratis.
1: Ah ya ora ngono ning wong sing jeneng Kyai Kakung ki aku ki ya dadi wong wadon ki tak ati-ati. Wis
0: ati-ati aja mung tumak-tumuk kae. Ngomong-ngomong ati-ati dhewe mlaku tumak-tumuk.
1: Ngati-ati ki ya samo barang ki ben Kyai Kakung ki ora sok kecocok penggalihe. Ngersake apa-apa aku ya mung nggih sendika ngersake napa.
0: Anu mawon. Sesuk kula goleke klabang. Anu napa niku?
1: Eh, ora ngedene-dene klabang ki nyokot.
0: Luwing. Luwing.
1: Wah, aku ngerti wae gila anjur arep goleke luwing.
0: Di nganggo cara.
1: Ha piye?
0: Goreng sangan terus diulek.
1: Terus?
0: Nganti adur mangke terus dipiyor-piyorke ling ngunjuk wedang Pak Sarjana.
1: Ben piye?
0: Wis ora tau lungo-lungo blungker kaya luwing niku.
1: Tenang kok kuwi. Sranane kuwi.
0: Lho, mek menjinake wong giras mah gampang mawon.
1: Nek panten sranane kuwi, kowe sing golek. Njur engko sisan sing
0: ngaki yo melu mangan ora sida nyambut gawe mek blungker wae kok.
1: Ora ning kowe sing iso nyranane iso kepiye gawe dibakar njur tok remuk apa kepiye mah aku ora ngerti
0: dulek, ngerti dulek, nah. Dulek. Dulek niku ditumbuk ngaten lho ora.
1: Ditumbuk. Wes aku ora ngerti lah mu temandang.
0: Lho muntu karane ngeten kene iki lho.
1: Wah ya lupas kau ulek-ulek.
0: Anjing, kok terus ngaten mboten.
1: Ora
0: ditumbuk cara bahasane.
1: Ning pokoknya aku ming menehi duit penjalukmu piro?
0: Nggih.
1: Njaluk bayar piro engko tak turuti. Paten bojoku ki.
0: Nun sewu nika tolong apa? Sampai ke geraji ini aja kalau ke geraji pementu
1: rasa saya agar jagungan kok rasa temandang gawe
0: aja bakali pintu pesenane biayi ilan 8
1: wah iya kita sarap mengamu
0: mongko dan ini keras
1: sarap kardinane janjinya
0: dibelinjani terus taruh Kakung sampeyan ngertek kok
1: lho tegese kok ramblen jane ning wong mergo ya wis dikandhake nek iki penonton sing pesen dheweke ya kudu milih kuwi dilarang kewe gelem e
0: tegese wane pon cakrik digambar bareng
1: iya
0: pun telung sasi niki nggih dijukuk urung dadi jukuk urung dadi ha nika sik dagdog-dagdog niku kula golek tukang sing alus kok iki ya garapen aku nggih siji pinten 150 terus tak lu nyambut gawe tak konang dhuwur aja dirusui wong.
1: Iya ben apa le nyambut gawe iki tenanan ora ono sing ganggu.
0: Mangrungokke nika deg-deg nika.
1: Iya. Ning anu
0: dhe. Wajeng nyambut gawe aku. Ajeng rengeng-rengeng isin kalih sampean. Engko nek suaraku apik, suaraku apik sampean kepencut aku engko breng kalih Ndara Sarjana.
1: Lho, nek wong kepencut ki ra ya, kepencute ki nggo napa ngono dhisik kok njur breng.
0: Biyen ki wukah tukang kayu sing saben nggon nyambut gawe uru-uru galik-galik tergarwane niki sapa ya kuwi. Kula arep ndungkluk arep ngiyes-ngiyes niki.
1: Mangka iki nek kowe sing arep uru-uru, apa ning kene?
0: Hah?
1: Ya ngene ngerti, pane engko Pak Sarjana rene ya anu ya, Pak. Aku kok seneng karo Ngabdul ki, akal mar ngono.
0: Nika mangke nek ana wong sing pesen teko mesti dadi ledak-ledak-ledak ket mau kok.
1: Ayo sing dadekke wis ben dadekke kae. Kowe iki nek arep reng-reng-reng ngopo?
0: Sajake kae ora nganggo pukul nganggo pukul apa tukang kayu nganggo bodem.
1: Ayo alate tukang kayu kuwi apa sing dibutuhke.
0: Selendrene kaya ngapa to le aku tak reng-reng-reng. Nek nang juragane rapi.
1: Nek iki mau anu lho ya janjine ora gawe wedang.
0: Lho angke acarang siam-siam kok wedangan.
1: Aku iki adate engko nek aku mrene ra nggo wedang terus.
0: Sawan-awan mene aklapa.
1: Wela.
0: Nek wis lo mene ajambu. Ora entok prawan gak dadi apa. Nadyan ronda. Watane lemu. Lemu, lemu, randa lemu ki randa lemu gingsul gingsul
1: cakepane apik lho kaya arek-arek Surabaya
0: ha niku ameng karo graji nek dicocok kali larasan ya iso mampu
1: dicocokke saiki dicocok
0: amko mah kali graji dadi karo larasan racan tok kebul
1: saiki dicocokke aku tak lungguh kene
0: ning lan lingga arep mriku aja arep mriku sampe lerok-rokan sepan ya.

0: gelem ngene iki terus aku ra nyekel duwite ra apa-apa lho.
1: Tenan.
0: Tenan. Nggih. Rupake suaramu iki mau kaya-kaya kinjer. Aduh.
1: Ane mangke wonten hal-hal yang tidak anu, tidak segar suasana.
0: Iya.
1: Mboten sae kok, Bu.
0: Ape kok sapa sing ngendor ape?
1: Lho kok kula ajeng niki ya. Ajeng masah niki.
0: Wes ta iki mau.
1: Mpun. Mangke kula rentok gawean men nembang wae kok, Bro.
0: Wah, monggo. Nyun ngapunten kula niki pamantas layah-layah.
2: Ora apa-apa dijukokke sonder men.
1: Ya.
0: Anu, janten pripun nggih? Tengate niku iso seneng tenan.
2: Kudune ora nganggo sonder ora kok cekelane kok geraji iki
1: ya. Nggih, mboten niki. Kangge napa niki tamba saya. Jroning nembang niku gaweane niku ya mlaku temandang rasa kesel niku mboten nonton wis dijali kali jroning batin dilontarke kangge rengeng-rengeng.
2: Aku ki ya seneng.
1: Nggih.
2: Kesenian ki aku seneng. Ning nyambut gawe ki ana wektune.
1: Nggih nggih nggih.
0: Ning ge skandal kok nggih pasar nggih.
2: Wektune ngaso padane jam 12.
1: Nggih.
2: Ha ngono ki nggur seneng-seneng. Lipur lek kesel mau.
1: Agak
2: manyuk. Sandang nyirek-nyirek.
1: Apa tukang kayu kok kaya jejeran nemban aja seneng-seneng ya, Mbok.
2: Senengan kok ditungani si Sri.
1: Kula kan kesah mboten purun. Anggih garwa panjenengan, mbok ampun teng mriki, mangke ndak darani. Kula niku ora kepenak prasangka bermacam-macam, ngaten to.
2: Nek kowe seneng Abdul iso kesenian kaya ngono wiajar.
0: Kula
2: kon nuturi ngatur. Entuk bae aku ki wong.
0: Dul, aku sesuk dajari ya.
2: Kowe ki lek tak kukup ki mergane ki aku ngerti nek kowe ki ndek bakat seni ning bakat nek ora ana sing nuntun ora dadi.
1: Bakat niku wonten rong perkara. Lek ajeng wonten kerampungan niku bakat niku wonten niat. Lan wonten sempat. Ana niat ning ora ana kesempatan dinggo kiprah. Niki nyora bakal tekan gone.
2: Iya.
1: Ana papane sing nggo kiprah ning ora niat. Mboten bakal tekan gone.
2: Ha iya, ana niat
1: ning
2: ana sempat.
1: Sempat ana niat.
2: Ana raga.
1: Lah, telu. Telu.
0: Mangka nek kula niku ra wonten sedanten nggih pasar.
2: Lah ono.
0: Niat
2: raga tak ragati.
0: Raga sampean sing ragati.
2: Kesempatan mung garing nglimpek ke aku.
1: Janjene mboten niku.
0: Kula pamit ape-ape kalih sampean nggih ngeparengke tegese kula niku ra ya nek dikeparengke ya latihan.
2: Wis angger engko Abdul kuwi leren le nyambut gawe wayahe jam tengah lima apa bro kan yang dropo kayak kon ngajari.
0: Oh,
1: ngremo nih ngremo ulan niku tahu kok ngremo sedih nompet niku ora rampung ora leren-leren ngleter nggal kendangane pun ning ngaplak niku pun mboten mangan wae ora krasa ngelih. Kula le nyambut gawe teng iki dipercaya niku ora Pak Sarjono ngertos lek ngremo tang tang tang tang ton ton ton
2: coba seni dheweke iki jebul tukang sing pinter tenan.
0: Nggih.
2: Ha iki aku tampa pesenane kancaku mbiyen sing jeneng Marji.
0: Nggih.
2: Pesen tukangmu sapa Mas Sarjono? Ngabdul. Aku pesen gawang sing ngisor megar ngono lho nek dipasang sing ngisor iso megar ngono dadi ora lurus ning arep dipasang iki megar dipasang.
1: Nah niku kaya gawang kok ngisor megar niku kaya wong impor nika nggih. Terus mlaku etek.
0: Anu kok makan jar pripot.
2: Nyetel gawang kok. Telung dino rampung.
1: Nek mergo lek kula purusane niku to. Purusane niku kak dhuwur kali ngisor ra padha dhuwur cilik kok ngisor gedhe ra ngetutke lakune sing gedhe niku to dadi dlocor dadi selara-lara antarane kiwa karo tengen
0: ku jeneng ora disiku nek kuwi karo mangsa
2: pancen kuwi tukangmu siji kuwi elek gawe lincah
1: pripun iki nika dipan pripun
2: gawean dipan kuwi tetak gawe model dipan sing apik dipan sikil papat dawa ngono ya dhuure gawake krukup bandoso ki aku
1: ngono lagane kakon tak nyoba sarim sarim ya bareng anu tak krukup kok ngedan aku wis mlirit
2: wah
0: ngene lek gaweane ku pancen ya ora cara dinggo dagangane ku kurang apik ning lek iso marai laris awake dhewe niku
2: wah kuwi kecoba nek garapane ya lumayan iki lumayan nih sakwise aku kanggonan ngabdul iki kaya
0: langke,
2: gangsar ngono
1: gangsar tak tapong tak tuklereng no geng no ini ku gasar ini ku
2: wah wis jan
1: ini ku kalau ngelengke sampean ngoten modele mangke pemasaran sampean ini ku dadi hancur
2: iya
1: barang piyayi wis pesen nek pesen ini ku ya dadi ya terus ngabari utawa ampun entuk di pundhut sane.

0: kalau
1: akeh.
2: Nggon tuku kayu meneh. Ning nek marji ki dirende-rende, arek sesuk aku dadine rugi.
0: Nggih.
2: Dibayar marji sesasi mengkas nanggo tuku kayu wis rugi. Dadi mulo nek dadi urung dijupuk. Dadi urung dijupuk, ngono kuwi dadi
1: semaya. Sing semaya sesasi niku sampeyan dadi marji. Nek mriyen niku lek rembugan keluar ngono niku sampeyan telung dina mun dados ngaten. Ning bareng tekani Pak Warji urung dadi.
2: Kayak ya urung gak duit ki.
1: Mau kita?
2: Orang gak duit.
1: Alam ini kalian ngerti kok kali kalau aku tak ngejoki koperasi.
3: Ayo mengagi pesan tak kok. Ayo wangi sing cedoki wes ana duit.
2: Baru wes dadi ngono ki. Iki sok kira-kira bar tanggal 7 lho kan Mas Arjana
1: ngono. 14.
3: Tanggal semaya malah.
2: 14 to 7 aku.
1: 14.
2: Ceng. Akan mau sing bengak-bengok ka lho kae madep rene kaos e lorek kae mau. Bengak-bengok lah kuwi nganggo jaket bengak kae. Nah, kae mau.
1: Lha meneh 14 meneh ngarepe Pak Dol meneh.
2: Angin ngono kuwi arek ya didol wae ta saiki to. Wis jan saiki ngono wae.
1: Nggih.
2: Mulane kegarapane awake dhewe iki sing apik ben kondang. Saiki ngono wae.
1: Nggih.
2: Mulane kegarapane awake dhewe iki sing apik ben

0: makan kene kok njur mengarep bali. Ya pesen wis rampung rembuke iki.
1: Kesel lenggah patarana to.
2: Wah isih.
1: Lemene riyen mumpun pindah teng Sumatera.
2: Nangko. Nang kono ora kerasan aku. Melu simbok ra kerasan lur
3: omne.
1: Oh, ada jamu ya, juragan. Ora di peseni, di pesenne.
0: Ah iya wis.
1: Rasa.
0: Ya ya ya.
1: Riki tumbah jamune.
3: Jamu.
1: Nih. Oh, kota sudah. Kota itu. Sing dodol tuwek.
3: Sing jombe ra dede sing dodol ta, Mas?
1: Age dede.
3: Age nek.
1: Nek nek. Sak ora-orane nek sing dodol ki nom.

0: apa cepet lo juragane? Ora. Mangke kula ndek babal jamu sing.
1: Ora.
2: Beh,
0: kincring.
2: Yes. Jamu kula menika wis kondang. Lah kula dodol jamu niku wis bertahun-tahun. Sapa sing ngunjuk jamu kula niku nek bengi nek sare ra iso tangi tak kanan.
3: Mah.
2: Aduh. Iku tegese saking kepenake awake ngono lho njur ora ngrilaku.
1: Wes.
0: Kena musibah.
2: Tur niki banyune banyu mateng. Banyu mateng njur kula bon-bonke 8 dina.
1: Oh.
2: Mergo jamu kula nek liyane
4: nek kanggo getuget kae. 8 dina.
2: Tenggendeng kok ana uget-uget.
0: Ning wonten nggih.
4: Ba onten.
2: Munjuk ora ta Mas iki gelas wis tak lapi kok.
1: Lah mbok ya kuwi sing ngadol pemarjiku kok ditawak-tawakke aku terus.
0: Ampun ngombe Pak
4: Mas. Aku ngombe jamu ku ora butuh sing mandi-mandi, sing penting ki bakule.
1: Lah ya seger ngono ki ngombe jamu ya sing dodol enom kinyis-kinyis kae.
2: Ampun nek wis ngombe jamu ki weruh barang tuwa wis ketokno.
0: Aku ngene bakul jamu nganggo katok jin kae ya.
1: Ha, ajeh.

0: gatel jamu.
1: Iku gale sing nganggo katok jin.
2: Lanjut jam.
3: Kok ora jerene ya iso to?
2: Nah wong lengganan kula mriki
3: aku wis mlebu gang kene ngerti aku wis menggok kok ya melu menggok mrene. Kene
0: Mbak, kene Mbak. Kene
1: Mbak, kene Mbak. Mbak,
2: jawabane sing dadi ombe mboten tek kula niki.
1: Wes, Mbak aku anu.
0: Enggak iki Mbak tenggok mungkin disingkirke. Iki gentenan sing
2: mlak cilaka.
0: Sing dodol mrene iki gentenan. Iki kene Mbak, didonke kene Mbak. Iki cekmu ki singkirke.
1: Nek kok ngrusuhi. Anu.
2: Aku
3: jamu ora tak ombe ora pateken.
0: Lho, lho.
3: Ora apa-apa mung ora dombe wong kene kale. Ngendi ndi isih do tuku? Mau jane aku ora meng nggok kene lah. Rasaku ki engko nek ngantara tak nggoki njuk do nakoke ngono. Bareng ana sing enom yo alah.
1: Rasik kene Mbak kene, Mbak,
3: rasik. Mbak ngeteri sing pesen rong gendongan mau.
0: Lah jenten pundi? Aku cabe puyang.
3: Ten riki
2: mau. Rasik takon, aku deliane.
0: Lho kuwi ceke Mbak iki dicangkeng.
2: Iki
3: emberku kuwi garane.
0: Dan juga ember sing anyar. Wah, sing go ngumbah gelas wae wis
1: bakal tuwa trobo open.
0: Ngono ta yo.
1: Nunjan-nunjan ling unjuke nyalek. Eh. Mbak kene.
2: Jenengan ngunjuk napa niki, Kang?
0: Aku cabe puyang aku.
1: Aku ya cabe puyang.
2: Panjenengan cabe puyang.
0: Cabe puyang aku dhisik.
1: Napa Pak Mas?
0: Ji, apa Ji?
4: Apa? Nek sehat pria. Aku nek ora sehat pria ora.
0: Sing malah cabe puyang apa? Oh
2: nggih. Nek kagem Kang Marjin iki dong telon iki lho Kang. Niki wae kula kae tempe basa akeh.
0: Walho kok kepriye iki cabe puyang iki marai piye to, Nak?
2: Nggih, awak-awak mriyang iso dadi ilang.
0: Njur awake sehat opo-opo.
2: Ngoten nyambut gawe napa.
0: Kayak karep.
1: Kayak tanganmu iki ya sehat ra sama ya.
2: Sama. Sampun ngaten iku to.
0: Iki utang kok jamune agak mereske aku kok
1: ya. Enggak diladeni.
0: Kowe iki ya iso. Ning iki engko nek aku waras ya tanggung jawab lho, anu Nak. Tanggung jawab kowe ya.
1: Nggih. Tanggung jawab sinten
0: kok. Ora tanggung jawab. Engko nek wis tak ombe.
1: Kene aku gak didali kan.
2: Sampeyan apa, Kang?
1: Beras kencur aku.
2: Oh, beras kencur, nggih. Beras kencur.
1: Lah ngesok kene iki lho. Lah sing. Lah ngene iki tangane kene iki.
2: Santang dari dhewe mawon kok.
1: Ha iya nganggo karo tanganmu bareng
4: ngene. Kene tak jegel kene mung ngono wae kok ya ora.
0: Marah.
1: Ngene iki lho. Lah ngene iki. Ah, ditangane iki.

0: Kayak rong batok
1: aku. Aku dak aku rong nganti ngombe wewe sehat awakku.
0: Wis yo panas.
2: Kurang ta, Mas? Huh? Kurang. Nek tak pitik tak grujuki sak gendule kene. Kene nak kurang kene.
3: Niki niki gendul kula niki.
2: Ya ben.
3: Kok ya ben
2: pripun? Kok nesok? Tak soki kabeh jamu.
3: Niki dagangan kula, Ibu.
2: Ya men.
0: Niki bojoku lah, Mas.
1: Oh, bojomu iki to. Oh, kuwi to.
2: Kowe kok rene ngapa-apa?
3: Kok niki bojone Kang Adel
2: to? Piye? Senep nek aku merene?
0: Ya ora bojo kok. Bojo ki ya marake ngibur ati nggih Pak Juragan.
1: Iya iya iki agek dong ngombe jamu.
0: Jamu mek rasa.
2: Ngombe jamu kok dadi jual jawil karo bakule. Meneh-meneh jamune wong nggo jamu ki ra iso ana ukurane to. Nek sak bathok ora wis to. Nek pancen kurang tak grujuki apa piye kene?
3: Yo wong niki merenahke lah kula meres kok. Ora
0: mau merucut-merucut wae meres to.
2: Ora iso meres to. Gene aku sik meres lah tak pernahke.
0: Iki bojok.
2: Menawa wong liya sik meres kok dipernah-pernah.
0: Niki semah kula Pak Juragan.
2: Nek meres kene nak kurang meres. Kene tak meres kene.
1: Aja bojomu aku wae.
2: Weh, mboten iso. Nek karo sampean ora ana apa-apane kula ngapoke bojo kula niki. Kok dadi wong tukang jamu akeh. Kok dadi nek ana sing iki sing teko, jamune kaya ngapa rasane? Tak soke kene.
0: Ya dicoba dirasa.
2: Tak soke jamune kene.
3: Apa yo
1: ngene iki? Aja
3: kesehatan.
1: Nampak dadi yo adate nang omah ora tau nusul
2: kok. Nek omah mangkel kok kula. Kula ngerti nek bojok krasa kula iki ning omah iki. Awakku prindang-prinding bojoku mesti sembrono karo tukang jamu.
0: Aku iki ya prindang-prinding ngene iki kaya arman.
2: Napa? Saman merayu men aku ora nesu. Aku tetep nesu, Pak.
0: Saman
2: saiki arep macam-macam lho saka omah mau sarapan ning kene ngombe jamu ditutuk-tutuke.
0: Ayo nek ra nesu cegese kok ora tresno karo sing lanang. Ku nesu kok.
2: Apa?
3: Wong ngombe jamu niku mangke awake dadi sehat kok yu.
2: Lah wong nek mau tak gaweke mau ngombe sik. Lah muni jamu ku ora enak. Jamu ki ra ya padha wae nes pahit wis jamu to.
3: Nek jamu kula ngangge tombo kok yu.
2: Milih sik nom. Jamune
0: heeh. Ya ora
2: ngono sik adol jamu sing tuwa mah.
0: Ya ora ngono.
2: Milih wonge apa milih jamune?
0: Ya jamune.
2: Wah timbang tak kok ya, Pak. Milih wonge milih jamune ya.
0: Ayo. Aduh, mules. Aduh. Bojoku nek nesu ngeten niku
3: Pak Jono. Kok jamu kok njur
1: kurang atane. Bojone ngapu nusu.
0: Bakule jamu kok mriki malih niku.
2: Ha ya men pancen trek aku kowe.
0: Kowe lah.
1: Iki tuh cocokan anak kuwi.
2: Kene yo, ora sah wedi yo, ora sah dodok kene.
3: Kok dhisik to iki Mbak Mira
0: kok karo wong ora ndek wedi kok.
2: Iki to barengan ning bakul jamu
3: dokter kok njur padha rame. Kok jebul ngandake kalih Yuminten
0: iki. Mboten ngandake, kula mampir wong ditampirke.
2: Wong aku lenggan aku kok iki. Tak tekani bapakne wis ngombe urung mboten gelem jamu kula. Golek jamu sing enom ora aku gregeten.
0: Ngono to wong tuwa
2: ten rika bakule enom. Ya tenan to.
0: Ha iya.
2: Tenan ora?
0: Tenan.
2: Tenan apa ora? Tenan apa ora? Tenan ora.
3: Juragan
2: mebel
3: kok
2: ndur bakul
3: jamu malah
2: nundo. Lho Mbak Sri, sampean Mbak Sri. Nek ana bakul jamu rene sik nom kudu dienggo rayaan bojo sampean barang kuwi.
3: Kula niku semelang kula, bojo kula nggih Pak Sardono niku nek njur kumat kaya lelakon wingi niku.
2: Wis mesti
3: iku wae ya jane sak durunge sampean nesu kula niku mergo saking ati-ati karo
2: kabeh. Ati-ati nek ana wong wedok garane
0: iki. Petung nek bapake sampean ku petung. Susuk nek katut kula mon diundang diawe. Ning nek ten gene sing nika
2: susuk
3: mboten den mboten den mboten mboten mulane kula mboten purun niku den sak
0: mboten purun
3: so niku mboten tau ninggal susuk ten gen
1: kula sekolah gileji menjo sing mulat
3: nek den kok saiki dhuwit cilik ora tau ana dadi mergo ana bakal bakul jamu mrenane
1: iki yalah Sri aja aja kena provokasine si bakule jamu kae.
2: Tenan sakniki awake dhewe kudu kenceng. Duwe bojo ki nek ora kenceng mrucut kan ngendi endi? Wis. Wong wedok kenceng wis saiki saya do nglempekke, Jek.
1: Tenan kuwi. Aku mbiyen
2: iki. Tenan Mbak Sri poke.
1: Aku mbiyen iki lek kapok ya mergo njur dikeprok ro sing wedok kok aku mbiyen. Tenan ku njur aku kapok.
0: Iki kowe melu ngendi ta, Ji?
2: Heh. Nek sampean niku jane rumangsa ora nek bakul nom diarepi nek tuwa ora diarepi. Monggo jamune ya padha banyune ya mateng kasiate ya padha. Malah bakul tuwa kuwi sik kasiate mandi. Berkaya ono nggih, Den.
0: Eleh nunggal arah bunga. Ono kelase.
2: Nek wong tuwa ki nek gawe jamu aja pajapu barang ora meh anggar peras-peras.
1: Ya pajapu ki ono bacute.
0: Bacute nambani.
2: Aja pajapu nambani wong ora iso turu. Sampean rumangsa salah mboten? Pak Sarjono.
1: Nun.
2: Salah mboten ngaten niki?
1: Iya iya aku ngewak-ewake ya wis aku lek mbeda bocah.
2: Kok kaya ngoten niku jenenge ketoke ngaten iki rak jenenge wong salah ya seleh kudune.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang meleluri budaya Jawi.

Kabar Berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, Dinas Sosial Kabupaten Bantul memastikan kuota sebanyak 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dalam program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran Baru mendatang. Program inisiasi Kementerian Sosial ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang tidak bersekolah atau berisiko putus sekolah berdasarkan data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Saat ini Dinsos Bantul tengah menerapkan metode jemput bola untuk verifikasi lapangan sembari menunggu surat keputusan Gubernur DIY agar bantuan pendidikan berbasis asrama ini dapat tersalurkan secara tepat sasaran. Beralih ke informasi lainnya, BPBD Kabupaten Sleman memetakan 5 kapanewon rawan kekeringan sebagai dampak dari fenomena El Nino 2026. Kelima wilayah tersebut meliputi kapanewon Tempel, Turi, Minggir, Moyudan, dan Seyegan, yang kondisinya sangat bergantung pada debit air selokan Mataram dan Van der Wijk. Sebagai langkah cepat, BPBD Sleman menyiapkan anggaran dropping air bersih sebesar Rp25 juta, namun tetap mendorong masyarakat melakukan konservasi air serta mengoptimalkan jaringan perpipaan sebagai solusi jangka panjang. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Arep neng endi, Kang?
2: Iki lho, Le. Arep ndandake radio. Aku salah arep ngrungokke ketoprake.
1: Oh. Ora paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke liwat HP.
2: Heh,
1: kaya aku iki.
2: Ya lah tenane, Le. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
3: Leres, Mbah. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane. Ngunduh aplikasi niki lho, RRI Digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki. Saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Teng pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.

0: Berobat dari leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Mambat dari Yogyakarta. Dan tentunya di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta bersama saya Gilang Sutowiyoso.
1: Kalian Betty Damayani.
0: Tentunya dengan tema-tema terkait dengan budaya lokal yang ada di Yogyakarta gitu ya Mbak Betty. Sudah dibuka tadi dengan lagu Jogja Istimewa. Tentunya di siang hari ini monggo nanti Sutresno Budaya terkait dengan tema kita apa ini Mbak Betty?
1: Tema hari ini ceritakan apa saja seni pertunjukan yang ada di Yogyakarta.
0: Wah, anjir. Berarti ada apa saja ngoten nggih macam-macam seni pertunjukan gitu nggih yang ada di Yogyakarta ataupun mungkin daerah sekitarnya yang mungkin Sutresno Budaya pernah melihatnya atau mungkin favoritnya nopo kan bermacam-macam ngoten nggih Mbak Betty nggih. Monggo nanti Sutresno Budaya bisa bergabung tentunya di telepon di 5403333 dan juga di WhatsApp-nya Mbak Betty.
1: WhatsApp-nya di 0895-0144-1066.
0: Betul sekali, monggo nanti Sutresno Budaya bisa bergabung tentunya untuk menceritakan mungkin ada pengalaman-pengalaman unik atau pengalaman seru apa ketika Sutresno Budaya nanti juga melihat ataupun menyaksikan seni pertunjukan apa saja tadi tentunya yang ada di Jogja dan juga di daerah sekitarnya. Seperti itu, nanti akan kita tunggu tentunya. Namun sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu ada lagu dari Jogja Hip Hop Foundation Sedulur dan juga nanti akan dilanjutkan dengan lagu Padang Bulan.

0: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya. Kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.
1: Kakek!
2: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
2: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
2: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
2: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
2: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
2: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
2: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
2: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Perombatan ring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresno budaya masih di suara budaya Nusantara budaya lokal Yogyakarta. Dua buah lagu ada Padang Bulan dan juga Sedulur tadi nggih Mbak Betty.
2: Iya.
1: Dan juga monggo Sutresno budaya terkait dengan tema tadi nggih to ada seni pertunjukan apa saja ngoten nggih Mbak Betty yang ada tentunya di Yogyakarta maupun di daerah sekitarnya dan juga mungkin ada cerita dari Sutresno budaya ketika melihat sebuah seni pertunjukan cerita unik ataupun cerita menopo kemawon monggo sakit bergabung di 5403333 Sugeng
2: siang
1: Sutresno budaya
3: Sugeng siang Mas niki
1: cinten niki
3: Mas Gilang apa ya
1: nggih
2: Mas Gilang
3: kaya so
1: nggih
3: niki Pak Sudar
1: monggo Pak Sudar dasilan das pundi Pak Sudar nggih
3: di citra budaya nggih
1: ah monggo monggo
3: nggih menika dinten Sabtu nggih
1: nggih
3: njing menika Minggu
1: Minggu nggih
3: wonten ing Parangkusumo
1: nggih
3: daerah pantai kidul
1: menika
3: ngawontenaken budaya layang-layang.
1: Layang-layang menika nggih.
3: Critanipun nggih sae kathah ingkang dosami dodol-dodol layang-layangan kala wau kula sampun tindak mriku. Nuweni binjang nggih tasih wonten.
1: Oh, dinten menika ugi sampun wonten.
3: Sampun.
1: Aha, nggih.
3: Jam 3 niki mangke sampun sami do ngunduh wonten.
1: Oh, lak ngaten.
3: Rame sanget menika.
1: Nggih.
3: Menika wonten saking Jatlatah wonten saking Semarang, wonten saking Magelang.
1: Wah, tepi-tepi menika nggih Pak Sutar nggih.
3: Saking nggih. Sa ketingalipun sak Bali napa ya? Sak Betawi menika.
1: Nggih.
3: Niko anu niko lomba niku.
1: Lomba menika.
3: Nggih, rame sangat Mas Gilang.
1: Oh, ngaten Pak Sutar.
3: Kon kanca njing wau kalau mampah-mampah pit-pitan.
1: Oh, nggih. Dan jane pit-pitan nggih.
3: Dugi Parang Tritis.
1: Oh, lak ngaten.
3: 12.
1: Nggih.
3: Langkungi Parang Kusumo niku sampun rame sangat tak menika.
1: Wah, lah tepi kok ya.
3: Nek ngawi niku wong dicegati mlebete wonten pantai niku nganggo karcis.
1: Oh, lah nggih sak menika ngaten.
3: Pantai nganggo karcis.
1: Ngaten.
3: Nika kula mantuk wau menika ngumbulaken layang-layang. Judulipun kadose wayang orang menika.
1: Oh, saking wayang orang. Saking Magelang menika wae nggih, Pak Sutar.
3: Dan rame Mas Gilang
1: menika. Dan gayeng menika nggih Pak Sutar nggih.
3: Badhe nuweni badhe nonton.
1: Ah, monggo sareng-sareng
3: nggih. Wonten ing daerah Parangkusumo.
1: Nggih.
3: Monggo-monggo bapak-bapak ibu-ibu ingkang kersa menika napa nggih santai-santai sonten-sonten menika.
1: Nah, nggih leres.
3: Manggar-enggar penggalih.
1: Nggih.
3: Dintenipun kan sampun menika badhe mlebet sekolah lah nika.
1: Leres menjang Senin sampun
3: sami kangge hiburan.
1: Nah, nggih.
3: Sampun boten wonten.
1: Ngaten.
3: Atau menika monggo kula aturi nindake wonten daerah Parang Tritis Parangkusumo menika.
1: Wah,
2: nggih
1: matur nuwun. Pak Sudar, dasilan kalau wong nggih.
2: Jadi di pantai Parangkusumo.
1: Parangkusumo itu tadi nggih luar biasa nggih. Monggo kita lanjutkan lagi saja. Sugeng siang Sutresno budaya.
2: Sugeng siang.
1: Halo.
4: Halo, sugeng siang Mas Gilang, Mbak Desi.
1: Nggih, monggo. Bu Sri Utami menika?
4: Nggih.
1: Wah, monggo Bu Sri Utami.
4: Iya, badhe matur pengalaman-pengalaman rumiyin ya.
1: Lho lanjut monggo, itu nih pun kata menika pengalaman saking Bu Sri Utami yang cerita.
4: Iya, pengalaman kurangam ya alit sampean remen seni tari mas.
1: Oh, menawi Bu Sri Utami menika remen seni tari nji.
4: Nji. Dan yang kulon deh namen sakit-sakitan.
1: Nji.
4: Nih. Wong swargi bapak rumiyin ya ngasto kepala sekolahnya uger itulah satu sana bapak beksa mian.
1: Oh ngaten.
4: Ya baca kelono topeng ya Gunung Sari. Langsung dilalah kelono Gajah Simah kok nggih wong seni.
1: Seni menika. Oh ala.
4: Lari-larinya ya seni.
1: Oh jih.
4: Wayang orang ngapain ya. Nah, kok lari-lari di lalai pun seni sedaya.
1: Seni sedaya menika.
4: Kawan istri sedaya ning sami semen remen mainan seni.
1: Oh, alhamdulillah. Anjir.
2: Seni apa aja, Bu?
4: Terus ndi?
2: Seni apa aja putra-putrinya senengnya apa?
4: Karo garapati kan, Mbak.
1: Seni tari kalau mau, Ji?
4: Nggih.
5: Aha, nggih.
4: Nggih. Sedaya sari.
5: Nggih. Oh.
4: Nate nganu nggih wit alit mah lare-lare mah remen
5: sampun remen menika. Ngantos sami menika kita sih tasih sami nari ngoten, Bu Sri Utami.
4: Nggih laris kamane ingkang anu tasehna nomor 3
5: Mas. Oh, nomor 3.
4: Nggih. Malah guru tari kalian besok ngerias niko
5: bolak ngatan
4: apa mangke mentasakan lari-lari ini pun nah ini nate tase sami sekolah no pun borong wonten tiang ingkang gajah dandel ngatan no kecah niko guntas gantos tari ini pun lho mingkah telu
5: kek mingkah telu ngatan
4: nah ini kan ukur mlebet ngaten mangke gantos pakaian lajeng mangke megal menapa ngaten
5: lha kok ngaten
4: kayak kerep malah nang nggone wong jaewoh ya lan mesti ngeteraken
5: oh lanje menika
4: yen derek yen mboten nggih ombah menapa menika kula tentu anu ngetosaken lare menika monggo nggih lare ingkang mbajeng lan ingkang mboten tata remen nanging wonten teater ngaten lho ingkang
5: mboten oh namung kita sih wonten ing tradisi ngaten nggih oh ngaten Bu Sri Utami
4: nggih kula aturaken wonten ingkang

0: itu ngaten nggih Bu Sri Utami nggih.
1: Lah nggih ngaten niku kalau dilalah kok nggih. Suwargi bapak nggih seni. Bapak pun lari-lari nggih seni, lari-lari nggih remen menika.
0: Keluarga seni menika, trah seni lho ya.
1: Lari kalau ulang tahun kula wonten Driyana kula pure mbok kowe cah papat iki joget kabeh wis wah-wah kok kon joget.
0: Jani pun malah gayeng ta menika nggih Bu Sri Utami.
1: Ya ora sadar dan ning dino apa mulai minggu kedutan ya. Ya wis iso nek ibu ulang tahun meneh ya.
0: Nah nggih matur nuwun Bu Sri Utami.
1: Nggih, mamang sepilas ngapun nggih mawon.
0: Nggih, matur nuwun sangat Bu Sri Utami tansah sehat senipun.
1: Ngapun nggih mawon, medal kula kunderaken matur nuwun.
0: Matur nuwun Bu Sri Utami. Wah, ini tadi keluarga seni Mbak Betty. Iya toh, dari anak-anaknya semua juga suka seni, ada tari, ada juga teater tadi. Kalau Mbak Betty sendiri senangnya kalau dari seni pertunjukan apa ini kalau Mbak Betty?
2: Iya, kalau dari saat sekolah senangnya lihat seni pertunjukan tari biasanya.
0: Oh, tari juga.
2: Iya, di acara perpisahan di sekolah, kalau enggak ada acara-acara tentang ulang tahun atau yang diselenggarakan di sekolah biasanya akan menampilkan tari klasik ataupun tari kreasi dari para siswa ya. Jadi saya lebih suka ke seni pertunjukan tari. Suka melihatnya aja ya.
0: Wah, karena juga anak-anak muda yang pentas ngaten Mbak Betty. Karena juga memang sekarang sudah banyak juga anak muda juga yang melestarikan seni pertunjukan, salah satunya kalau saya senangnya lihat ketoprak.
2: Ketoprak
0: karena juga sekarang sudah banyak sekali anak-anak muda yang juga senang tentunya dengan pertunjukan ketoprak ini. Ada juga mungkin ada festival-festival yang berjenjang yang selalu diadakan setiap tahunnya seperti itu Mbak Betty. Salah satunya saya juga punya teman itu namanya Mbak Kintan, itu masih muda. Itu pemain putri ketoprak terbaik. Wah, luar biasa. Wah, itu Njeh. Semoga siang ini mendengarkan ini. Kayaknya mendengarkan ini di rumah baru Mbak Betty Njeh.
2: Semoga menginspirasi.
0: Matur-matur. Ya, nanti kita lanjut lagi Njeh Mbak Betty yang juga di WhatsApp. Nanti juga masih ada yang hadir. Kita bacakan satu persatu Njeh. Kita ke lagu terlebih dahulu. Ada Suwe Ora Jamu dan juga Song of Sabda Tam.

0: adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Aduh Bu, iya nih makasih Bu.
2: Tapi maaf loh ini Mas, rumah kami banjir.
1: Ah nggak apa-apa, santai aja Bu.
2: Aduh, ada tikus juga Bu masuk rumah Ibu banjir-banjir gini.
3: Ah ini Mas sudah biasa ya Mas.
1: Waduh Bu, ini bahaya loh Bu. Tahu nggak Bu, penyakit leptospirosis Bu.
2: Aduh nggak tahu ya Mas.
1: Nah, ini dia penyakit di Indonesia paling sering terjadi saat banjir gini Bu.
3: Apa itu hubungannya Mas?
1: Gini loh Bu, kalau kita ada luka terus kena air kencing tikus yang terinfeksi bakteri leptospira, ini bisa berbahaya Bu. Karena bakteri ini bisa nyerang ginjal, hati, otot, dan pembuluh darah. Dan kalau dibiarkan, Bu, bisa fatal.
4: Cegah leptospirosis dengan menyimpan secara baik makanan dan minuman agar terhindar dari tikus. Cuci tangan sebelum makan dengan sabun. Juga cuci tangan atau kaki atau bagian tubuh lainnya setelah bekerja di sawah, kebun, tempat sampah, dan selokan. Atau lindungi diri dengan memakai sepatu bot dan sarung tangan. Lakukan disinfeksi terhadap tempat-tempat yang telah tercemar tikus. Bersihkan lingkungan dan berantas tikus. Dan jangan lupa, sisa makanan dibuang di tempat sampah yang ditutup.
2: Tikus aja, Thomas.
1: Ah, iya, Bu. Tikus adalah reservoir dan sekaligus penyebar utama leptospirosis, Bu. Yang bertindak sebagai inang utama dan memiliki daya reproduksi tinggi dan tersebar luas, Bu.
4: Jika terinfeksi, segera ke dokter atau obati langsung dengan antibiotik.
5: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Perombatan Raring Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Masih di Suara Budaya Nusantara, Budaya Lokal Yogyakarta. Tentunya dengan apa saja tadi, macam-macam seni pertunjukan ngaten Mbak Betty, yang ada di Jogja dan juga sekitarnya. Salah satunya tadi Pak Sudar tadi juga menceritakan ada sebuah festival seperti
1: festival,
0: itu
1: ya.
0: Mbak Betty.
1: Festival layang-layang.
0: Aha,
1: ya. Festival layang-layang ini ternyata internasional ya. Jadi namanya Jogja Kid International Festival 2026 yang berlangsung tanggal 11 sampai 12 Juli 2026. Jadi di Pantai Parangkusumo ini terdapat beraneka macam bentuk dari layang-layang yang tentu saja ukurannya bermacam-macam, dan yang paling banyak itu ukurannya besar-besar. Jadi langit di Pantai Parangkusumo akan dipenuhi layang-layang berwarna-warni tentunya, yang menjadi pemandangan yang cukup menarik dan wajib untuk kita kunjungi, terutama untuk bersuafoto, untuk melihat puluhan layang-layang raksasa yang mengudara secara bersamaan.
0: Healing kita.
1: Iya, benar.
0: Nah, dolan-dolan dan Pantai Parangkusumo, Parangtritis juga tadi, Nji.
1: Iya.
0: Tadi, Nji.
1: Selain itu juga pemilihan Pantai Parangkusumo ini sebagai lokasi itu karena kondisi alamnya, ya kan? Jadi kawasan wisata pesisir, jadi membuat sejuk juga, mungkin udaranya yang bagus ya.
0: Betul.
1: Untuk layang-layang itu bisa naik ke
0: dan
1: udara.
0: Dan juga tentunya di sana anginnya banter. Nah, gitu. Ngumpul ke layangan sing gede banget itu kan kudu dengan angin sing banter gitu. Nah, itu tentunya untuk biar layang-layang tadi bisa mumbul dhuwur.
1: Tertarik untuk melihat?
0: Mungkin nanti kita nyepeda.
1: Layang-layangnya berukuran besar, nanti kita bisa lihat.
0: Iya, benar. Layang-layang jumbo itu
1: jumbo,
0: tadi
1: jih,
0: salah satunya itu tadi. Dan juga mungkin Mbak Betty yang sudah ada di WhatsApp, coba kita buka terlebih dahulu. Mungkin ada Sutarno Budoyo yang mau cerita pengalaman atau mungkin menyampaikan sesuatu terkait dengan tema kita di siang hari ini. Salah satunya ada Pak Tupar ini, Jih.
1: Pak Tupar.
0: Nah, monggo kita dengarkan terlebih dahulu. Monggo Pak Tupar.
2: Sugeng siang Mas Gilang, Mbak Betty.
0: Jih, sugeng siang Pak Tupar.
2: Jawab, Jih.
0: Monggo.
2: Nderek cerita.
0: Nggih, monggo, monggo.
2: Yogyakarta niku keseniane sing daerah Kulon Progo
0: niku
2: wonten reog,
0: reog,
2: jatilan, angguk,
0: angling,
2: oglek, lajeng wonten malih krumpyung,
0: krumpyung.
2: Nah, wonten niku nggih. Niku tasih kathah malih ketoprak, wayang, tari-tarian, lan sak panunggalanipun.
0: Mboten
2: mawon nggih Mas Gilang, Mbak Betty, matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Wah, ternyata banyak juga nggih Mbak Betty, nggih salah satunya tadi yang ada di Kulon Progo pun sudah banyak banget tadi, ada apa tadi, incleng, ada wah warna-warna, ono angguk. Wah, ternyata sangat beragam tentunya di sini pertunjukan yang ada di Yogyakarta ini sendiri.
1: Dari Mbah Jio ya, sugeng siang derek matur Mas Gilang. Kulo rikolo rian kerja teng Bokoharjo nate derek nonton wayang. Ingkang mayang Pak tukang parkir tanggapan namung 300.000. Matur nuwun. Oh iya, benar.
0: Nonton ini wayang. Cerita-cerita dulu ketika kerja di Bokoharjo nggih, nate derek nonton wayang, sing mayang niku tukang parkire tanggapan namung 300.000. Ampun matur nuwun. Oh, nggih matur nuwun, Mbah Jio, salah satu pengalamannya. Lalu selanjutnya ada
1: Mbah Ijem.
0: Jabi yo nggih Mbah Ijem menika nggih nginten wae satu ki. Monggo Mbah Ijem.
3: Halo.
1: Halo.
0: Nggih, monggo Mbah Ijem.
3: Siang Mas Gilang. Sugeng
0: siang. Sugeng
3: yoso lan Mbak Betty dalayani. Kula Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregangaken acara menika. Kula remen tari-tari, ketoprak, wayang.
0: Kula remen.
3: Niku anak adik kula nggih nari wonten Dugi Jakarta napa le nari
0: luar biasa.
3: Mboten mengteng mriki mawon. Niku nggih ponak-ponakan kula nggih padha nari, anak kula sing ragil niku nggih nari sedoyo sedoyo remen noten mawon matur nuwun Mas Gilang Mbak Betty
0: sami-sami
3: sugeng siang
0: matur
3: nuwun wekdalipun assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Ijem tadi tentunya juga anak-anaknya juga senang salah satunya seni pertunjukan itu seni tari gitu Mbak Betty sama dengan Mbak Betty tadi dan juga tadi malah sudah sampai Jakarta lah ngaten nggih Mbak Betty nggih luar biasa tentunya.
1: Ini dari Pak Endro nggih kirim pesan monggo. Kesenian yang jarang disentuh wayang sodo.
0: Wayang sodo
1: ngoten nggih tolong disampaikan.
0: Oh anjir mungkin ini saya juga belum mengetahui menika tentang terkait ada wayang sodo. Ternyata
1: seperti apa ya?
0: Nah, nggih, ternyata wayang juga ada ragamnya berbagai macam itu tadi salah satunya wayang sodo ngoten nggih Mbak Betty Jewo. Ternyata juga sangat banyak gitu nggih seni pertunjukan yang ada itu salah satunya jadi, ada wayang sodo.
1: Wayang orang.
0: Nah, wayang orang juga ada. Pernah lihat dari Mbak Betty?
1: Wayang orang, iya pernah ya, di televisi.
0: Wayang kulit kan juga banyak sekali tentunya gitu nji, salah satunya.
1: Kalau di Delingo itu ada kesenian tradisional juga, seni
0: apa
1: pertunjukan
0: itu?
1: Ini tek-tek, tapi saya belum pernah juga melihat kesenian tek-tek ya.
0: Oh tek-tek ngerti nji Mbak Betty?
1: Iya, ini kesenian tek-tek sebagai ekspresi musikal rakyat yang lebih sederhana. Jadi menggunakan alat musik yang tradisional seperti itu.
0: Oh, salah satunya juga ada itu. Lalu ada apa lagi Mbak Betty selain itu juga?
1: Ada kuda lumping.
0: Nah, oh,
1: anu, ya seni pertunjukan.
0: Jatilan.
1: Nah, jatilan.
0: Nah, salah satunya ya. Itu juga menjadi favorit itu nggih, banyak juga disukai oleh kalangan anak muda sekarang juga.
1: Ada juga Ramayana Ballet yaitu
0: nah,
1: seni pertunjukan
0: itu
1: juga di Candi Prambanan.
0: Itu salah satunya. Tentunya juga sangat banyak begitu nggih seni pertunjukan yang ada di Jogja tadi juga dengan pengalaman-pengalaman dari Sutresno Budoyo mungkin yang sudah bercerita di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta. Terima kasih tentunya nggih untuk Sutresno Budoyo yang sudah bergabung di telepon 5403333 maupun di WhatsApp di 0895014410666 dan juga tentunya yang selalu mendengarkan kita di FM 106,6 MHz dan juga AM 1107 kHz maupun di aplikasi RRI Digital. Gitu nggih Mbak Betty nggih. Kita lanjutkan lagi besok. Kita juga ketemu lagi tentunya di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta. Terima kasih Sutresno Budaya untuk menutup perjumpaan kita di siang hari ini. Ada Jaranan dan juga Yogyakarta. Sumangga.

Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, PT Kereta Api Indonesia Daop 6 Yogyakarta mencatat lonjakan penumpang kereta api jarak jauh hingga 40% menjelang akhir pekan pertama Juli 2026 hingga bertepatan dengan libur sekolah. Total penumpang yang naik dan turun pada Jumat 3 Juli lalu menembus angka 63.249 orang, dengan stasiun Yogyakarta menjadi pusat mobilitas tersibuk. Guna mengantisipasi kepadatan tersebut, KAI Daop 6 meningkatkan perawatan sarana-prasarana, menyediakan area bermain anak gratis, serta menghadirkan diskon tarif hingga 30% untuk kereta api ekonomi komersial. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah kota Yogyakarta terus mengebut proyek normalisasi dan pengerukan sedimen di tiga sungai utama, yakni Winongo, Code, dan Gajah Wong. Wali kota Jogja Hasso Wardoyo mengonfirmasi bahwa meski progres keseluruhan baru menyentuh angka 30%, namun penataan di titik krusial wilayah terban saat ini sudah mencapai 80%. Pemkot Jogja juga optimis dengan konsistensi anggaran dan ritme kerja yang ada, persoalan sedimentasi dan kebersihan ketiga sungai tersebut dapat rampung total dalam waktu 2 tahun ke depan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngleluri Budaya.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Selamat sore, Sutresno Budoyo. Kembali lagi di siaran Irama Budaya Nusantara. Selama satu jam ke depan, kami akan menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil mengenalkan budayanya kepada Anda semua. Budaya Nusantara merupakan warisan yang kaya dan beragam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam setiap elemen seni dan budaya Nusantara, terdapat cerita, makna, dan keindahan yang memikat hati siapapun yang melihatnya. Seni budaya Nusantara mencakup berbagai bentuk seperti tarian, musik, seni rupa, arsitektur, pakaian adat, dan masih banyak lagi. Melalui seni budaya Nusantara, kita dapat memahami lebih dalam tentang sejarah, tradisi, dan kehidupan masyarakat di Indonesia. Bersama saya Cika Marsya, siap menemani aktivitas Anda, baik yang ada di kantor, di rumah, maupun di dalam perjalanan. Mari kita mulai dari Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri memiliki wilayah yang strategis sebagai pertemuan tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karenanya, tidak heran wilayah ini mampu menjadi daya tarik pariwisata, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Wilayah Kepulauan Riau didominasi kontur pulau-pulau seperti Pulau Batam, Anambas, dan Bintan. Setiap pulau di Kepulauan Riau memiliki pariwisata tersendiri. Mari kita dengarkan dua buah lagu daerah dari Kepulauan Riau.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbuh, ateh mupakat. Adat beale, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Perbedaan yang ada di Indonesia menuju tujuan satu atau sama, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Sejak negara Republik Indonesia ini merdeka, para pendiri bangsa mencantumkan kalimat Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pada lambang negara Garuda Pancasila. Kalimat itu sendiri diambil dari falsafah Nusantara yang sejak zaman Kerajaan Majapahit yang sudah dipakai sebagai moto pemersatu Nusantara. Mari kita menuju ke Jawa Timur. Siapa yang tidak mengenal Reog Ponorogo? Reog Ponorogo telah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Seni pertunjukan dari Reog Ponorogo ini sering dipentaskan dalam acara internasional. Pertunjukan ini diisi dengan penari yang memakai topeng hewan seperti macan dan singa. Reog Ponorogo memadukan elemen seni, magis, dan keindahan gerakan yang menjadikannya unik dan menarik bagi penonton. Reog Ponorogo diyakini muncul pada masa Kerajaan Kanjuruhan pada abad ke-8 di Jawa Timur. Kesenian ini dikembangkan oleh Ki Ageng Kutu, seorang pembesar kerajaan di masa lalu, untuk menyindir raja yang sangat takut terhadap istrinya. Sejak itu, Reog Ponorogo menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya dan tradisi di masyarakat di Ponorogo. Mari kita dengarkan bersama lagu dari Jawa Timur. Selamat mendengarkan.

0: Baju Adat di Nusantara.
1: Baju gotil atau warok ponorogo merupakan pakaian adat yang berasal dari Jawa Timur. Baju gotil memiliki warna yang khas, yakni hitam polos dengan ukuran yang longgar dan lengan yang panjang. Pakaian adat ini biasanya dipakai oleh laki-laki dan dipasangkan dengan celana komprang yang ukurannya besar dan longgar, sehingga saat dipakai memberikan kesan gagah dan sangar serta memberikan ruang untuk bergerak bagi penggunanya.
0: Baju adat di Nusantara.

0: baru.
1: Priben kabar ce?
2: Aisyah raugut kali fuse.
3: Kemana kabar kawan?
4: Besubu sararaku. Napa karya balik?
5: Oras dongan. Puha kabar muna.
6: Puha barakan rakan mendung.
7: Ma dama.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
10: Nasanan totongin arara. Nah jadi bahagian Indonesia.
8: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Pro 4 Ngeluri Budaya Jawi bersama saya Cika Marsya. Pesona alam di timur Indonesia memang tidak ada habisnya. Salah satunya yang masih terjaga keindahan alamnya dan wajib dimasukkan ke dalam bucket list adalah Pulau K yang berada di Maluku. Terdapat 75 destinasi wisata yang tersebar di Pulau K, yaitu di Pulau K besar dan Pulau K kecil. Di Kepulauan K, ada satu desa wisata yang dijuluki sebagai The Angel's Village. Julukan tersebut memang pantas disematkan pada desa yang satu ini, karena keelokan panoramanya yang lahir dari rahim alam dan diberkahi oleh para malaikat. Adalah desa wisata Ngelingov, yang memiliki banyak potensi pariwisata, baik wisata alam, wisata religi yang ada di tengah-tengah masyarakat.

0: mengenal makanan khas Indonesia. Gohu ikan Maluku. Makanan khas ini berbahan dasar ikan tuna mentah. Biasanya, orang menyebutnya sebagai sashimi Ternate. Daging tuna segar dipotong kecil-kecil, dilumuri dengan garam dan perasan lemon cuyi, dan dicampur dengan rajangan kasar daun balakama atau kemangi. Ditambah dengan tumisan bawang merah dan cabai rawit. Menjadikan gohu ikan Maluku benar-benar menjadi sashimi Ternate.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
2: Dunia ini kes ne sorngai niang.
1: Artinya bekal dunia dan akhirat. Bermakna melakukan hal-hal yang berkenan agar hubungan sosial kemasyarakatan dengan orang lain dapat tercipta sekaligus menjadi bekal di akhirat.

Prompat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

0: Loh, kok sampai diopongi sih, Pak?
1: Ya ora apa-apa. Nek akeh keluke, asep pengen iki lho, Bu. Ra njur lemet-lemet, padha melu mati to ya, Bu.
0: Wah, iki sing nang jero omah ya iso keplepeken to, Pak. Iki-iki polusi lho, ganggu kesehatan, ganggu pernapasan.
1: Halah, mung sedelo kok ya, Bu.
0: Arep po sedelo to, Pak. Iki mbebayani lho, karo meneh sampean ngerokok kuwi. Arep po mung asep rokok, kuwi ya mbebayani tumrap kesehatane dhewe.
1: Lah nek bab asap ki lho, Bu. Lah kuwi kan ngendi-ngendi ono.
0: Jan iya. Mulakno piye carane awake dhewe kuwi, Pak, ora gawe polusi. Jur malah ganggu kesehatane dhewe.
2: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
3: Ya, Sutresna Budoyo. Dua buah lagu berturut-turut dari Nusa Tenggara Barat dengan bahasa Sasak telah hadir di ruang dengar Anda. Suku Sasak menjadi salah satu kelompok etnis yang mewarnai keragaman masyarakat yang mendiami wilayah Indonesia. Suku Sasak adalah penduduk asli yang berasal dari Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal unik adalah di masyarakat ini masih memiliki kebiasaan mengepel lantai menggunakan kotoran kerbau yang dipercaya membuat lantai tidak mudah pecah dan rumah menjadi lebih hangat dan juga dijauhi oleh nyamuk. Wisatawan bisa mengunjungi kampung suku Sasak Sade yang terletak di Desa Rambitan, Kecamatan Pucut, Kabupaten Lombok Tengah, untuk melihat rumah-rumah dan tradisi masyarakat Sasak. Baik, Sutresna Budoyo, sudah saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Melestarikan budaya agar tidak punah merupakan hal yang harus kita lakukan, karena budaya merupakan karakter dari suatu bangsa. Sebagai penutup, saya akan persembahkan lagu dari Jawa Timur. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Museum Benteng Vendobroh Yogyakarta menyelenggarakan Festival Dolanan Tradisional Anak bertema Playon. Kegiatan ini berlangsung hingga 28 Juli 2026. Festival ini menghadirkan berbagai permainan tradisional seperti egrang, bekel, dan 13 jenis permainan lainnya sebagai bagian dari peringatan Hari Anak Nasional sekaligus hiburan libur sekolah. Panitia penyelenggara Playon Dolanan Anak Kota Yogyakarta Arianti mengatakan, kegiatan ini disediakan oleh pihak Museum Benteng Vendobroh dalam rangka Hari Anak Nasional dan hiburan pada masa liburan sekolah. Beralih ke informasi lain, masa libur sekolah membawa berkah bagi pelaku usaha kuliner di kawasan Pantai Slili, Kelurahan Sidoharjo, Kapanewon Tepus, Gunung Kidul. Meningkatnya jumlah wisatawan yang datang setiap hari membuat warung-warung seafood dipenuhi pengunjung sejak siang hingga sore. Salah seorang pedagang boga bahari alias seafood, Siti, mengaku omset penjualan selama libur sekolah mengalami kenaikan. Berbagai menu olahan hasil laut seperti ikan jambal goreng, cumi crispy, udang goreng tepung, kepiting hingga wader goreng menjadi pilihan favorit wisatawan usai menikmati suasana pantai. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Indaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Perempat RRI ngelalui budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresna budaya, matur nuwun penjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta. Ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor 1 Kota Baru Ngayogyakarta. Lan dumateng panjenengan sutresna budaya ingkang nembe kemawanya wiji sumangga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1107 kHz lan ugi saged pun midhangetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id. Sutresna budaya, wekdal menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan giaran Uyon Uyon Seton.

0: Iya.
1: Atur salam ye yo.
0: Monggo monggo Mbah Buyut.
1: Min wonten Bantul, Yusirup, Nak Wadianti, Pak Dipaimin, Bapak Dumangin, Romo Hadi Ngadiono, Mbah Noyo, Mbah Yono, Mbah Diman, Bapak Sardio, Mbah Surotrisik, Bapak Tupar, Romo KMP Projo Hadi Kusumo Pengasih, Bapak Azari, Pak Tumiti, Dik Supriyati, Bu Tarmi, Dimas Dirjo Sumato, K.R. Joko Budo, Bu Karsiti, Bu Sri Yumudo, Pak Sandi Turi, Mak Ijem, Ugi Dimas Yanto, Sedoyo, Dimas Yanto, Bu Nugroho, Mbak Dio, Bapak Sadio, Mas Adi Pontosari, Bapak Untung Raharjo, wonten ing sami dalu. Mas Gambang Soekarno, Pak Kur Kenteng Rego, Romo Nati Mursari, Mbak Titit, Mbak Titut, Kiri Kun Perjo, Mbah Mus Tanjung Pinang, Mas Gila, Bapak Supoko Kabilayar, Bapak Sunati Mursari, Legono, Bu Wijanise, Romo Yuwono Mato Diarjo, Pak Heri, Romo Heri Sardono, Ugi Bapak Kasiono, Lan Prayogi.
0: Kagem.
1: Sedaya kemawon, deh. Yuyut.
2: Nggih.
1: Ugi kagem Mak Beti, sugeng makarya, kula tenggo gendingipun, matur nuwun sugeng
0: Sonten, sonten, sonten, sonten, matur nuwun, Bu Dwija ingkang kawontening Karang Moja kalau wonji. Pun lajengaken malih Mbak Betty.
2: Berikutnya nggih, sugeng sonten, uyan-uyan seton.
3: Sugeng sonten, uyan seton. Mbak Betty.
2: Nggih.
3: Sapa ayu?
0: Sapa ayu?
2: Sapa ayu?
3: Sapa ayu?
2: Pak Sawi, oh, bukan ya Pak ya?
0: Wonten ing Jati Mulia menika.
2: Jati Mulia.
0: Nggih.
2: Sarjio.
0: Betul. Oh, nggih. Betul monggo monggo Pak Sarjio.
3: Sarjio.
0: Sehat
3: nggih.
0: Pangestunipun Pak Sarjio iki keluarga sehat nggih.
3: Nggih, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah nderek remen. Nggih.
3: Kula kendhiye pun kersering.
0: Menapa?
3: Selendang biru.
0: Cobi mengke Pak Sarjo nggih selendang biru ngoten nggih.
3: Anten.
0: Nggih. Mangke wonten.
3: Anten.
0: Nggih.
3: Lajeng sik kepada marmaos bujiso nggih.
0: Menapa? Bersih desa?
3: Nggih.
0: Oh, nggih.
3: Salam nggih.
0: Monggo, monggo.
3: Bujiso Mbak Noyo, Mas Priyati. Kuyan wase Pak Yeni Pato Bu Jai Pare Jai Pare
0: Ngata Nji
3: Orang Tomo Haji Adiono Tomo Ini lah Romo Haji Adiono Wonder Oh Ah Sinten Niko
0: Sinten Nji
3: Mbak Yono
0: Ngaten
3: Pak Naji Mursari
0: Inji
3: Teman-teman Teman-teman Wonten Pak Tupar
0: Inji
3: Wonten Pak Sumar Wonten Pak Naji Yono ini ya Pak Muji Yono
0: Inji
3: Pak Sitarno Wonten Tomo Bapak Indro
0: nggih.
3: Wonten Pak Kasiono nggih.
0: Ngaten.
3: Nggih wonten Nari Bajuri. Wonten sinten? Mami Sardika Yumudo.
0: Nggih.
3: Wonten Tuan Kasmoro Mas Rian. Wonten Tomo Singa Singa pun nggih.
0: Nggih.
3: Pak Mbak Mas Toro, Mbak Titit. Wonten Bu Tarmi
0: Ngaten
3: Bu Karsiti
0: Inji
3: Wonten Pak Damaskus Wonten Pak Dipaimin nggih
0: Inji
3: Wonten Pak Sagio Wonten Pak Sawiyo Terima kasih nggih Mas nggih
0: Ngaten Pak Sarjio
3: Kagem Mbak Peti
2: Inji
3: Mas Gila
0: Inji
3: Sungai Karyo Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sarjio, wonten ing Jati Mulya. Sak lajengipun.
2: Nggih, sugeng santen uyan-uyan setan.
1: Oh, ya.

0: Iya. Sugeng sonten uyan-uyan sultan Mas Gilang Sutoyoso sang Mbak Devi Sanayani.
1: Inji sugeng sonten Bu Sri Tami.
0: Iya, tapi derek ngresengaken matur nuwun biasanipun angel mlebetipun nomor 3.
1: Nggih, niki saged mlebet nomor 3 Bu Sri Utami. Monggo sami sehat ya Bu Sri Utami sedaya keluarga.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Penyembuhan Mbak Devi sak keluarga inggih sansah sami sehat.
1: Amin.
0: Syukur para lansia sedaya.
1: Amin amin. Monggo Bu Sri Utami.
0: Nggih, gendengipun nomor tunggal wau nggih.
1: Pangkur Palaran.
0: Nggih, remen ya
1: nggih. Nggih, Bu Sri.
0: Nggih, nderek kintun.
1: Monggo.
0: Bapak Gading. Yang lajeng Romo Hasnyadiono sekalian.
1: Nggih.
0: Bapak Triarjito, kagem Bapak Kasiono ing Bulawen, kagem Romo Heri Sarjono, kagem Romo Yuyu, kagem Irukun Merjo, Pak Puji Graito, Pak Sarjio, Pak Sumar Sedayu, Pak Sumar Siono, Pak Suwarti, Bapak Bambang Sutarno, Nasing, Bapak Tumidi, Bapak R. Sigit, dan Pak Ditaimen, kalian Dik Momo, Nasing, kagem Tujoko Budur Soho, kagem Romo Tujo Subagio sekalian Ibu Rubini Ibu Sumi Serandaan Ibu Nugroho, Pak Mujio Pak Sadio Lajeng kagem Bapak Jamaskes Rian Buas Lajeng kagem Mas Rian Mas Mamat, Mas Ibi, Mas Ibu kagem Mbah Manu pengasih Mbah Mantemon lajeng Pak Mbah Men Mbah Suro Pak Bambang Sutarno Mbah Mos Tanjung Pinang lajeng kagem yang Sas soho Mbak Andin Ibu Pipit Ibu Nugroho Ibu terus pun kok kesupen
1: lajeng
0: kagem Mbah Ijam lajeng Vital wonten Mbah Batan Piyungan lajeng kagem Pak Supoyo Mas Ardi kalih-kalihipun Mas Wawan Haka lajeng sekedik malih nggih Mas
1: Bupong kaget
0: lebet nggih kagem Bunda Drijo Mbak Ose Kupra Ibu Wagianti Ibu Supriyati Ibu Sri Supatmi Ibu Wagianti Ibu Mega Hasen Mbah Noyo Pak Wening Pak Sunardi Mursari Imogiri
1: Aduh.
2: Keputus ya.
1: Nggih, Bu Sri Tami, matur nuwun sanget sampun kepareng nyawiji.
2: Berikutnya nggih, sugeng santen, uyan-uyan seton.
1: Waduh, dereng nyantol menika. Nggih. Monggo seterusna budaya saged penambali malih nggih wonten ing gangsal sekawan 0333 pun buka nggih Mbak Betty nggih alon-alon mawon.
2: Sugeng santen, uyan-uyan seton.
3: Sugeng santen, uyan-uyan seton. Nger sokmo nabu yuswa ane ngeger sariro
1: leker ces oh iya
3: kangen di Mbak Betty
2: ini dari sana di deket
1: deketnya apa? Deket omah omane ku lah nggih.
2: Aduh, deket sana, Pak. Oh iya, deket-deket gitulah.
3: Ya cuma 7 kilo dari studio,
1: Mbak. Oh, 7 kilo mawon. Mangga dalam kumbuh karenan menika.
3: Nggih, Mas. Diapake kaya Mas Gilang kuwi, Mbak.
1: Nggih, bagaimana nggar suantene gedhi ngoten
3: niki to. Gedhi terempuk.
1: Niku lho gedhi terempuk niku lho jan marem nek niku. Oh, nggih nggih nggih.
3: Tahu lho, Mas.
1: Lanjut tahun niku wau.
3: Nggih. Nah, terus salam ya Mas.
1: Monggo Ki Kumbakarna.
3: Agem Pak Sudar Dasilan.
1: Oh nji.
3: Ndak keliput Mas.
1: Oh nji.
3: Kene iki.
1: Ngaten.
3: Sonten Pak Sudar. Lajeng Bu Dwijo.
1: Nggih.
3: Niki pikantuk senggolan balik saking Dimas Tirso Sumarto.
1: Oh ngaten.
3: Dene nggih pirsa apa Mas?
1: Das pundi?
3: Niki wau sing salam balik nih wau.
1: Nggih.
3: Nggih. PR, Mas.
1: Nggih, PR niki.
3: Lajeng Bu Agianti, Bu Sriwi, Bu Nani Bajuri, lajeng Pak Sumar wonten Sedayu nggih, Mas.
1: Ngeten.
3: Lajeng Ki Rukun Werda wonten Mejing Wetan Idul Siti, Mbak Titut ngalor meneh.
1: Ngalor meleh.
3: Mbak Pipit.
1: Nggih.
3: Lajeng Rama Pujo Subagyo.
1: Ngeten.
3: Bapak Haji Ngadiono.
1: Nggih.
3: Bapak sinten wonten Danur Jan niku, Mas?
1: Sinten male?
3: Ono Marto Diarjo, Mas.
1: Oh, nggih Rama Yu.
3: Tengane Mas Priyan.
1: Oh.
3: Lajeng Mami Sartika.
1: Nggih.
3: Yu Muda, Bu Anjasmara, Bu Yayu wonten Jalan Pare.
1: Ngaten.
3: Lajeng Mbah Giman wonten Cebongan.
1: Nggih, nggih.
3: Ngoten mawon ya, Mas.
1: Ngaten ki.
3: Wonten kata-kata mangke ndak sing wingking.
1: Pripun?
3: Ngatungi kepel. Buah kepel, Mas.
1: Nggih, diatungi gentos.
3: Ane sapi.
1: Nah, nggih. Ngaten ki Kumbakarna, nggih.
3: Mbak Betty.
2: Nggih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ki Kumbakarna saking dalam Kumbakarnan kalau nggih. Mbak Betty ke lumantar telepon mangke pun lajengaken malih nggih. Cobi menika diungak rumiyin ingkang sampun nginten ten WhatsApp menika.
2: Kirim pesan nggih enten dari Pak Untung Raharjo.
1: Ya monggo monggo.
2: Uyan-uyan setan dengir sukmo ngrabuk yuswa nyenyeger salira lek kerja sok ya. Derek salam kagem Ibu Dwijo ing Karangmojo.
1: Oh nggih, matur nuwun Pak Untung Raharjo. Saklajengipun menika wonten Pak Kasiono nggih.
2: Nginten
1: voice note menika monggo Pak Kasiono.

0: Sariro Lakers.
1: Oh iya. Wah, semangat selalu.
0: Sugeng sonten Mbak Betty Damayani, sonten Mas Gilang Sutoyoso.
1: Injih.
0: Pak Kasono Mulawen Trogladi. Kintun salam.
1: Monggo.
0: Ibu Tutin Joga Yudan, Ibu Tini Niti Perayan, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti Wareng, Ibu Sri Utami Jalan Barang Tritis, Mbak Yani Patok, Ibu Ajas Moro Minggir, Ibu Mamsa Dikauki Wonten Minggir, Mbah Noyo Wonten Ing Gadung Sari, Pak Tupar Wonten Ing Kulon Progo, Ki Resi Seto wonten Jalan Timoho, Ki Rukun Werdo, Tari Romo Mariono wonten ing Mejing Wetan, so Bapak Bambang Starno wonten ing Purworejo, ugi Pak Sadio wonten ing Jatimulyo, so katur sedaya para sutresna budaya uyon-uyon seton wonten ing RRI Prumbat Ngayogyakarta, sugeng sonten, sugeng midhangetaken, gendhingipun derek Mas Gilang soto Mbak Betty.
1: Oh ngaten.
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun, matur nuwun Mbak Kasiono. Salajengipun.
2: Dari Pak Narto Hendro, Pak Sunarto Hendro, yonuyon seton saking Romo Narto Hendro Bekasi Jabar, atur salam kasugengan soho karahayon kagem Ibu Betari Umo, Ibu Nani Bajuri Gamping, Ibu Andri Sendowo, Ibu Gianti Yumudo, Mbak Kristin Sorogenen, Mbak Andin Jalan Veteran, Romo Yuwono Marto Diharjo, Mbah Yono, Bapak Tupar Kangkiono Kalasan, Ki Joko Bodo, Mas Yudi Kweni, Bapak Wening, Mbah Jadi Eyang Sasmito Murti, Ibu Dwijo, Ibu Umi Serandaan, Ibu Widyaningsih Kulon Progo, Mbak Kanayang Bantul, Mbak Yani Patok Yosirup, Bapak Haji Ngadiono, Mbah Noyo, Bapak Sunardi Mursari, Bapak Sarjio, Pak Pur Kenteng Rejo, Likwir Jujur, Mas Adi Poncosari, Bapak Rimbang, Soho Kagem Sedoyo Kemawon, Kagem Mas Hilang, Soho Mbak Betty, Sugeng Makaryo, Soho Sugeng Sonten. Matur nuwun setungajeng nyuwun pun puteraken gending
1: ladrang iling-iling pasemon menikonji laras lindro menyuruh uji mata dua drama Narto Indro. Salah jengipun waten Mbak Anggun menikah monggo.
3: Assalamualaikum Mas Gilang.
1: Waalaikumsalam.
3: Uyan seton.
1: Monggo Mbak Anggun.
3: Lagunya beraja nanti salamnya dikit dulu. Kakek Mbak Bang Starno, Pak Supoyo, Pak Tupat, Pak Muladi, Mbak Sawiya, Mbak Glendik ya. Terus Pak Damaskes, Mas Judi Gwani, Mas Mamada, ada Aki Kumbokano, ada Mam Sartika, Bunda Dwijo, Bunda Tarmi, Bunda Bunda Mika, Bunda Yenwarsih, Bunda Nani Bajuri, Bunda Supriyati, Mbak Ijim, ada Bunda Korsiati, Bunda Wakianti, Bunda Yeni, Bunda Sri semuanya, Bunda Yayu juga semuanya, dan semuanya saja salam sehat selalu buat Mas Gila, tugas sehat semangat sih. Waktunya makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Anggur. Setunggal malih Mbak Betty.
2: Mbah Jio nggih.
1: Monggo-monggo.
2: Uyon-uyon seton sugeng sonten Mas Gilang ugi Mbak Betty. Nggih, absen ten uyon-uyon seton. Mugi njenengan kekalih tansah sehat sedaya.
1: Amin amin. Dere
2: atur salam kagem Budi Jo Karangmojo, Pak Tirto, Pak Bambang Sutarno, Pak Haji Ngadiono, Bu Karsiti, Bu Nani Bajuri, ugi sedaya engkang midhangetaken uyon-uyon seton. Gendhingipun nderek mawon, matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun, matur nuwun. Kalau wonten Mbah Jio menika nggih. Lan Mbak Betty lan ugi sutresna budaya menika merwakani pepanggihan ing giaran uyon-uyon seton sonten menika. Badhe katerakan langkung rumiyin ungeling gending pangkur palaran slendro menyura lan ugi gending ketawang puspa warna slendro menyura. Gending menika minangkani pamburutan saking Mbah Noyo, Bu Sri Utami, Pak Sagio, lan ugi katur dumateng sutresna budaya wonten ing pundi kemawon. Sutresna budaya tetep nyawiji wonten ing giaran uyon-uyon seton.

0: Wis, tak lebok ke bolongan kalian kene wae. Mengkurak yo bakal keli sampah-sampah iki.
1: Wuh, wuh. Lah iki sing marai kalenan jur podo mampet. Mandek banyune.
0: Lah ngopo toh? Aku rak yo buang sampah ning ngarepan omahku dhewe toh. Aku kok malah ribut kono.
1: Weh, yo aja ngono toh. Buang sampah ki sing sak mestine papane. Terus mbok yo melu kelompok RT, sampah iki dikelola. Malah keporo iso diolah dadi pupuk kompos. Ana gunane yo.
0: Aslu wah.
1: Rasa ngeyel toh. Wis, ayo tak riwangi njupuki sampah iki meneh. Ndak buntet iki kalen. Ndak marai banjir.

mengenal tokoh pewayangan. Krishna atau Narayana? Meskipun secara fisik pria ini berkulit hitam, berdarah hitam, dan berdaging hitam, tetapi Krishna berhati bijak. Krishna adalah lambang pria yang ramah, mudah bergaul, supel, banyak kawan, dan suka bercanda. Krishna memiliki karir yang sulit ditandingi, terlebih di bidang politik. Di mata sesamanya, Krishna memiliki wibawa yang sangat tinggi dan pengaruh yang luar biasa.

0: Inggih sutresno budaya tasih wonten ngatur jaran uyon-uyon seton lumantar program 4 hari ngayo Jakarta. Kalau sampun katoraken wonten pangkur palaran Slendro Manyura ugi ketawang Puspawarno Slendro Manyura. Lan pelajengaken malih Mbak Betty ing mangke ugi badhe katoraken kalih gending malih menika wonten Selendang Biru Slendro Songo ugi wonten Sinom Nyamat Pelok 6 menika sutresna budaya monggo. Dhumateng panjenengan ingkang kalawau dereng saged nyawisi semoga pun bikak malih Mbak Betty.
1: Nggih.
0: Wonten ing telepon gangsal sekawan 0333 monggo monggo.
1: Nggih, sugeng sonten uyon-uyon seton.
2: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
1: Nggih, Mbak.
2: Uyon-uyon seton.
0: Danger sukma
2: sukma nglapu yuswa nyenyeger sariro mekertes
0: iya
2: santen Mas Gilang Mbak Peti
0: nggih sugeng santen Mbah Noyo menika
2: sehat
0: pangestunipun Mbah Noyo ki sehat sekeluarga nggih
2: gendinge apa Mas ingko Mas
0: gendinge mengke wonten Selendang Biru ki wonten Sinom Nyamat
2: oh Sinom Nyamat iku Mas
0: Sinom Nyamat ya Mbah
2: oh nggih minggu ngarep tak request nganu Gambuh Royal.
0: Gambuh Royal ngaten nggih.
2: Nggih. Salam-salam. Agung Rama Singadiono, Rama Tujo, Rama Yuwono, Rama Narto Endro.
0: Nggih.
2: Mami Sartika karo yang Sasmita Murti.
0: Nggih.
2: Wonten Pak Sekasiono Bolawen, Pak Tom Mbah Mus Tanjung Pinang, Mbah Mus, Nyon Mbah Mus.
0: Nggih.
2: Tomo Pak Sadio, Pak Sabio, Pak Sadio, Mbah Suro kali Pak Hadi Pontosari.
0: Nyata.
2: Mbah Yono kali Mbah Kumbokarno.
0: Ji.
2: Karo Mbah Pat, Mbah Paimin.
0: Yo nyata.
2: Pontosari ini bukan kebudi, jauh bukan kianti, kusyati, kusyakinem, Pak Weneng kali Bu Januase.
0: Ji.
2: Wonten Mbak Yeni kali. Di Bandung Bondowoso
0: nyaten
2: wonten Pak Sudan Dasilan kali Pak Sukap
0: nggih
2: Pak Yanto kali-kali pun
0: nyaten
2: Ana Yusirup Mbak Yulegi Bu Yayu empat-empatnya
0: nggih
2: Bu Siwi Bu Wigati Bu Pipit Mbak Titus Prayogi kagem sedaya kemawon
0: sedaya mawon ngaten nggih Mbak Noyo
2: Mbak Jadi Mas Dila
0: nggih
2: salam sehat bersama perempat
0: Merdeka. Matur nuwun, matur nuwun, Mbah Noyo menika wae nggih.
1: Berikutnya nggih, sugeng santen uyan-uyan seton.
3: Sugeng santen uyan-uyan seton.
0: Nggih.
3: Mbak Peti Damayani.
1: Nggih.
3: Santen Mas Gilang Sutawiyasa sugeng santen.
0: Nggih, sugeng santen Mbah Lurah niki. Sami sehat to Mbah Lurah?
3: Alhamdulillah, Mas Gilang sak keluarga iki sehat nggih.
0: Pangestunipun sedaya sehat Mbah Lurah yang ada di Wonogiri. Alhamdulillah, sedaya sehat.
3: Nggih, salam nggih.
0: Monggo, monggo.
3: Kagem ten nembe kemane Mbah Noyo.
0: Nggih,
3: matur nuwun kepenanipun. Ibu Agianti wonten ing Wareng. Ibu Pakinum wonten Semano Ibu Tujo Pak Tujo wonten ing Bambang Lipuro
0: nggih
3: Ibu Tujo wonten ing Karangwaja Gunung Kidul lajeng katur Ki Kumbo Karno wonten Pilang
0: nggih
3: Ajeng Mbak Ana wonten ing Wonogiri Ki Bandung Bondowoso Pak Sunardi wonten ing Wetan Pekening Wonogiri
0: nggih
3: Anuki atur Pak Sudar wonten ing Gasilan Ajeng Ibu Saronto wonten ing Puluan
0: ngeten
3: Mbok Disiru
0: nggih
3: Oke, wonten ing Guluan. Sing Pak Tumiti wonten ing Galuh. Mas Ipul.
0: Ngeten.
3: Mas Mamat. Ben Pak Mujiono.
0: Nggih.
3: Ben sinten nggih? Kang mboten mlebet iki lali, Mas.
0: Nggih, Mas Ikam sinten malih monggo.
3: Katur pandemen. Uyan yang stand santun nika.
0: Ngaten Mas Sukap.
3: Oke mawon.
0: Nggih.
3: Anu ki Mas Gilang coba jadi ya wayah iki. Anggenipun nindak iparjo santun nika kanthi kalih sing sami kula.
0: Nggih.
3: Dengipun setengah jeng nyuwun Ketawang Taru Polo nggih Mas.
0: Ketawang napa Pak Sukap?
3: Taru Polo.
0: Taru Polo nggih.
1: Nggih.
0: Taru Polo ngaten nggih.
3: Di Ketawang Taru Polo.
0: Taru
3: Polo Ketawang Pesawarna
0: nggih. Niki Taru Polo.
3: Nggih. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
1: Nggih, berikutnya Sugeng Santen Uyan-uyan Setan.
4: Santen Uyan-uyan Setan.
0: Inggih.
1: Dangir Sukma.
4: Dangir Sukma.
1: Ngrabu Yuswa.
4: Yuswa.
1: Nyenyekir Salira.
4: Nyenyekir Salira.
1: Leker Ces.
4: Lekker tes.
1: Oh mas, ya.
4: Oh ya Mas Gilang karo
1: nggih.
0: Nggih, monggo Rama.
4: Nggih, mangke. Nek Rama mangke nyuwun anu niku
1: sing nggih.
4: Sinam-sinam niku.
0: Sinam-sinam nyamat.
4: Ah nggih.
0: Yo nggih Rama, sinam nyamat nggih.
4: Nggih, nyamat. Binjang nyuwun anu gambir sawit.
0: Gambir sawit.
4: Nggih.
0: Oh nggih, pocerat rumiyin gambir sawit.
4: Sinten-sinten nggih?
0: Monggo monggo Rama.
4: Iki kagem ingkang nembe mangker sinten iki wau?
0: Pak Sukap.
4: Pak
0: Balurah
4: nggih. Nggih, lajeng mugi Gusti Isa mlanoyo Pak Wening Guwarini, Buyana. Wapianti lajeng mugi Buru Bini Buyayu. Lajeng mugi Bu Andri, Bu Cisami, Bu Nugroho, Bu Bonagung, Yumudo, Salina, Salama, Bu Marto Saronto, Pak Tujo sekalian, Lajeng Bi, Legono,
0: Nyaten,
4: Lendi, Lajeng Bi, Kang Mamat, Bu Tumisi, Pak Tumisi, Mas Yudi, Bu Cikombo Karno, Joko Budut, Pak Sawiyo, Pak Sardio, lajeng Pak Puji Gahito,
0: Gajajan,
4: Pak Lusta, Pak Sunadimosari, lajeng Ki Bu Pipit, Pak Suhari, Bu Sriwi, lajeng Ki Mas Yanto, Joy Mas Yanto, lajeng Bambang Sutarno,
0: ngaten.
4: Pak Pengerjo, Pak Kadarbiyo, Pak Nato Indro, Yugo Prawati, Diono, Bubarini, lajeng Pak Yuwono Marta Diajo yang Sato Murti, yang Murti, lajeng Ugi Mas Adi Mas Adi Pontosari, Pak Sutaden, Pak Rimbang, Mbah Nawi, Pak Asyari, lajeng Pak Mus Tanjung Pinang, Mbah Tamaset, lajeng Kang Rungkut, Kiri Seto, Pak Kupar, Mas Giman dan Ring Cibongan, Mbak Jati, Pak Dipahimin, Pak Sumar, Pak Kasiri, Bu Kasiri, Bu Sukap, Pak Sagio, Mbak Suro, lajeng Mas Toro, Pak Wanaka, Pak Suwardi, Mbak Kuladi, lan ugi Pak Mujiono.
0: Ngeten.
4: Ya
0: matur nuwun. Ngeten, matur nuwun Rama Jingadiono, nggih matur nuwun sangat. Wah, menika monggo gek cekat-cekat mawon sadaripun kabar berita.
1: Oh, nggih. Oh, terputus.
0: Nggih, mangke pun lajengaken malih kang lumantar telepon cepi di WhatsApp.
1: Di WhatsApp nggih. Dari Pak Yuwono. Sugeng Santen Uyan-uyan Seton Mas Gilang lan Mbak Betty Damayani saking kula Rama Yuwono Marto Diharjo wonten Danurejan. Kirim kagem Ki Joko Bodo Pajangan, Ki Rokon Werdo, Budu Ijo, Bu Sartika, Bu Sri Bon Agung, Bu Agianti, Bu Mega Gunung, Ki Dulio Mudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasi, Mbak Noyo, Ki Resi Seto, Sedoyo Mas Yanto, Ki Kumbo Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Payek, Ki Bandung Bondowoso, Mbak Yono, Mbak Suroyo, Romo Adiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Endro, Mas Ipul Wapetes, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbak Mustanjung Pinang, Pak Sumar. Kagem sedaya pendengar perempat RRI Jogja wonten pundi papan sugeng laras kagem penyiar sugeng makaryo.
0: Matur nuwun Romo Yuwono menika wonje. Lan seterusnya budaya mangke pun lajengaken malih nggih sak menika kasih kelangkung rumiyin wontenipun kabar berita jam 16 tapi jam sekawan sonten. Lan ing mangke sak bibaripun kabar berita badhe katuraken ungeling gending selendang biru slendro songo kalajengaken sinom nyamat pelok 6 lan gending menika minangkani pambutan saking Pak Sarjio, Pak Damaskus, Mbah Noyo, Romo Ngadiono lan ugi katerakan dumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon. Sutresno Budaya tetep nyawiji wonten ing giaran uyon-uyon seton.
5: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
6: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, musim libur sekolah membawa berkah bagi pariwisata Kota Yogyakarta, salah satunya Taman Pintar Jogja yang mengalami lonjakan kunjungan hingga mencapai 5.000 wisatawan per hari. Kepala UPT Pengelolaan Taman Budaya Kota Jogja, Carmila, menyebutkan bahwa kunjungan didominasi oleh wisatawan keluarga dengan gedung oval kotak dan planetarium sebagai wahana favorit. Meski tingkat kunjungan melonjak tinggi, pihak pengelola memastikan tidak ada kenaikan harga tiket masuk, baik untuk hari biasa maupun akhir pekan. Beralih ke informasi lainnya, KAI Properti memfungsikan Selasar Malioboro di Kompleks Stasiun Yogyakarta sebagai ruang publik sekaligus wadah bagi pelaku UMKM lokal untuk memasarkan produk mereka, khususnya selama momen libur sekolah. Sekretaris perusahaan KAI Properti Agus Junaidi menjelaskan bahwa kawasan ini didesain agar tertata dan nyaman sehingga mampu memperkaya pengalaman wisata sekaligus mendorong ekonomi masyarakat. Berdasarkan data KAI Daop 6 Yogyakarta, mobilitas penumpang di Stasiun Yogyakarta meningkat 21% hingga akhir Juni, menjadikan Selasar Malioboro sebagai salah satu titik singgah favorit wisatawan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Endain swasono sonten program 4 RRI.

0: bangkit itu susah.
1: Susah melihat orang lain susah.
2: Senang melihat orang lain senang.
0: Bangkit itu takut.
3: Takut korupsi.
4: Takut makan yang bukan haknya.
0: Bangkit itu mencuri.
5: Mencuri perhatian dunia dengan prestasi.
0: Bangkit itu marah.
1: Marah bila martabat bangsa dilecehkan.
0: Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta menteri. Bangkit itu tidak ada.
3: Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa.
0: Bangkit itu aku.
6: Untuk Indonesiaku.

0: Berobat hari ini leluhur budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresna budaya tasih wonten ing atur giaran uyon-uyon seton sarengan kalian kula Gilang Sutawiyoso
1: kalian Betty Damayani.
0: Injih, kalau sampun katerakan wonten selendang biru slendro songo ugi wonten sinom nyamat pelok 6 lan Sutresna budaya monggo pun lajengaken malih ing mangke badhe katerakan tiga gending menikah jih wonten Sluku Batok ugi wonten Jaiwono pelok barang ugi Ketawang Subokastowo laras pelok patet 6 monggo Sutresna budaya saged pun pilih jih lan mbok menawi wonten pamundutan gending sanesipun kula sumangkaaken kagem setung ajeng pun pikan jih Mbak Betty
1: sugeng santan uyon-uyon seton
2: sugeng santan uyon-uyon seton
1: dangir sukmo
2: dangur mo
1: ngrabuk yeswa
2: ngrabuk yeswa
1: nyenyeger
2: salira
1: leker ces ho ya
2: leker ces ho ya
0: ho iya
2: sami do sehat sekalian
0: pangestunipun niki Pak Dhe Paemen sene se
2: langgih
0: oh langgih to nek sonten kok swantene benten
2: rada ngelih.
0: Aduh. Sehat ya Pak Dinge. Das pundi?
2: Terus napa liri?
0: Wampun sedengan iki.
2: Oh sedengan. Bar bayaran.
0: Oh langgih. Alhamdulillah disyukuri ya Pak Dinge.
2: Alhamdulillah kok bengi njur delok jadilan.
0: Ten pundi jadilane?
2: Lapangan Ambar Ketawang.
0: Oh lapangan Ambar Ketawang.
2: Jadilane Argo Sigoyo.
0: Oh lak ngaten ta nggih monggo sareng-sareng. Monggo Pak Dhe Paemen sakniki gendenge rumiyin.
2: Sluku-sluku napa-napa niku?
0: Sluku-sluku Batok.
2: Anggih niku jaman kula cilik ya sok sluku-sluku Batok.
0: Oh nggih, siap Pak Dhe.
2: Nggih, tak salam-salam.
0: Monggo-monggo.
2: Kagem Eyang Buwijo, Mbak Pipit, Ibu Tarni, Bu Sri Bonagung.
0: Nggih.
2: Mbah Noyo, Pak Yono teng Pedes, Pak Sakirman, Pak Sagio. Wonten Mas Rian, Yumudo, Ibu Wakianti. Mas Ipul Romo Tujo Subago Romo Ngadiono wonten Mbah Man Mbah Men Pak Sumar wonten Sedayu Pak Tirto Ijo Kobudu Mbak Siti Kang Gilas wonten Pak Bambang Sutarno
0: ngeten
2: prayogine kagem sedaya kemawon
0: ngeten nggih Pak Dhe
2: kepenjenan kekalih wilujeng sonten wilujeng makarya ngantos paripurna
0: matur nuwun
2: matur nuwun
0: inggih sami-sami matur nuwun Pak Dhe Paemen kalau nggih
1: nggih sugeng sonten uyon-uyon seton
2: uyon-uyon seton Mbak Desi Damayanti kalian Mas Gilang Sutawiyoso
0: monggo
2: saking Lopati
0: Pak Sawiyo menika
2: nggih
0: sehat ya Pak Sawiyo
2: alhamdulillah sehat
0: alhamdulillah gendinge mangke wonten Sluku-sluku Batok Jaiwono ugi wonten Ketawang Subokastowo
2: nggih kan Sluku-sluku Batok mawon
0: oh ngaten nggih
2: kenten nggih
0: kagem sinten Pak Sawiyo
2: kagem Mbah Suro Trisik Pak Mujiono Mbroset lajeng Pak Rimbang Pak Yanto sedaya Pak Yanto
0: nggih
2: Pak Pamati Ngadiono wonten Bayen lajeng Pak Sri Jujur lajeng Pak Gerno Bumar.
1: Waduh, terputus
0: nggih. Nggih, Pak Sawiyo, matur nuwun sangat rawuhipun. Monggo mangke saged pun ambali-bali.
1: Sugeng santan, monggo.
0: Monggo nggih. Ah niki nggih to. Oh, nah, pun wonten sakniki Mbak Betty.
1: Sugeng santan uyon-uyon seton.
3: Santan
1: uyon-uyon seton. Dangir sukmo nggih.
0: Inggih, monggo. Monggo, niki kalian sinten?
3: Saking Bu Umi
0: Seranda. Oh Bu Umi teman Nika Bu Umi monggo sami sehat ya Bu Umi.
3: Dalam
0: Pawarta sehat atau Niki?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah darah remen
3: lansia tetap sehat.
0: Oh lanjut ketangatan Niku sehat dan juga semangat dan jib
3: anu mas kula gendeng pun yang keng kula suun kalau
0: Subokastowo harus jib
3: Nggih.
0: Ah, nggih, ketawang subuh kastowo,
3: nggih. Mangke pun puter nggih, Mas, nggih.
0: Nggih, mangke pun puteraken Bu Umi.
3: Nggih, nderek salam nggih sekedhik kemawon.
0: Ah, monggo, monggo.
3: Katembe niku Pak Sawiyo tetanggi kula, lajeng Pak Suwardi nggih tanggi, Mbah.
0: Oh, nggih.
3: Dadi tanggi rodok kidul.
0: Nggih.
3: Lajeng Guru Bini wetan kula. Lajeng wonten Pak Haji Ngadiono, Romo Narto Endro. Lajeng wonten Putri Ejo, Putri Bonakung, Putri Utami. Lajeng wonten Mas Ardi Arsyaka wonten Klaten Timur. Monggo ngawiat Mas.
0: Monggo Ji.
3: Lajeng kagem sedaya pamidanget Pro 4. Kagem Mbak Peti kalian Mas Gila.
0: Sedaya
3: Yai Karyo ngantos paripurna sak mangkih. Mugi tansah pinarengan sehat sedayani.
0: Amin.
3: Menapa ingkang dipun jangka Allah paring ijabah.
0: Amin. Matur nuwun Bu Umi. Sugeng santen. Matur nuwun Bu Umi wonten serandaan kala wengi.
1: Monggo berikutnya sugeng santen uyan-uyan seton.
4: Sugeng santen uyan-uyan seton Mbak Peti kalian Mas Gilang.
1: Nggih.
0: Uyan-uyan setan ndangir sukma
1: ngrabuk yuswa
0: nyenyeger salira. Iya. Wah, niki tamu tebih kok nggih. Nggih.
4: Rung pate apal.
0: Oh, nggih. Yeah. Mboten ana apa, Mbah? Santai mawon. Monggo, Mas.
4: Derek mawon. Ano
0: gendingi. Oh, lak ngaten.
4: Salame.
0: Kagem sinten, Mbah Mus?
4: Romo Yuwono Marto Tiarjo.
0: Nggih.
4: Wonten Romo Tujo Subagyo. Wonten Bu Wagianti. Wonten Pak Musmu. Oh, wonten ing Broso.
0: Oh, ngaten.
4: Nggih, kembaran kula niku.
0: Wah, nggih.
4: Nggih, sedaya kemawon Mas Gilang.
0: Ngaten nggih, Mas.
4: Sehat sedaya nggih.
0: Amin, Mbak Mujogi sehat sedaya keluarga. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mus, matur nuwun.
1: Berikutnya sugeng santen uyon-uyon seton. Halo.
0: Waduh. Monggo sinten iki?
5: Sugeng santen
1: riyen.
0: Oh ya, sugeng santen.
5: Rabu sepone kersalira.
0: Oh iya. Kok mboten semangat to niki?
5: Yo. Loyo bareng arep Mas Gilang.
0: Oh. Nek ngaten niki lho lagi nggih semangat. Sinasa bareng arep lagi nggih kedah semangat lah ngaten to. Nggih. Pak Sagio niki.
5: Nggih. Kami sehat Mas Gilang
0: tadi. Pangestunipun Pak Sagio sehat. Kalau wo ketawang Puspa Warno sampun lho Pak.
5: Wo nggih.
0: Aneh
5: kula wae mboten di titipane Riki ngoten nggih. Matur nuwun pun puter.
0: Nggih Pak Sagio.
5: Iki jenenge kantun nderek mawon.
0: Oh ngaten nggih. Nggih.
5: Kula tak nderek kenten kali sedulur sedoyo.
0: Ah monggo Pak Sagio.
5: Kepindah ke Romo Sukabjo wonten ing mugi waduh alhamdulillah
0: sampeyan
5: mugi-mugi tansah sehat Pak Sukabjo.
0: Amin.
5: Ale Bapak Kasiono wonten ing Bulawen sugeng sonten sehat kontak perdana oleh Sagio dan Camat.
0: Nggih.
5: Mulke pertemuane benjang wonten jan kula tanggal 6 September.
0: Oh ngaten.
5: Sedaya kula aturi tindak wonten buku kula.
0: Oh nggih.
5: Kula lajeng nggih Pak Untung wonten Sami Jalo. Kale Siwasianti, Mas Mama Dian Wase. Di Ruko Wedo, Pak Sarjo Jati Mulyo, Ibu Tani Menangan Jaru.
0: Nggih.
5: Yu Sirup lan Bu Mato Saronto.
0: Ngaten.
5: Bapak Ujo, Subasio Wale Ibu.
0: Nggih.
5: Mbah Noyo, wau matur nuwun Mbah Noyo, Wale Pak Yono.
0: Ngaten.
5: Wale Bapak Sumar Sedayu, Bapak Adi Yono, matur nuwun Mbak Sengadi Yono. Angka demi puji jo, sehat.
0: Amin amin.
5: Pribon agung.
0: Jee.
5: Mojo. Putri Utami. Kale. Pak Yanto, Pak Jono.
0: Ngaten.
5: Pak Toro, Mas Jenggo.
0: Jee.
5: Kale. Mbah Suwotrisik.

0: di stadion kalian di yang tenggelo 6 September
1: anjir
0: kali Pak Cipainen Ibu Titi dan itu oleh Bapak Nabi Nursari Mbah Glendi
1: Ngaten
0: Ibu Bobudu Mas Adi Ponca oleh Pak Cipoyo Kabilayar Ibu Sriwi Monjali Bapak Tupar oleh Mas Rian Ahai mungkin di Kedewa Sehat
1: Ngaten Iji Pak Sagio
0: monggo sinting kula monitor ini kali ageng giring-giring dan tumbuk wis.
1: Oh lak ngaten matur nuwun Pak Sagio. Salam kagem keluarga.
0: Iji
1: sugeng santen matur nuwun Pak Sagio kalau wonji. Mbak Betty coping keng lumantar WhatsApp menikoin keng lumantar telepon cekap ji amit pina atas yang waktal coping keng lumantar WhatsApp menikoh wanten oh Pak Tupar menikoh ngintun voice note menikoh ji coping monggo
2: sugeng santen uyam seton
1: ji
2: dangis dangir suk mong ngerapu yuswo nyeker saliro leker ces
1: hu iya sugeng
2: santen mas kilang
1: sugeng santen Pak Tupar ji
2: Bu Agianti, Yusirup, Yemudo, Bu Supriyati, Putarmi, Bu Nani, Bu Mami Sarti Kamongah, Lek Gono, Mbah Noyo, Mbah Mustanjung Pinang, Mbah Suro Trisik, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Bopo Kasiono Mbulawen, Ki Kumbakarno, Kresi Seto, Romo Tujo Sukularga, Romo Hacing Adiono, Irup Kun Werdo, Mbah Negledi, Pak Rimbang, Mas Adit Puan Susari, Sainipun Kagum Setio Kemawon.
1: Setio Kemawon.
2: Mas Kilang, Pak Titi, sepenuh tugas ngantos paripurna sak mangkel ibu pilih kundur ngantos atos. Niki radio kula wiwit esuk wau dereng mati Mas.
1: Wah, matur nuwun. Mantap Pak Tupar.
2: Niki le mate ini sesuk bengi Mas.
1: Sesuk bengi.
2: Bareng Mas gimana tugas?
1: Oh, lanjut. Ngaten matur nuwun Pak Tupar, tansah sehat. Salat jipun wonten Ibu Supriyati menika, sugeng santen.
3: Sugeng santen. Uyon seton Mas Gilang Sutawiyoso kalian Mbak Betty dan Mayanti sugeng tugas nggih salam selalu uyon.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Bantul dilaporkan mengalami kerusakan terutama pada bagian atap yang kerap bocor. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Bantul, Praptanugraha menjelaskan bahwa sebagian besar pasar tradisional di wilayahnya merupakan bangunan lama yang sudah berdiri sejak lama. Adapun tiga pasar yang masuk dalam program perbaikan tahun ini adalah Pasar Bantul, Pasar Mangiran, dan Pasar Pundong dengan fokus utama pada perbaikan atap yang dinilai paling mendesak. Beralih ke informasi lain, pemerintah Kabupaten Bantul memberikan perhatian serius terhadap kasus dugaan perundungan yang terjadi di salah satu SMA negeri di Bantul, yakni SMA Negeri 2 Bantul. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan bahwa peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi bersama agar tidak kembali terjadi di lingkungan pendidikan. Ia menyebut sejumlah pihak telah bergerak untuk melakukan pendalaman kasus sekaligus memberikan pendampingan kepada korban. Pemerintah Kabupaten Bantul juga terus memantau perkembangan kasus melalui organisasi perangkat daerah terkait, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berempat tering leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutarsna budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Mampat Tering Yogyakarta ingkang kagiyaraken saking Jalan Hamad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Yogyakarta. Lan Sutarsna budaya wonten wekdal menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan giaran siraman rohani Islam. Wonten ing sonten menika katuraken irah-irahan kisah sahabat Rasul Anas bin Malik. Ingkang badhe kaandharaken dening panjenenganipun Ustaz Imron Rosyadi SAG. Sumangga Sutarsna budaya katuraken sugeng midhangetaken.

Sudarsno Putu Sambun Gapi Arso Siraman Rohani Islam Gandhi Irairan Kisah Sahabat Rasul Anas bin Malik hingga dipun nerakan Ustaz Imron Rosadi S.A.G. Sudarsno Putu Muslim Muslimat kagem informasi kumenangi azan maghrib dinten menika mangke dawa tabu gansal langkung 3:08 sama dengan tabu gansal langkung 3:07 kita serantau sesarangan kumandenging azan maghrib.

Saudara seno putu ya muslimin muslimat, sampun kapiarso kumandang ing azan maghrib kagem wewengkon naiknyo karto sak kiwa tengenipun. Kani menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib. Mugi amal ibadah salat maghrib panjenengan sedaya yogi kula tinampi wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin.

mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Wahai saudara-saudaraku, setiap bencana, ketakutan, kecemasan, dan hilangnya rasa aman dari diri kita dan umat ini tidak lain disebabkan karena lemah dan hilangnya iman kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Fatir, ayat 43 yang berbunyi,

yang artinya karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.

Rumah adat Bengkulu dikenal dengan nama Bubungan Liman. Berstrukturkan panggung dan didesain dapat menahan guncangan bencana gempa. Karena Provinsi Bengkulu sejak dahulu memang termasuk ke dalam provinsi rawan terhadap bencana gempa. Sebab letaknya yang berada di atas permukaan lempengan batuan benua. Untuk nama Bubungan Lima sendiri, sebenarnya berasal dari nama desain atap dari rumah adat ini. Selain Bubungan Lima, terdapat beberapa desain atap yang ada pada rumah adat Provinsi Bengkulu. Seperti desain atap Bubungan Dimas, Bubungan Haji, dan Bubungan Jembatan. Atap tersebut umumnya terbuat dari bahan dasar ijuk. Strukturnya dari rumah adat ini mewajibkan untuk mempunyai sebuah titian tangga sebagai jalan masuk untuk menaiki rumah. Tangga pada rumah adat Provinsi Bengkulu ini umumnya mempunyai anak tangga berjumlah ganjil. Jumlah ganjil tentunya sangat berkaitan dengan kepercayaan masyarakat kebudayaan Bengkulu pada simbol adat dan juga ketuhanan. Rumah adat ini lebih dikhususkan sebagai rumah untuk para penghulu ataupun para tetua adat dan keluarga. Sedangkan untuk rakyat biasa, ada beberapa desain rumah adat lainnya, yaitu rumah Omeak Potong Jang, rumah Kubung Berana, rumah Patah Sembilan, dan lain sebagainya. Ciri khas lain dari rumah adat ini adalah adanya upacara menaikkan bubungan yang kerap dilakukan sebagai ritual menolak bencana atau penolakan bala di dalam proses pembangunannya. Meskipun terbilang sangat unik dan juga sangat syarat akan nilai filosofis, keberadaan dari rumah tua Bubungan Lima saat ini sangat langka. Hanya terdapat di beberapa wilayah saja di Provinsi Bengkulu yang masih memiliki satu atau dua rumah dengan desain khas ini.

Sutresno Budaya sampun kapiyarso langgam potretmu kalian langgam nawolo. Informasi ini pun tasih nglajengaken babagan senjata tradisional wonten ing Indonesia anje. Sameneika senjata tradisional saking Sulawesi anje. Menika Sulawesi Barat wonten ingkang dipun sebat badhe. Menjadi salah satu simbol identitas bagi masyarakat Sulawesi pada era Lumukun atau Klasik, badik dikenal dengan sebutan kalio. Pada zaman dahulu, badik lebih banyak digunakan sebagai alat-alat pertanian. Seiring berjalannya waktu, badik digunakan untuk sebagai senjata dalam bertahan hidup di kala masyarakat Bugis terancam dan untuk menjaga diri. Selanjutnya pun wonten Pasatimpo menika saking Sulawesi Tengah nje. Pasatimpo adalah senjata tradisional dari Sulawesi Tengah yang bentuknya mirip pedang namun bentuk gulunya bengkok ke bawah dan ada tali di sarungnya. Wazul wonten tembangan wonten langgam Mehraino kalian langgam Tresno Jati.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Minahasa.
1: Saate umawangun benua.
0: Artinya, satu hati memperindah desa atau kampung. Ungkapan untuk mengajak bersatu bila menghadapi pekerjaan besar yang berhubungan dengan keperluan masyarakat. Di samping itu, juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat tolong-menolong antara keluarga dan tetangga sekampung yang dilandasi semangat gotong royong.

Sampun kepiyarso wonten langgam Rahino kalian langgam Tresno Jati. Senjata tradisional salajengipun menika saking Sulawesi Tenggara, jadi wonten lembing merupakan salah satu senjata tradisional dari Sulawesi Tenggara dan senjata ini digunakan untuk berperang jarak jauh. Kemudian dari Sulawesi Utara ada beda. Beda khas Sulawesi terbuat dari baja atau besi, bentuknya mirip parang berukuran 50 cm. Menika nggih kalih senjata tradisional ingkang wonten Sulawesi Tenggara kalian Sulawesi Utara. Lakon selajengipun wonten langgam Putri Gunung kalian langgam Sekar Gadung.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata baga memiliki makna ganda dalam bahasa daerah Batak dan Bugis.
2: Bah, baga sekali kau.
1: Jika Anda ucapkan kalimat tersebut untuk wanita suku Batak, maka mereka akan senang, bahkan bisa salah tingkah. Arti kata baga untuk suku Batak adalah cantik. Namun, berbeda halnya dengan suku Bugis. Jika Anda ucapkan kalimat tersebut, maka Anda dianggap mengolong.

Seterusnya butuh panjaran atas medan katakan teman-teman langgam Jawi ke informasi babakan tradisi adat istiadat ugi budaya ingkang sampun kapiyarsa wonten langgam Putri Gunung kalian langgam Sekar Gadung. Salajengipun informasi ini pun jumeneka senjata tradisional ingkang wonten Sulawesi Selatan ngeten nggih. Menika wonten gesing benranga adalah senjata tradisional asal Sulawesi Selatan yang berbentuk tombak bercabang dari besi dan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 1 meter lebih. Selajengipun saking Gorontalo menika wonten baladu, senjata tradisional masyarakat Gorontalo dalam perang pada zaman dahulu. Baladu bentuknya seperti keris pendek dengan ukiran pandungo yang bermotif mahkota serta tameng taupo dari kayu hitam. Ini kunci senjata-senjata tradisional ingkang wonten Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, ugi Gorontalo. Wasul wonten tembangan nggih, tembangan teman menika, tembangan ingkang pungkasan nggih. Wonten langgam Sekar Ladi kalian langgam Tanpo Doyo.

mengenal makanan khas Indonesia. Soto Banjar. Soto ini khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Bahan utamanya ayam dan beraroma harum rempah-rempah seperti kayu manis, biji pala, dan cengkeh. Berisi daging ayam yang sudah disuir-suir dengan tambahan perkedel atau kentang rebus, rebusan telur, dan ketupat.

0: tembung sugih tanpa bondo. Iku yen mung tinompo kanthi wantah, mesti ngelengkoro utawa mukal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat moto. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedoi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan tentrem uripe.
1: Gaweke sisan kopine, Kang.
2: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
1: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
2: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
1: Bola iya to. RRI radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
3: Pawartos wanci jam 7:00. Sutresno Budoyo, desa wisata dados salah setunggaling papan wisata ingkang saged minangka srana aktivitas edukasi tumrap lare-lare. Para wisatawan saged sinau cara batik, damel kerajinan tangan, nyobi wontenipun alat musik tradisional, ugi praktek damel dhaharan khas daerah menika. Suasana ing pradesan ingkang tasih asri lan sunyi ndadosaken pengalaman anyar tumrap para wisatawan. Satemah kagungan rasa nduweni lan jagi budaya adiluhung ingkang minangka identitas bangsa. Pawartos salajengipun pendidikan anak salah setunggaling program prioritas lan ugi minangka amanat luhur bangsa ingkang kedah kawujud mliginipun ing wewengkon Kabupaten Sleman. Perkawis menika kaandharaken dening Bupati Kabupaten Sleman Bapak Arto Kiswoyo. Tembayatan antawisipun masyarakat, pemerintah lan pihak sekolah kedah katindakaken supados program menika katindakaken kanthi lancar. Pemerintah Kabupaten Sleman ugi ngadani program pendidikan sanesipun kadosta sekolah ramah anak, program Sleman Pintar, lan bantuan pendidikan kagem para warga masyarakat. Pegatan kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudarsono Budoyo, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta, ngeluluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Dan kami temani Anda di mata acara berikutnya, sejenak kenangan bersama. Kali ini kami hadirkan lagu-lagu bersama Hetty Koes Endang. Lagu pertama saya hadirkan untuk Anda ada Hati Seorang Kawan Baru.

Hadis seorang kawan baru. Hadis Endang dilahirkan dari pasangan Raden Endang Umar yang merupakan seorang tentara dan RS Kurniwulan, seorang ibu rumah tangga. Dan Hadis memiliki keturunan Sunda dan Minangkabau dari kedua orang tuanya. Dikenal sebagai penyanyi keroncong legendaris Indonesia, dia memiliki suara yang tinggi dan melengking. Dan Hadis Endang mengatakan dalam satu wawancara ya, karyanya paling sukses di Jepang dan juga Belanda. Di tahun 1991, Hadis Kusendang menikah dengan Yusuf Emir Faisal ya, dan pasangan itu dikaruniai ya 3 orang anak. Kita ke lagu berikutnya. Ada Ingat Masa Depan dan Jangan Ditanya.

0: anak-anak sapi kebo bongkang nyabrang kali Bengawan Solo.
1: Niku kleru, Pak.
0: Kleru kepiye?
1: Lah wong sampean niku nembang kalih ngalamun kok ya.
0: Ora ngalamun, Bu.
1: Lah napa niku?
0: Kuwi deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus do mandeg, Ba. Ya. Apa maneh nek ana gawean padha renteng-renteng.

Dua nomor lagu ada ingat masa depan dan jangan ditanya. Hetty Koes Endang memulai debut musiknya di tahun 1974 dan sejak awal karirnya dia telah menunjukkan bakat dan juga dedikasi yang luar biasa dalam dunia tarik suara. Dua tahun setelah debutnya, tepatnya di tahun 1976, dia tampil bersama Cibande membawakan lagu Damai Tapi Gersang di Festival Lagu Populer Indonesia ke-7. Lagu itu sukses meraih posisi kedua dalam ajang tersebut. Prestasi itu menjadi pijakan bagi kesuksesan selanjutnya ketika duet Hetty dan Najib Bandi memenangkan Festival Lagu Populer Sedunia yang diadakan di Nippon Budokan, Tokyo, Jepang. Lagu berikutnya ada Mahameru dan Melati Pesanku.

0: Gus, baru santai nih.
1: Pagi juga nak Ferry. Iya ini, mumpung hari Minggu nak. Loh, nak Ferry kok bawa tangga bambu segala toh? Memangnya mau kemana?
0: Inggih nih Pak Gus, mau ke tempat Pak Didik bersama warga yang lain membantu memasang tenda untuk hajatan manten. Pak Gus mau ikut?
1: Loh, bukannya sudah ada panitianya sendiri nak Ferry?
0: Inggih Pak Gus, nyun sewu nggih. Walaupun sudah ada panitianya, kita sebagai tetangga hendaknya saling membantu, bergotong royong meringankan beban sesama, termasuk di tempatnya Pak Didi.
1: Oh iya ya, kalau begitu saya tak ikut ya nak ya, saya ganti baju dulu ya.
2: Gotong royong membantu sesama merupakan nilai luhur yang hidup di masyarakat Yogyakarta. Mari kembangkan di lingkungan terdekat kita. Dari Jogja istimewa untuk Indonesia yang lebih baik.

Saudara Snow Putih sudah hadir Mahameru dan Melati Pesanku. Kemudian di tahun 1977 di Festival Lagu Populer Indonesia, Hetty Koes Endang keluar sebagai pemenang pertama lewat lagu yang berjudul Cinta Putih karya Titiek Puspa. Dengan suaranya yang khas dan emosional, Hetty mampu memukau publik dan juri. Kemudian di tahun 1987, ia memenangkan kategori penampilan terbaik di Festival Lagu Populer Indonesia bersama Ais Darlia lewat lagu Siksa karya Titi Hamzah yang keduanya bawakan dalam versi rock. Sudah senang putus senang kenal bersama Hetty Koes Endang. Kita akhiri dengan dua nomor lagu, ada Pulau Bali dan Rapsodi.

0: Pak. Naik motor itu ya harus pakai helm.
1: Alah, mau cuma deket aja kok. Nggak usah pakai helm, Bu.
0: Kalau Bapak cinta Ibu, tentunya juga cinta kepala dong. Karena itu, lindungi kepala dengan helm. Bapak kan segalanya untuk Ibu.
1: Ah, Ibu bisa aja.

0: Programa 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sudarsono, kita selepas sajian sejenak kenan bersama Hituk Zendang, kami hadirkan Bangun Deso dengan tema mewujudkan ketahanan pangan.

0: Ya, Sutresno Budoyo, ini saya sudah bersama Mas Ziyari. Mungkin langsung saja ya Mas Ziyari, bisa diceritakan terlebih dahulu latar belakang dari Mas Ziyari dan juga bagaimana piramida project ini bisa terbentuk untuk tentunya menjadi ketahanan pangan. Nah, ini bisa diceritakan terlebih dahulu. Monggo, apa saja yang ada di piramida project ini? Silahkan Mas Ziyari.
1: Basisku ini termasuk orang-orang yang punya potensi kalau kata orang lain. Kenapa? Karena aku mengikuti kompetisi itu dari skala nasional hingga internasional. Sekitar ada 20 piagam internasional, nasional yang udah aku kumpulkan. Lulus sebagai mahasiswa terbaik di Universitas Ahmad Dahlan 2025, tapi tidak bekerja. Makanya dibilang orang gila, kamu ini sayang, katanya. Prestasimu ada, inimu banyak, IPKmu bagus, kenapa nggak apply kerja? Kebetulan basisku punya privilege, Mbak. Jadi rumah ini termasuk rumah privilege. Jadi salah satu dari keluarga itu ada yang bekerja di rumah inilah. Nah, intinya rumah ini adalah pinjaman yang akhirnya saya pakai, kemudian menjadikan rumah edukasi hingga saat ini.
0: Untuk namanya ini Mas Ziyari, kenapa piramida project itu kenapa?
1: Saya itu melihat bangunan piramida di Mesir. Jadi saya itu bingung, kenapa bangunan ini sampai sekarang, saat ini tuh, struktur bangunannya nggak bisa ditemukan sama arsitek dunia. Jadi saya bertanya, mungkin saking kokohnya dia itu tidak bisa dibangun dua kali. Dan saya berpikir lagi, pada zaman itu belum ada alat-alat berat. Bagaimana bisa terbentuk dan sekokoh itu, bahkan strukturnya tidak bisa ditemukan oleh arsitek dunia. Jadi itu yang menjadi landasan bagaimana saya membuat satu brand yang nggak bisa ditiru, kokoh, dan tidak akan pernah bisa dibuat dua kali. Maka saya cari tahu apa yang membuat bangunan ini kokoh. Pertama adalah tidak ada alat berat waktu itu, ya kan? Tapi bagaimana batu itu bisa tersusun dengan rapi? Artinya ada sistem spiritual di dalamnya. Makanya fondasi pertama kami adalah spiritual. Bagaimana seni mengenal Tuhan, bagaimana seni mengenal ajaran, itu kami masukkan, ditangkap langsung dengan hal goib. Apa hal goibnya? Hati. Karena basis ilmunya adalah nur, cahaya, jadi kami menganggap bahwa ini gak bisa digenggam dengan tangan. Bahkan batu itu gak bisa diangkat alat berat waktu itu, tapi dia bisa tersusun dengan rapi, artinya ada spiritual di dalam itu. Makanya basis dasar awal spiritual.
2: Spiritual itu yang penting.
1: Kemudian basis kedua adalah emosional. Karena dari spiritual, keputusan kita itu akhirnya itu berjalan dengan sempurna. Ketika kita gak gerasa gerusuk, gesa-gesa, terburu-buru, maka semua keputusan yang kita ambil tepat. Makanya di piramida ini, sebelum kami memutuskan sesuatu, kami ada namanya transfer value. Seminggu ini kamu punya ilmu apa, transfer ke saya. Seminggu ini kamu belajar apa, transfer ke saya. Pokoknya apa yang kamu ketahui, sekecil apapun itu, transfer ke saya. Jadi kami, tim itu selalu transfer.
2: Apapun itu ya?
1: Apapun itu. Walaupun saya tadi di jalan ketemu orang yang akhirnya orang itu bilang A ke saya, dan itu kalimatnya bagus yang akhirnya saya terapin. Walaupun sekedar itu doang, apapun yang kamu temui seminggu ini, transfer ke saya. Karena transfer value itu dilakukan setiap minggu, di hari Jumat. Setelah kami Jumatan, kami duduk, maka kami transfer. Ilmu apapun yang didapat selama seminggu. Nah, ketika hubungan dengan Tuhan, bagaimana kita mengenalinya, bagaimana kita bisa menerapkan ajarannya, maka emosional kita terbentuk. Maka keputusan kami itu selalu ada perbincangan dan ketepatan. Jadi enggak langsung. Nah, itu kami dulu awal memulai ini, karena kami enggak ngerti bagaimana emosional itu harus baik dulu. Akhirnya kami buat semua, kandang buat, kolam buat, kebun buat, semua buat. Akhirnya setelah berjalan stres. Ini belum kasih makan, ini belum ini, aduh tanaman ini rusak, ini kena penyakit, ini wah. Akhirnya emosional terganggu, akhirnya kami mulai transfer value. Gak bisa, kita harus jalankan satu dulu, setelah ini berjalan otomatis baru kita bangun siklus yang lain. Nah, akhirnya kami menemukan siklus yang paling sederhana dan mudah diterapkan dan bisa di copy paste. Siapapun bisa, kami yakin siapapun bisa menerapkan sistem kami, maupun itu ibu rumah tangga, anak-anak muda, atau siapapun pasti bisa. Karena ini berawal dari kesadaran. Emosional kita main. Yang dulu kami buat pertama adalah maggot justru. Karena bagaimana caranya semua limbah yang ada di rumah ini tidak terbuang.
2: Awalnya itu.
1: Karena dijalannya semua pusing, ya kan? Akhirnya kita mulai dari rumah. Kita punya apa di rumah, kita selesaikan masalah itu di rumah. Mungkin kami akhirnya memulai dari limbah ini, rumah ini, nasi busuk kita buang. Akhirnya bau dan lain sebagainya. Nah, kita selesaikan yang ada di rumah dulu. Waktu itu pelihara maggot. Ternyata maggot ini cepat. 20 sampai 24 hari dia harusnya udah jadi lalat. Nah, kami mulai berpikir lagi bagaimana menyelesaikan masalah ini. Artinya sebelum dia jadi lalat dia harus terbuang. Makanya kami mulai membangun siklus ikan.
2: Ikan
1: dulu. Pas kasih ikan, ternyata maggot yang dimakan oleh ikan itu masih hidup di perutnya. Karena maggot ini bisa, lele ini tidak mengunyah.
2: Langsung
1: menelan. Akhirnya terjadinya lele itu juga sakit. Timbul lagi masalah.
2: Yeah.
1: Kita selesaikan lagi masalah itu. Akhirnya apa? Maggotnya kami sangrai. Oh. Kita keringkan. Dan dikeringkan, akhirnya maggot itu bertahan lama. Tidak busuk. Awet. Nah, itu kita selesaikan. Oh, masalah maggot selesai, masalah ikan selesai. Udah berjalan nih, setiap siklus maggot, maggotnya udah ini, kita taruh sini, lelenya ini, kita konsumsi, timbul lagi limbah, masuk situ. Udah selesai. Udah otomatis ini, berjalan. Satu siklus.
2: Siklusnya udah jadi itu.
1: Udah nyatu, yang disebut sebagai integrated tadi kan.
2: Ya.
0: Siklusnya sudah jadi, sudah terintegrasi. Nah, lalu untuk selanjutnya apa? Pertama kali apa?
1: Nah, baru kita mulai apa? Kebun. Kenapa? Karena air lele ini terbuang kemana?
2: Air dari lele.
1: Dari lele ini. Karena setiap bau amonia, ya kan, harus dibuang. Buangnya kemana? Maka kita buat siklus kebun. Nutrisi dari amonia akhirnya kita jadikan sebagai pupuk organik. 3 hari sekali kita siramkan. Akhirnya tanaman mulai tumbuh pesat. Karena air lele tadi. Nah, kami akhirnya nemu lagi masalah. Kalau air ini kita ambil terus, artinya kita harus ganti kolam terus. Ganti air tandon.
2: Airnya.
1: Air tandon selalu habis waktu itu. Masalah lagi nih. Gimana caranya kita nggak selalu nguras air? Kami bikinlah sistem. Jadi selama bibit dari awal sampai waktu itu 3 bulan air tidak pernah ganti. Sekarang gimana caranya membuat kita menghidupkan mikroorganisme di dalam air? Nah, itu ada caranya. Jadi dasarnya apa dan lain sebagainya itu kita hidupkan. Intinya hidup mikroba di dalam itu. Jadi setiap amonia yang keluar langsung terurai. Nah, semakin lama air lele itu tidak diganti, maka nutrisinya semakin baik. Karena penumpukan dari amonia yang dikelola oleh mikroba, mikroba itu masuk ke tanah, maka tanah akan jadi. Nah, jadi fermentasi langsung oleh hewannya sendiri. Akhirnya mulai berjalan kebun, wow, udah kebun berapa kali, lahan ini aja kita nggak pernah olah lagi gitu. Jadi ini aja, tinggal tambah tanah aja. Tapi tumbuhannya pesat. Nah, sekarang ini kami babat barusan kemarin itu karena memang kita mau uji coba. Semua tumbuhannya gemuk, bagus gitu kan. Akhirnya kebun selesai.
2: Beres.
1: Dan semuanya terintegrated. Nyatu dia. Lalu kami bangun siklus ayam. Kenapa ayam terakhir? Karena ayam butuh biaya yang cukup besar. Nah, makanya ayam kita di akhir. Masalah di ayam lebih banyak lagi tuh. Karena kita berada di komplek, otomatis baunya. Ya kan? Itu yang paling... akhirnya kami bikin sistem bagaimana ayam ini sama sekali tidak bau. Nanti kita main-main ke belakang.
2: Boleh,
1: biar
2: boleh.
1: Bisa merasakan sendiri, bau enggak sih gitu, bener enggak sih? Nah, itu bisa kita main ke belakang. Akhirnya kita udah selesaikan, ayam tidak bau. Bagaimana kita memanajemen, bahkan kucing aja, tai kucing yang di bawah itu, enggak ada baunya sampai sini.
2: Iya sih.
1: Karena kita menghidupkan mikroba.
2: Oh.
1: Nah, kan di dalam ini kucing. Di bawahnya, itu alasnya. Tempat dia pup. Selama kami taruh itu, dari dia kecil umur berapa, sekarang udah segitu, gak pernah diganti. dan nggak bau. Padahal masalah utama orang-orang pelihara kucing adalah pupnya. Tapi itu nggak bau. Karena kami mengerti bagaimana caranya menghidupkan mikrobanya. Setiap yang jatuh langsung diurai. Akhirnya kita buat sistemnya. Nah, piramida project itu kenapa tidak bisa ditiru? Karena basisnya tadi dari bangunan piramida Mesir, kami integrasi dari kehidupan nyata, bagaimana menyatukan semuanya terintegrasi. Sistem ini kami integrasi, pertanian, peternakan, perikanan kami integrasi dari siklus ke siklus sehingga membentuk zero waste. Gitu juga dengan hidup kami. Piramida itu adalah integrasi dari spiritual, emosional, sosial, dan finansial. Kenapa finansial masuk? Ya kita nggak munafik lah.
0: Betul.
1: Kita hidup tetap harus ada uang.
0: Ya.
1: Mungkin uang nggak dibawa mati, tapi rasanya pengen mati nggak ada uang. Ya kan? Makanya finansial tetap ada. Ternyata ketika kita selesai dengan spiritual kita, bagaimana kedekatan dan hubungan kita kepada Allah, bagaimana emosional, mengenal diri sendiri, potensi diri sendiri, bagaimana kita mengeluarkan hasrat dalam diri, dan juga bagaimana hubungan sosial kita kepada masyarakat, kepada tetangga, dan lain sebagainya. Ketika ini selesai, maka finansial akan ikut. Intinya selesai dulu di tiga ini tadi.
0: Ya. Berarti tidak bisa dibolak-balik ya?
1: Ya, harus urut dia.
0: Nah, itu dia.
1: Makanya kayak, nggak bisa langsung ayam dulu, loh. Kupunya kemana taiknya gitu kan? Jadi dia harus urut. Spiritual, bagaimana cara kita mengenal dan memahami ajarannya, mengenal diri sendiri emosional, memahami orang lain,
0: ya
1: kan? Bagaimana kita berhubungan dengan sosial, tetangga, bahkan teman sendiri, nah gitu kan. Maka finansial itu akan ikut. Semoga ini gak menjadi kesombongan, tapi setiap bulan kami itu menyentuh 2 digit tanpa menjadi karyawan, tanpa apply. Kadang kami bangun aja, itu udah masuk tuh 1 juta, 2 juta setiap hari. Karena kita belajar dan kita paham, akhirnya kita mengajari orang lain. Karena saya dari Gontor juga, kami selalu diajarkan, belajar paling baik adalah mengajarkan. Artinya setelah saya belajar, saya harus mengajarkan orang lain. Nah, ternyata dari mengajarkan orang lain ini, ada yang tidak kita minta, tapi kita diberi. Nah, akhirnya kami menulis itu 1, 2, 3, 4. Ada 4 buku selama 6 bulan yang kami tulis dan belajar di sini. Semua yang kami pelajari, semua masalah yang kami temui, dan sudah kami selesaikan dengan solusi kami, semuanya kami tuliskan. Jadilah buku. Buku pertama adalah Piramida Integrated Farming. Bagaimana menyatukan semua siklusnya. Buku kedua terbit karena banyak yang lapor bahwa ini masalahnya apa, ini solusinya gimana. Akhirnya kami menuliskan 114 solusi problem solving piramida judul bukunya. Kami ingin 114 problem solving piramida itu menjadi pedoman bagi siapapun yang menerapkan sistem integrated farming dari buku sebelumnya. Jadi mereka itu ketika lihat masalah daunnya kok bolong-bolong misalnya, mereka selalu pegang buku 114 surat piramida. Jadi lihat-lihat, oh ini
0: solusinya
1: ini.
0: Masalahnya apa,
1: dampaknya apa, itu kami tuliskan. Nanti aku keluarin bukunya. Jadi di sana kami menjelaskan itu terjadinya kenapa, dampaknya ke tanaman apa, ke siklusnya apa, dan solusinya apa. Lengkap kami tuliskan dan bisa langsung diaplikasikan karena basis solusinya bisa kita temukan di sekitar rumah. Itu buku kedua. Buku ketiga, karena banyak orang yang menanam cabai dan tomat, akhirnya kami membuat panduan lengkap dari umur 3 hari sampai umur 166 hari di buku itu. Jadi orang itu, oh hari ketiga ngakuin ini centang. Jadi namanya centang.
0: Udah urut ya?
1: Udah urut. Jadi tinggal mereka ngikutin aja lah gitu.
0: Lebih gampang juga.
1: Lebih gampang juga. Nah itu akhirnya. 4 buku itu terjual hampir 800 piece. Satunya itu dijual 99.000. Jadi bisa dibayangkan sebulan kami dapat berapa dari situ aja. Akhirnya banyak orang yang ribet karena pupuk itu harus campur ini, campur itu, campur itu, campur itu. Akhirnya kami membuat pupuk. Kamu gak perlu ribet, dah pakai ini aja. Dosisnya kecil, 1 botol ini bisa dipakai sampai 3 bulan. Karena 5 mili doang untuk 1 liter air. akhirnya mereka lebih mudah lagi. Kan kita itu hanya menyelesaikan masalah yang dialami orang lain, sehingga kita mendapatkan income. Sebenarnya kita tidak menjual produk, tapi kita menjual pengalaman, kita menjual solusi. Ya kan? Orang mau beli produk itu karena produk itu menyelesaikan masalah mereka. Nah, sederhananya begitu. Nah, itulah mengapa akhirnya integrated farming itu menjadi integrated kehidupan. Bagaimana menyentuh kesempurnaan hidup dengan sukses spiritual, sukses emosional, sukses sosial, dan sukses finansial.
0: Finansial.
1: Ketika semua ini ada dalam pada diri manusia, maka sempurnalah hidupnya. Aku gaung-gaungkan ini, piramida ini bukan cuma sebagai nama brand, tapi dia menjadi prinsip hidup. Ini kuutarakan terus di konten. Kenapa? Karena aku mau semua orang menerapkan ini. Karena ini bagus. Kenapa? Karena ini sulit. Setiap hal yang sulit kita lakukan, maka itu menjadi kesempurnaan. Setiap hal yang mudah kita lakukan, maka itu akan menjadi dampak yang cepat juga hilang dalam diri kita. Nah, justru karena mudah, ambillah hal-hal sulit supaya mudah ke depannya. Kalau hidup mau sulit, maka ambil hal-hal mudah sekarang. Nah, gitu kami ngomongnya kan. Jadi, piramida itu bagaimana mengintegrasi pertanian, peternakan, dan juga perikanan, dan juga membangun siklus hidup dengan ritme yang lebih pelan. Ritme hidup yang lebih sadar.
0: Sutresno Budoyo mengatakan bahwa awan pangetikan kulo kalian Roko Mas Ziyari gayut kalian piramida project perkebunan lan peternakan kagunganipun ingkang dipunupakara kanthi sae satemah boten mujudaken sampah utawi limbah lan sedaya saged manfaat antawisipun setunggal lan setunggalipun. Mugi-mugi kiaran menika saged dadosaken tambahing seserepan tumrap kulo lan panjenengan sami. Hilang Sutawiyoso pamit mundur, pinanggih malih wonten ing kiaran Bangun Desa dinten candhakipun. Nuwun.

0: Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono dalu program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno budaya matur pun panjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta sampun kapiyar sumangun desa kanthi rerahan mewujudkan ketahanan pangan. Salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran BBC Banjolan Buri Jode kanthi irairan ngupiyo laku utama.
3: Menang bae to. Jeurong.
4: Menang
3: bae to
4: angine metu.
3: Ayo iki abang kabeh iki.
4: Mulane ya aja banter-banter kono
3: kuwi. Iki banter ora? Ya ora iki wis. Iki sik menangi meneng bae to.
4: Kok sik. Lah jan.
3: Nah iki nggo nangin iki, nggo nangin
4: iki. Iki angin wis. Wis bune ngene iki ning awak rada kepenak.
3: Kek goleke nganu sik, tak goleke lengan putih.
4: Aku wingi iki tak kon wirawiri blonjo kae iki kena angin kesel aku lali nganggo jaket. Aku ora nganggo jaket jan jebul ki nek umur wis semene iki nek kademen sithik terus ming lumbruk. Lah jan.
3: Mung mengkeretnya lah
4: ning nek rumah saku ki aku yo sih ampuh jilane jebul kok kena angin pisan pindho we terus gregesi ya bune.
3: Nek semangat ki memang biasane ki kok ngono kuwi Pak. Ning awake dhewe ki yo kudu ngerti under deal dhewe kuwi.
4: Nah aku ki dong under deal ku ki si ajek. Ming fungsine sok berubah. Ngono. Heeh. Wis rada beda kaya biyen.
3: Ya.
4: Kuwi iki nek umpama sesuk ki leren sik piye le dodolan. Kesel tenan karo turu aku sok.
3: Lah ditutup nganggo apa kae wong ra ono tutupe.
4: Ditulisi besok.
3: Tulisi apa?
4: Tulisane sing apik, njaluk sarane saka nulisi apa ditulisi dua buka 24 jam kecuali tutup.
3: Oh, ngono. Nah, ya sesuk tutup.
4: Tutup berarti kan ra ono wong.
3: Oh.
4: Kesel tenan aku.
3: Ngene iki piye
4: to, Pak? Nek jeneng kebangkitan iki saka ati iki pengen bangkit. Ning sok kahanan ki sing ora iso melu bangkit ngono lho.
3: Iya, ki sida diparemi rae siki le.
4: Lah iya, sikil poe dikabeh diblonyo.
3: Sedep ki ambune iki.
4: Diblonyo.
3: Iya, diblonyo.
4: Ha
3: iki engko ning ora oleh sasa iki malahan kok.
4: Lah piye?
3: Ha iya nek wis diblonyo ngene kok arep sasa.
4: Engko njaluk tulung.
3: Sarnendes ki yo piye to ora
4: tak. Sarnendes wae kon.
3: Heeh.
4: Asa-asa ge engko diopahi 50.000 rak gelem.
3: Ya biasane yo dek yo asa-asa.
4: Tanggal-tanggal ngene iki iki dhek tetep butuh duit.
3: Lah iya. Ayo cah nom yo kudune selalu bangkit ngerti-ngerti ngilang.
4: Lah mbok nek malam minggu iki sing dibangkitke apa? Kudune iki yo mrene timbang nang omah ming ngopo ora nduwe gawean sinau yo ora.
3: Ah ya mau glundrang-glundung.
4: Nek mbok nang kene iki bocah iki iso kreatif. Ngono. Oh, ya ora ketan ming ngancani melek ning kene rak lumayan to ya.
3: Ha iya, ya karo sasa barang. Lah kuwi ngoten mambu parem kabu e.
4: Iki
3: aku tak ujuk ambune parem kabeh.
4: Parem ning aku ki nek karo parem ki jan seneng tenane. Ambune ki enak.
3: Awak dhewe sudingane niku wis enak banget ya, Pak.
4: Parem
3: ilang, ilang kesele.
4: Oh, dadi ya anget ning awak tur ambune ki seger.
3: Heeh.
4: Dadi ki ana semangate ngono kuwi lho.
3: Ha iya. Kuwi
4: nek parem.
3: Nek jaman saiki jarene ambu-ambu ngene iki ambu relaksasi.
4: Wow. Ah, angel kuwi jenenge kuwi.
3: Kuwi, aku krungune ngono kuwi.
4: Wah, wow, saiki kuwi jeneng wong pijet kerokan ki jebul ya ana apa sing anu kuwi lho. Apa sing sudah terkenal-kenal kuwi lho.
3: Apa?
4: Menerima pijat refleksi. Kerik. Wah, oh. Kono kerik bareng kerokan kuwi dadak moro-moro ki yo payu jebul.
3: Ora dodolan iso melu nyambet gawe ning kono, Pak.
4: Mbok nyambi ning kene ra apa-apa.
3: Oh iya. Kene buka ngono.
4: Sedia juga krek. Ngono.
3: Ya aku sik mokon keroki.
4: Lah iya, lah kepiye?
3: Ayo engko sing kedol iso apa?
4: Krek tradisional menggunakan param.
3: Blonyo param.
0: Kok lepas baju ki ngapain golek?
4: Wah,
3: rasane
4: iki urusane wong berkeluarga ki ngene iki lho, Sang.
0: Walah, ini kok tumben enggak pakai baju ngapain ya, Pak Lek?
4: Lah yo ngerti dhewe to, aku pamer awak.
0: Kowe enggak kelihatan merah.
4: Kowe nek
3: kepecet ireng
4: warung iki. Kowe nek ngwaske aku aja kaya ngwaske kewan.
0: Oh iya ora le.
4: Jumah loreng-loreng.
3: Ya,
0: tadi ngomongnya kerik tak diaret. Loh, mana enggak merah kok yo?
3: Ya ketutupan irenge kuwi mau arme ning ngono kok.
4: Saking kesele aku masuk main.
0: Masuk angin.
4: Lah ya kuwi karepku. Kuwi nganti irenge ireng tuwa.
0: Oh,
4: abangnya abang tua.
0: Pantesan.
3: Ya kuwi ket
0: mesake.
4: Kuwi jenenge kaset.
0: Lek, itu wis tanda-tanda, Lek.
3: Tanda-tanda.
4: Nek medeni kowe tanda-tanda kowe iki.
0: Kalau udah sampai
3: warna. Kowe aja ngomong kaya ngono kowe lho, kowe mate ero.
4: Kowe aja bikin mangsa.
0: Duh, aku ki ndelok rono kok.
4: Kowe karo aku kok sentimen, sentimen. Nah iya,
0: penumpukan pasir.
3: Meterman.
4: Kayak sedimen.
0: Oh iya, pinter. Jebule yang angel malah ngerti.
4: Oh, aku kok.
0: Itu tanda-tanda, Lek.
3: Tanda-tanda
0: masuk angin.
3: Oh. Lah iya, kamu ngomong masuk angin, ya bener.
0: Ya ampun, boleh keroan sampai ke jidat tuh gimana tuh, Le?
3: Wae, batuke iki dudu dikeroki kuwi.
4: Iki ngerti ora
3: sa. Samplak wingi.
4: Sing dikeroki iki ora mung sing ketok. Sing ra ketok melu dikeroki kok.
0: Misale,
4: ya ora tak kandhake to ya kuwi.
3: Apa to, Pak?
4: Wow, kuwi urusane wong keluarga.
0: Makane kok sampai ke kepala tuh gimana ya?
4: Lah nek ya jenenge awak kesel sirahmu mencumlang iki ya tekan gon gulu ngon.
0: Emangnya ngapain tuh, Lek? Kok kesel banget?
4: Wah, kok kira ngerti.
0: Perasaan yo nek rumah aku sing bersihin no.
4: Wingi
3: apa
4: aku.
3: Apa ngomong sing buri tok?
0: Yura yo, Lek, iki
3: lho. Latare yo ora.
4: Wingi iki besar, aku ki wingi blonjo bola bali lali ranggo jaket malah kudane.
0: Oh.
4: Jebul ping pindho wae aku wis ra kuat terus ming jengkruk ini lho, ngerti kan jengkruk?
0: Jengkruk itu apa ya?
4: Yang
3: buah?
0: Buah jengkruk?
3: Jeruk.
0: Oh jeruk.
3: Jeruk.
4: Suwe-suwe lucu ya gue kisar.
0: Nah ini lah kepiye wong amur palik karo buah gitu. Aku ini yuk belajar loh ini.
4: Aku ini jebulnya serakaya mbien, Sar.
0: Lah ya contoh nek kuwi.
4: Umur mbien senom ki mbok kudanan kepanasan ki bergenggeng.
0: Ya maklum lah. Saiki
4: ki wis angele bangkit.
0: Walah, ya ini makane dijamoni, Lek.
3: Lah wis tak jamon iki mau.
0: Tadi kasih jamu apa?
3: Jamu. Jamu kuat.
0: Jamu kuat.
3: Jamu kuat. Cak wacane sik. Jamu kuat lelaki.
4: Aku iki jamu kuwi marake aku kuat. Kuat ngadepi bojo.
0: Sik.
4: Timbang disenani terus. Ngono. Kuwi.
3: Dadi pentelengi.
0: Gimana mau marah to lek wong istrine aja enggak diapa-apain ketawa sendiri kok.
4: Kuwi nek ning ngarepmu, nek ming wong loro kene sing dadi korban.
0: Oh gitu loh.
3: Kene sing guyu.
0: Oh pantesan.
3: Mung jegotal jegadul ra tau guyu dek iki.
4: Iki can kudu bangkit kok. Dadi canom kuwi can ya kudu bangkit.
0: Ning ati iki mak nyes ngono
3: kuwi. Emang ora le bangkit ngono.
4: Ya kala-kala.
0: Aku iki sekarang udah belajar bangun pagi terus.
4: Ya kudu ngono, kowe apa?
3: Aku ora rene ngewangi.
4: Nyapu-nyapu.
0: Ya kan aku kuliah to.
3: Mau melek to.
0: Ya minimal iki aku udah gak kesiangan nek bangun.
3: Oh ya apik, apik
4: kuwi.
3: Kuwi mergo apa kuwi? Mergo apa iki?
0: Ya biasa, Lek, karena aku udah merasa kalau aku tuh harus berubah, dapat ilham kemarin.
4: Ngapa?
3: Ilham apa?
0: Maksudnya ini dapat apa ya istilahnya ya?
4: Apa?
0: Apa ya ilham jadinya?
4: Terus biar
0: ilham? Ilham cakono kuwi lho.
4: Ilham biar ilham?
3: Ilham apa?
0: Sehat sih saiki.
4: Oh ya syukur. Gak ada bingan ya ilham sehat.
0: Iya, kok tak salam gitu lho.
3: Iya.
4: Orang tak genaki kemauan kowe ini dua ilham. Oh ilham apa? Kok terus tangis?
0: Keingat ibuku nek kerja keras karo bapakku tuh. Maksud aku iya tahun piro iya ora lulus-lulus gitu.
3: Oh, wes tenin.
4: Gue kira nggak
3: mengerti. Rang isini sini,
0: ono. Dah aku mau dibully Pak D terus aku isini.
3: Memang Pak D jojo gitu sok ngono kui.
0: Oh, lah gue kira keneng ngopo roh. Belu
4: tenan tau.
0: Pak D omongin
3: apa? Omongin
0: kau loro. Pokok tadi kau yang ono.
4: Ora loro Pak D.
0: Kok blureng blureng.
4: Iki iki jenenge oleh ganjaran.
0: Abang ireng tungteng.
4: Lah nek kuwi
3: sing abang ngapane irenge napa?
0: Ora kuwi iki ning ngopong plong ati-ati ya rasane suwe iki saya dijogo awake.
3: Nggih.
0: Kok nganti kaya ngono kuwi ngopo kowe kuwi?
3: Masuk angin iki Pak De, bar tak keroki, tak jagal.
0: Mula iki aning pergantian mentor. Musim arep musim iki angel ta musim iki? Angel. Prediksi iki ra angel ta.
3: Mula
0: dijogo awake. Gampang kena penyakit ro. Nggih. Ngati-ati dhuwen.
3: Nggih, pun ngati-ati penteng pinggir kula nek mlaku niku.
0: Heeh. Kok iki ngati-ati ora ning dalan kaitane jaga kasarasan. Jaga kesehatan.
3: Nggih,
0: nggih. Ya toh? Kuwi gampang masuk angin gangsang mumet.
3: Gangsang niku napa?
0: Gampang. Gangsang maksudnya iki gampang mumet gangsang
4: iki ngerti nek
0: banget tak omong
4: gangsang iki maksudnya gampang sangat.
0: Oh gitu.
4: Alon-alon sar.
0: Wis iki ngopo?
3: Iki apa sih mau buang ya ampun.
4: Ditumplakke,
0: Pak, ngapur ki didelui sike
4: kuwi. Ngapunten.
3: Jiko anu sapu kek.
0: Oh iya wis sebentar ya, Dik.
3: Ya.
0: Dijogo kasarasane kuwi. Kahanan kaya ngene iki tapi mau kita tak omongke gampang kena lelara.
3: Oh nggih.
0: Ya toh. Pilek. Masuk angin. Gebras-gebres.
4: Iki carane, Mas.
0: Hap. Nah, kaya ngono iki do waing-waing kaya ngono. Tondo-tondo nek arep pilek. Hap.
3: Padhe niki kula gaweke jampi napa? Kok
0: bebab-bebab gak mau. Jampi wae.
3: Nggih, kasarasan niku.
0: Jamu apa?
4: Jamu kuat.
3: Lah nek jiwaraga padha kalih
0: niki ada. Jamu kuat
4: jiwaraga.
0: Jiwaraga jamu apa? Kalih mengin-mengin jamu kuat.
4: Loh,
0: paling ora lanang kuwi tak nehi.
4: Madras.
0: Ora kuwi bangkit kuwi ora.
4: Madras, J.
0: Dadi nyelkatu ora adem-adem.
4: Apa, J?
0: Kemulo sarung. Ya ta saiki piye ra kabar.
4: Wah, pokoke Madras, D. Bar ngombe kuwi terus bangkit.
0: Nah,
4: kabeh.
0: Yo,
4: bangkit sak wayah-wayah, Pak D.
3: Jiwa raga
0: niku. Bangkit sak wayah-wayah. Kuwi apane?
4: Wela yo ati. Karepe
0: iki kahanane karepe kok yo kula. Habis apa-apa bangkit.
4: Minimal ki ciri-cirine 3.
0: Iya, jumbo. Apa kuwi? Jumbo karo kahanan ta ya.
4: Lah iya.
0: Kebangkitan awak dhewe do kon bangkit.
3: Nggih, leres Pak.
0: Bangkit ora bangkit.
4: Bangkit tidur.
0: Bukan. Jaran.
3: Bangkit dari tidur.
0: Mengartikan bangkit ya ora apa kaya ngono kuwi tok.
4: Jadi gimana Pak Dewi?
0: Yo bangkit kahanane. Dadi ini sing do nyambut gawe lesu-lesu. Perekonomian. Gotong royong. Sing wingi-wingi kurang semangat lah saiki disemangatke.
4: Oh gitu to maksudnya. Iki
0: ekonomi-ekonomi iki boleh kowe oleh muni ngerti kuwi sar. Ekonomi kahanan-kahanan.
4: Oh iya
0: ekonomi pekerja-pekerja
4: sekarang
0: kuwi sar.
4: Lagi banyak kasus PHK Pak.
3: Bangkit kok malah di PHK.
4: Loh, memang keadaannya gitu, bule ekonominya
0: lagi.
4: Ya ini lagi baca-baca berita toh Pak De, banyak pengurangan
3: pegawai
4: di bidang pariwisata, hotel, terus akhirnya beralih menjadi pedagang bule.
0: Lah
3: iki oke.
0: Tekso duwe ide to. Iku pertingkel. Iku
4: apa itu Pak De?
0: Pertingkel.
4: Iku
0: pertingkel.
4: Pertingkel.
0: Oh. Angel dibenake iki. Gawe solusi to kuwi. Gawe solusi terus dadi pedagang-pedagang.
4: Buat nyambung hidup Pak De.
3: Lah oke pedagang kula kae saingane niki Pak De.
0: Apa wong kaya ngono iki padha-padha golek rejeki. Kiko,
3: awak dhewe kok
0: padha-padha golek duit kok. Ya toh.
4: Lah opo, Dik?
0: Mati ku ora nggawa duit nek mati kuwi.
3: Lah nggih.
0: Ning nek nggo jalan-jalan kena.
3: Nek mati ra nggo duit ya ora iso, Dik.
0: He?
3: Apa-apa yang nggo duit?
0: Nah, mulo kuwi. Terus piye sar bacotne sar?
3: Piye?
4: Terus pemerintah udah bekerja sama sama stakeholder
0: terkait. Oh, stakeholder itu apa?
4: Stakeholder itu jangan sih. Aku keliru lambeku le ngomong.
0: Le ngomong le orang ni stakeholder ni mula dia asu.
4: Oh, orang dia.
0: Jeneng kau
4: stakeholder
0: itu herder deh.
4: Ganti
0: toh. Gawe herder nengi. Mah apa iki kata
4: maksudnya ki sama dinas perindustrian, kamar dagang.
0: Oh, stakeholder iki kuwi to.
4: Kleru meneh lambeku lek ngomong
0: iki. Stakeholder iki kuwi to.
4: Ana dagang kok ning kamar. Ki sing tuku sapa?
3: Oh, kamar sing diperdagangkan ki yo piye maksude?
4: Ya iki angel nek
0: Dijelaske. Itu dinas, Pak De. Yang mengatur masalah harga-harga
3: regan.
0: Ora golek kamar.
3: Tapi
0: iya. Ya ora regan kebutuhan pokok di Jogja.
3: Sing ngurusi
5: ono apa regan
0: anu? Pemerintah kota.
5: Ora regane sing kuwi mau.
0: Kenapa, Pak De?
5: Ora regane apa wae? Contone.
0: Ya kebutuhan pokok.
5: Contone.
3: Sembako.
5: Lombok.
0: Yo sembako
5: iki. Beras.
0: Beras
5: mentek wangi.
0: Mentek wangi.
5: Raja lele.
0: Raja lele, raja singa.
3: Ora disingo.
5: Raja lele, raja
0: singa. Iki wis wong. Aku meneng lanjutke kok. Raja lele.
3: Raja lele.
0: Mentek wangi. Raja singa.
3: Ora ono kuwi.
5: Lombok keriting.
0: Nah,
3: rebonde.
5: Ono lombok keriting.
0: Lombok iblis.
5: Apa jane? Lah ora lah kuwi kancane lombok setan kok ya.
4: Ana meneh kol buntet.
0: Kol buntet kepiye kok?
4: Harga kol. Harga kol.
0: Oh harga.
5: Harga kol kuwi.
4: Harga kol buntet.
5: Lah nek amor sopir.
3: Enggak sopir.
4: Ora bayar.
5: Tahu. Enggak kol itu ora amor sopir iki lho.
4: Ora bayar.
0: Kol iki sayuran kok iso dadi tumpakan ya
4: lho. Iya.
3: Terus jenenge ngerti
5: iki kok iki ora sayuran.
0: Apa, Pak De?
5: Kol kuwi yo
3: kaya jaman saiki iki.
5: Transportasi.
0: Ora transportasi. Namanya mobilnya Colt, Colt.
3: Lah yo. Jaman mbiyen iki nek ngomong ya do muni numpak kol ngono kuwi.
0: Colt.
4: Wah, ora iso kol.
3: Angel nganggo di nganggo tep kol.
4: Iki dadi
0: heeh.
4: Iki kudu kepiye nek bangkit ini mau sing kahanan kaya ini iki kudu
0: kepiye awake dhewe. Ya bener kaya Pak De tadi.
5: Kudu kita bangkitkan bersama-sama yo semangat sing kaitane dengan semangat
3: roh. Ayo tangi, Pak.
4: Aku ki
5: semangat
4: ayo tangi ora ketok to glowis tangi glow.
0: Lho yo tangi tapi merem kok yo.
5: Tegese nek wis merasa terjatuh.
3: Nggih.
5: Iya terus
0: bangkit
3: balik.
0: Kayak aku lho Lik. Enggak lulus-lulus tetep aja yo wis lulus bangkit.
3: Yo aja yo kudu piye carane.
5: Piye carane ya sinau le do mempeng termasuk mahasiswa kuwi mah yo kan wong wis do terpuruk sing kudune wayahe lulus kok urung lulus.
0: Wis kena iki.
5: Di sregep le sinau. Terus iso skripsi terus rampung.
4: Ning anu padhe
5: sarjana.
4: Nek sarjana ndeski nek umpama lulus cepet omah ngrepot. Ya, aku mung dadi pengangguran e.
0: Lho yo kok ngono to, Lik?
3: Yo dongane
0: iso. Aku belum lulus wis iso kerja kok.
4: Iya, ora apa-apa.
0: Aku kerjane kene. Ha iya to.
5: Terus ya sampe sing penting karo Lik bangkit Lik do gotong royong guyub rukun.
4: Mula niku
5: cetok selama iki sing ku rapat yo greget ya ta. Aku sak ku disemangatke.
3: Nah,
5: kompak sansaya Lik kompak.
0: Setuju, Pak.
3: Aku ada tulanan HP dewe anak kaya arisan kan mah dong ini dewe
0: tulanan
3: orang kenal tonggo.
5: Kalau saya ngurung jodoh, saya mau ide, solusi,
0: kreatif,
5: kreatif. Nah, iya supaya nih yo perekonomian kisah saya
3: maju,
5: bangkit. San saya le bangkit,
4: ngerembok.
5: Mumpung isi enam, kalau nih mana mumpung isi
4: enam.
5: Kowe kudu ngupia laku utang.

rumangsa bisa nanging ora bisa rumangsa. Tiang ingkang rumaos pinter nanging boten purun mawas diri. Pitutur menika sejatosipun mujudaken sindiran tumrap tiang Jawi ingkang boten Jawani. Amargi limrahipun tiang Jawi menika senadyan pinter namung padatan boten purun ngetingalaken pinteripun. Paribasan kados woing pari, sangsaya isi, sangsaya tumiyung utawi dungkluk.

Ojo tumeh. Biasanipun tiang ingkang anggadai sifat remen gumun lan gampil kaget, kawontenan menika lajeng nggadahi sifat gampil nginggil-nginggilaken diri pribadinipun kalian dipun iringi gampil ngeremehaken dhateng tiang sanes. Piyambakipun rumangsa paling hebat, paling pinunjul, paling moncer lan sak piturutipun. Tembung dumeh menika maknanipun sebab. Pramila aja sebab sugih banjur gumampang ngina sapadha-padha. Aja sebab pinter banjur petentang-petenteng. Sebab aja bisa ngrasa duwe pangkat

dalangki sutaraka dan dibaparlampan Bimo Kurdo langkung rumiyin badhe katuraken gending patalon ingkang badhe kawiyarsa wonten gending Gondo Kusumo minggah Gondo Suli terus saya srepek dipuluran urani dandang kula laras lendro padhet songo sutarsana budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken

Sutresno Budu yang ngaturi pambagyo wilujeng sugeng dalu sugeng pinagi malu wonten ing acara ringgit wacucal. Dalu menika dipun tindakaken dening dalang Ki Sutarko kanthi babar lampahan Bima Kurdo. Sutresno Budu sugeng dalu sugeng midhangetaken.

awik namastu namasidam mastu silam dengan jagat karono siran kondo kami sisaning bisono sono sinawung lang melopo estu masilis tantun lakuning budo jinantur tutur katulo tetelo tulak prih pralepting prasetyo winurus sitongo pomo paramenes koro karanggyo tumengeng jaman purwo winisudo trakang dinomo domo pinardi utaming leloto mangkyo tekap wasanani gupito kangwis reneng geng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang amur wengkoto suh erp toto pitono perwakaning carito linarik runtuting boso dungeng kuno ngemusu roso yang dinarasang saya keraos mulat sari roha grosowani uring diri rasa rumongsong rumangsani pindo jalmo ngilu koco jalwestri wis cinakup caing carito olo becik wis genelar jening pakliran yo ingkuno sejat ini nonton pagelaran ringgit purwo Suryo Condro miangkarti kopi nurboko dateng kawoso sahari ratri angidri bawono purwo tekeng musono datanpo kembo teman dadyo petangan dinosasi tahun windu kang sarto abad ketukulan tangkar tumangkar siniram burlan toyo jawah pating krembyah dadyo pepasreni jagat kutu-kutu walang atogo satu wono bribran yang burun toyo pinur boko drating jawoto dadyo bebranan tanpo wicalan ngebeki bawono jalmo manungso tinitah prio wanito trah tumerah saponto-ponto anut golonganing bongso diwi-diwi ingkun dito ingkeng ka eko adji ponco parasdyo eko sawiji hadiluwih ponco parasdyo lirik kegebengan limang perkoro ingkeng nyoto dadyo angger ugering projo utomo datan katikam ginupit ing ratri mangki anenggih adeging projo nduworowati iya projo dworo kawresni miworo loyo ngawu-awu langit jenggolo retno iya sinebut projo mahiro loyo minongko bebukaning carito amurwani kekawi awit lam ngupoyo projo satu tanah sal kalih ngupoyo projo sewu tanah sal sedoso negoro nedengan cik jaman kencono liris sinebut panjang punjung pasir wukir lojinawi gemah aripah kerto Toto Turaharjo opo tower dini panjang wis ngarani dawa ujung wis ngarani dhuwur dini kamengkon labet enggo mangke projo kasusro jerutan cebi gedhe obore dhuwur kukusi ado kuntarane turto datanate nyahak wewenanging sesami pasir samudro wukir gunung projo menggerakening parden ngananaken pesabinan ngiringaken benawi mangku bandaran agung suki sungapan lan supitan pinoro poro angileni wono cangkromo sawah nyang pategalaning poro noro kismo loh tulus kang tinandur jinawi murah kang tinuku bumi subur pasiten mawur opo kang tinandur sempulur kang sinebar tangkar tumangkar dasar lingkungan rinekso mulai lestari ini pramilo sak gaduking peninggal kegudungan angger mbuyung katontoni juroyo-royo sinelo candi-candilan petilasan tondo luhuring budoyo bongso sedoyo dadyo pepasren rengganing pertiwi gemakatitir janing projori par janikang samyo laku dagang sepuanem jalwestri sedoyo samyo singkut makaryo angai jejibani sowang-sowang ana tepi manunggaling cipta rasa budi miwakarsa satemah ambabar karya apa kang rinipta angger mboko kang dinarap tumerap para nakuda dagang lair gilir gumanti kang malebu ing puri lamun prakto anggo dedagangane lamun mulih anggo bebadene mbok bakul sambiwara anglur selus yang pantoro ratri tansah dalidir pindha ilining tirta narmada labet sepisang sayaning dedalan
tindak pulak datan kuciwo dol tiluku datan keseluruh. Ora mung tani wekel pangreng pasiten turto samyongi ngarut jokoye kebu sapi bebek pitik mentok lamun raino aglaring pangunan tanpa cinantangan wanci surup Suryo podo mulai mering kandangi diwi-diwi sajugo tanono jicir nariko semono ranono carani kandang nganggo kancing palang lebet tebi saking tindak Durjono Juti mahanani toto nilaaken promantri bupati limpet bijaksono kawruh angemban ayaning projo dasar wis lungguh marang kepinterane pinter mring kelungguhane tumruntun dumugi sagung para kawula alit ora ana wada winada cacat cinacat sedaya sami sayu rukun saiyek saeka praya ujuping tekad anetepi prasapa tunggal bangsa tunggal basa lan tunggal negara. Senajan to beda kapertayane senajan to beda agamane parandene nyawijining tekad ujuping karsa anjunjung wibawaning narendra jembaraken wibawaning praja. Manane Raharjo lir tepi saking paramuka pan pranyata praja wis kawentar ngebegi jagat nurang muakan projek caket-caket nadyan toka ado tebani kota ingkang sami sambet memitran liru kekadangan lawan projo Ndworowati malah kata peronari duralit-alit ingkang sami mungkul kronari setan karono gini buking perang Bondowolopati saben kalau mongso asok blondong pengarang-arang wujud peni-peni rojo peni guru bakal guru dadi mas inten jumrut tuin wanut jokang indah sulis tuin warno minongko dadyo peloro-loro dalem Sri Bupati. Yen to ginunggunga candra sol kaning praja wiyaring jajan kuntaning narendra sratri datanana pedhote siniget kang murwani kekawi sinten to gegununganing sagung para pandhawa adi dasa namaniro adi wis ngarani luwih dasa wilangan 10 nama marang jejuluk lebune kota ing jejuluk Sri Mahaprabu Bathara Kresna Danardana Janardana Kesawa Wasnudewa Wisnumurti Sasra Sumpena ya peparap risang lengkowo manik ya ki dalang kondo bawono kadang punang jejuluk ing semu mengku tegis suwang-suwang lirang rasu jejuluk Bathara dini pengawak diwo Kresna tegsireng narpati kagungan saloro cemeng terus balung sungsum ludirani lamun ayam-ayam cemani kena menoko serono nadyanto narpati kena menoko serono jayaning perang Bratayuda Janardana lumintir peparingi romring guyung prawadyatan kendhat ing saben dina. Janardana kasuseng jagat agung denya paring dedana. Wasnudewa panitisaning Jawata Nguntarayana, Wisnumurti tegese Wisnu Swantah. Kacarita Bathara Wisnu binelah panitise. Sajuga dumunung nating Ndworowati sajuga dumunung pamadyaning Brata Pandhawa. Apa to dharmaning narendra mring guyung prawadya? Bebasan paring buga marang wong kang kaluwen. Paring tirta marang wong kasatan paring songsong marang wong kudanen paring teken marang wong kang kalunyon lakuning kukum tan rambau kapine lirian indaken dono wasyasat somo bido dono dendo ingin dilampahi luhur naring norang ngungkulungkuli andap tan keno kaungkulan dasar narindro miguno ing aguno tan ngendak gunaning jalmo pinuji ngeresa juga narindro lenggasini woko mungging dampar kencana pinating nawur nolineman babut pramudani sinebaran sari-sari ginanda wit-wit jebas keturi denep sakateng pura mbace di biodo manggung ketanggung joko ploro loro ing isa ngampil-ampil upacara wujud bokor kencana kecoan kencana banyak dalang sawu galing arda walika kate madhe panggoro milar manyur mungging kanan kiring minangka tepasing sinar pati ngambar kungas gandel ngebengi sasana sirna kamanungsane pepindhane sang Hyang Bathara Wisnu mangejawantah dan ayap sagung poro apsarining sawar goloko sinten to ingkang lenggah mapan wijuan palwanu lapuni koto roko dalem narindro berdoeng manduro jejuluk Prabu Bolo Dewo ya Prabu Bolo Romo ya Prabu Waneng Pinto ya Kusumo Wali Kito ya peparep bandol Cokro Joyo narindro gagapi dekso dasar kagungan saliro bule
pramila ketaman sunaning pratangga pati mangar-mangar pindha tembaga sinangring minggahing pasewakan ngumbar kuncane mlintir gombalane kabyur rangkulan narindra kekalih jaya ngatar lenggah satoto sira neraka anyarengi piswaniro rayi dalem ing amarta satruing sawu jajar kekasih Raden Sedewa ya Raden Pitangsen satru bagus lantip tanggaping graita karo pepeh pengadepi pindha soto minggahing rama mendak-mendak kadi soto memeti angaras pepadani ron ing raka giyamadi dupuh astonga prancang jangga manglung muka pindha kondeming bantala lenggara Raden Sedewa amangkraken pisuwane rayi dalem satring swala bumi kekasih Raden Setyaki Raden Bima Kunting Malanggati banyak kaplogo singa mulang jaya satra cebol kepalang gumbala sekebel sisih lamun mangguting prang rawata kalah kejaba mati nalika semono pangadepi jajar lawan warangka dalem ing dumunung wonten ing kepatihan Tinon peparek Rekyan Patih Udawa ya Rekyan Patih Yasudha putra sinambet miswanira abdi dalem mantri bupati Riyo Wedana bekal penewu magangan pepak ander balabaring konconiti tumpang dengkul pidak wiron tatanana selani tan mantra-mantra sebaning sagung prawaduwandawa pindha

0: Dering dangurawi pun wontering pasewakan negari Ndworowati keparengoripo duka ngaturaken pangabekti tuwin pasegan ponokrami kunjuk ngarsopo duka jeng koko prabu. Kula dalah jagat diwoyo Bathara Yayi banget penampanipun kakang jeneng poro ngaturake pambagya lan pangabekti marang wong tuwa ora njaba pangestawani raka enggal katampya Yayi tinampiasto kekali cinancang pucak ing remo kinalungaken jonggo tumaning wardaya minangka jejimat peparing paduka koko prabu Yayi kadangipun kakang iyo sumawono jeneng poro Dimas Sedewo durung suwe siadi munggahing panconiti paran kanthi karaharjan. Kawula nuwun nuning Kanjeng Koko Prabu. Nuwun pikantuk sawapi dipangestu paduka Kanjeng Koko Prabu. Widodane sekala salampah kula tan wonten pambengan setunggal menapa. Kepareng kula ngaturaken pangabekti konjuk sandhaping pepodo mawantu-wantu Koko Prabu jejimat pepunden kula. Yaya banget penampanipun Kakang Dimas, pangestawanipun Kakang Jage Tampanono. Cinancang pucahe ngrimo tuman wonten jroning wardaya minangka jejimat peparing nandhalem Kanjeng Koko Prabu ing rumentah mengkono Dimas kawula nuwun nuwun sumawono Dimas Setyaki lan Kakang Udawa aja nganti kalayatan ngaturno pambagya marang kadang-kadang bih. Koko Prabu dering dangurawipun kepareng kula ngaturaken pangabdi kunjuk sandhaping pepodo. Iyo banget penampaku Aryo, kowe ngaturake pangabekti marang wong tuwa pangestuku Tampanono. Dhat kapundi peparingan dalem Kanjeng Koko Prabu rumentah kawula nyuwun. Kang Mas, kula ngaturaken pangabekti sarawipun wonten ing pasewakan negari Ndworowati. Iyo banget penampanipun Kakang Yayi. Pangestawanipun Kakang Murdiagi Tampanono. Kapundi peparingipun Kakang Mas Sedewo ing rumentah. Najan ing ngabdi ngaturaken pangabekti sarawipun wonten ing Panconiti Sinuwun Mandura. Yo banget penampaku Kakang Udawa tiba padha-padha. Iyi. Yayi Mas, kula ngaturaken pambagya rawipun. Oleh pangestumu Kakang Udawa tan kurang sawiji apa? Aku ngaturake pangabekti konjuk ngersamu Kakang Udawa. Ih, sangat matur nuwun. Nanging kajawi saking menika Koko Prabu, andadosaken kagiat kagoro wekasan. Rawuh paduka Koko Prabu tanpa cecala andamel cuwaning manah dene kula mboten saged asung pasugatan ingkang murwat dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang mekaten tinebina saking deduka mekaten Koko Prabu kula dalah Yayi maring jeneng para paring pangandika ingkang mengkono kaya dene ndumuk klerune pun kakang nanging aja kurang pamengku Yayi. Pun kakang rawono negara Ndworowati kuwi tumrape pun kakang ora mantra-mantra mara tamu. Tak anggap negara Ndworowati ya Mandura, Mandura ya Ndworowati. Inggih. Menapa rawuhipun Koko Prabu namung piyambakan Kewala kakang mbok Ratu Erowati mboten kakanthi pinanggihan kalian nimbok ratu wonten ing praja Ndworowati. Maune Mbak Ayumu arep melu maune. Nira pun kakang iki mengku kawigaten mirunggan. Mula Mbak Ayumu tak tinggal ana negara Mandura. Besok liya wanci pun kakang rawuh rene meneh, mbok menawa Keng Mbak Ayu bisa melu mrene. Saiki Keng Mbak Ayu ki yen tindakan bareng karo pun kakang ki semune bareng saya tuwa ki kok kaya saya wegah ngono. Iki malah senenge ki lunga tekan dindi karo Pragoto. Mekaten ambu sing dipilih apane ini yang dijerekake Pregoto mantepe ra jamak-jamak. Lajeng wonten kepareng paduka kados pundi Koko Prabu rawuh wonten negari Ndworowati keparenga Koko Prabu paring pangandika ingkang rayi anganglungaken jangga anilingaken karna nampi pangandikanipun Koko Prabu. Yayi pramula pun kakang rawuh nang praja Ndworowati sepisan minangka usada onenging penggalih anggone pun kakang wis sawetara suwe ora sapet jagong lawan jeneng para matur sewu sembah nuwun kapindhone pun kakang gathukake pawarta anut tambang rawat-rawat ujaring sambiwara iku ngandharake Manawa Bratayuda ora gantalan suwe tumuri bakal diwiwiti. Mongko jroning Bratayuda kuwi mau peperangan, mula diarani Bharatayuda. Barata tekse darah Barata, yuda perang, perangin pro darah Barata. Woing peperangan anane mung kerusakan. Sing menang ya rusak, apa meneh sing padha kalah. Upamane aku gambarake peperangan dumadi, pira cacahe bocah lolo tininggal bapa mati nglabi negarane. Pira cacahe rondo kang tininggal sing lanang mati nglabi ratu gustine. Ning reneng peperangan iku ora bisa diendani, mula tetep bakal tumapak. Lah iki sing gawe bingung penggalipun Kakang Yayi. Reneng Pandhawa kadangku, Kurawa kadangku. Besok tumapak ing perang Bratayuda kuwi pun Kakang bantu sapa, Yayi? Bingung olehku bakal milih. Mula pun Kakang banjur laju marang Praja Ndarawati. Keparenga Yayi Bathara Ndarawati tumuli caos wawasan drapun Pana Pranawa penggalipun Kakang.
1: Leng-leng ramyaning Kang

kula mboten kepareng wangsul dhateng negari Ngamarta, lamun mboten nderekaken tindak paduka jeneng Koko Prabu Bathara Kresna. Namung menika antuk kawula wonten ngarsanan dalem kawula nuwun. Yayi, pratela aturi siadi rening jejering satriya, anane mung sumendhe kersaning Bathara. Dirangga kaya ngapa yen dudu bagiane mesti bakal luput. Prayogane jeneng para bareng pun kakang, ayo manjing juring sanggar pamelengan. Meminta sing batoli nuwih ora muga-muga. Pun kakang pinaring ana pepadang anguk ngudaneni ana ndi dunuhe kadang para Dimas Werkudara.

sebet biar toko mangkono wau. Eco ingin ragyo imbal pangadikon Narpati Indrawati tuining keroko Narendra Manduro lawan ingin rayi Raden Sediwo derengantos Sri Narendra Medar Tri Pandurat Tri Wilangan Telu Pandurat Kumedep Pandurat Kumedep telung kedepan durung kawijiling pangadiko kesaru gegering jobo bebasan kawantan terbako seban kalboning pamuk kaya sapu bodol ilang suwi ono jawa toniup anjok bontoniti piak ngarso tangkeping nguri sebaning sagung prawando

waspadaken boten samar paduka pukulun Bathara Narada ingkang rawuh wonten ing Poncaniti negari Ndarawati ngaturaken pangabekti tampan ana nggih kapundi peparing paduka minangka jeji maca keparenga kula ngaturaken pangabekti kunjuk pukulun nyawah kulun tampa teneng kita ngaturake pangabekti pangesta ulun tampan ana kapundi peparing paduka ing rumentah najan kula ngaturaken pangabekti kunjuk pukulun nyawah kulun tampa kula ngaturaken pangabekti pukulun kula ngaturaken pangabekti pukulun. Aja ngaturke pangabekti dhewe-dhewe ndak bingung lek ku namani. Pangestuku dumo marang kabeh para pawongan negara Ndarawati rame tung gedhe cilik tuwa nom lanang wadon. Mekaten kukulun yawa. Lajeng dosa menapa ingkang sampun kula tindakaken kepareng paduka tumedhak wonten ing Janapada. Kepareng paduka pukulun paring pangandika kalepatan ingkang pundi upami kula sampun nandhang dosa. Katemplungna kawah candra dimuka minangka ndek pengamun-amun sumangga kepareng paduka pukulun Bathara Kaneka putra. Kake perkentong perkentong ngisine wadara yang pak pak pong widel botong didudut ngewong. Ora ana jamalu prae ngatasé dewa nyikara titakang ora dosa denda marang titakang ora luput. Inggih. Ulun rawuh negara Ndarawati sepisan. Rening ulun wis watara suwe ora manoni kananing praja. Kumacel ora sing penggal ulun bakal anontoni kaya ngapa upar garing praja Ndarawati wektu samengku. Matur sewu sembah nuwun. Tong kapingin kaping pindho, ulun minangka dutane Adi Guru ingkang supaya aweh perta marang jeneng kita. Pawarta sing pundi buku ulun? Ora suwe maneh Bratayuda tumuli bakal diwiwiti. Mongko Bratayuda kuwi peperangan minangka kanggo penyaringan. Minangka punjering telung perkara. Siji, punjering punagi, loro punjering prasapa, ping telu punjering utang lan nyaur. Utang lan nyaur karepe sapa utang loro nyaur loro, utang pati nyaur pati, utang nyawa nyaur nyawa. Ya ngono kuwi papane. Mula peperangan kudu lumaku adil, ora kena bantu binantu. Inggih. Ah, ing mongko Kaki Prabu Bathara Kresna minangka bata ing Pandhawa. Ora ana ing atase bata kok ngarep-arep jagone kalah. Sing mesti ngarep-arep jagone menang. Mongko Kaki Prabu kuwi gadhah pusaka kayangan wujute kembang Wijaya Kesuma. Ingkang daya katyasane diungkulake wong mati mesti bakal urip meneh. Lah iki mengko lakuning perang ora adil. Yang golonganing Pandhawa kan cilik loro gede mati mesti dungkuli kembang urip meneh. Niki golonganing Kurawa ingkang nandang loro utawa mati sapa sing arep nulungi? Lah iki Adi Guru mboya karenan. Mula kuwi ulun tumedha ana kene perlu jabel pusaka Kembang Wijaya Kesuma. Taosna tumuli tak kantine kondur makayangan. Mengkono munggo wigatine ulun tumedha ning Janapada. Mongso borong anggone jeneng kita tumuli bakal nanggapi pangandika ulun. Nuwun. Matur sewu sembah nuwun pukulun paduka pukulun taun panin pangandika mekaten rening kula ngrumaosi menawi Sekar Wijaya Kesuma menika nyuwun ngampil kanthi rila legawa ing manah kula kula caosaken kondur darang ngono merga kenggal ulungna tak tampanani nyuwun pangapunten pukulun menika mboten kula kanthi wonten Poncaniti ning kula papanaken wonten gedhong pusaka mila panyuwun kula wonten to longgaring penggalih panjenenganipun pukulun Bathara Kaneka putra kula aturi ngentosi wonten jawining penangkilan mangke sak sampunipun kula ngawontenaken upacara mirunggan pisahipun Sekar Wijaya Kesuma kalian kula tertamtu tumunten badhe kula caosaken ulun kudu ngenteni ana jabaning Poncaniti inggih ning ora goroh mboten jamak limrahipun Narendra Maleca saking janji dawuh yang pancen kaya ngono ulun ora bakal kabutan amarga welinge Adi Guru ulun ora pareng suwe-suwe ana Ngercapada dewa kuwi yang kesuwe nang Ngercapada mundhak kamanungsan hawane beda kayangan ki hawane adem nang kene rada semlenget inggih inggih ulun yen mengkono pratela banget iki Kanjeng Bathara sekitar nolenggah ulun mundur pelarasan ngenteni nang capane penangkilan dera kluhur tindak paduka.

kondur ngedaton. Ih, mboten namung abdi dalem matur diku dal timbalan dalem. Kawula dadi. Paripurna sabda pangatikaning Narendra kang medhar sabda Brahmana Raja. Sabda pangutra Brahmana Pendhita Raja Ngaratu pangatikaning Ratu tan Prabita sabdaning pendhita pantas pisan dadi. Kersane ugi arsa konduring datulaya nyampe ageman dalem canira denta. Dene sagung para apsari. Katonton gumleyong tindai sinarpati.

0: wantine sedih lo ya no.
1: Iya.
0: Mandeko sawetara.
1: Arep pajak apa yo?
0: Eh. Ayo kepiye no? Bot-bote aku karo kowe kuwi suwita nang ngersani sinuwun Bathara Kresna.
1: Heeh.
0: Kahanan negara ingkang nyata-nyata wektu ning dina samengko wis labuh arep wiwit temata. Aku karo kowe ya kudune melu priyatin no.
1: Iya,
0: apa meneh aku kowe kuwi ngebyur nang jagating seni.
1: Iya,
0: kowe dadi seniwati, aku ya dadi seniwati. Monggo seniman seniwati iki oleh duit keri dhewe no.
1: Apa iya yuk?
0: Lho, anggere pegawe bayarane wis cukup. Wong tani panenane apik, bakul akeh batine. Kuwi lagi wong-wong padha seneng-seneng nenanggap. Seniman seniwati gek payu. Ning arepa batine akeh, pegawe bayarane cukup, ning nek kondisi masyarakat kok usret terus sing arep nanggap kuwi longko no.
1: Iya. Apa ya?
0: Iya. Nang kene ora pati ya nggonku kono no. Wah, wis campur sarie pentung-pentungan kok. Rumangsaku kok nyawa kok saya suwe saya murah.
1: Apa iya ya?
0: Awong aku wing gebyur nang seni kok no. Aku kira ya mbiyen kek nom-nom iki ya nyinden lho nok. Bapakmu ki mbiyen dalang.
1: Oh, bapakku.
0: Iya, bapakmu ki dalang. Wah, wis pokoke anggere rejep wis mubeng. Sadurunge rejep wis mubeng.
1: Mubeng,
0: mubeng golek tratak.
1: Apa iya?
0: Endi sing kira-kira arep wayangan tak tekani njing napa le ajeng? Rejepan mumpung dinten iki kula tasih prei ngono. Kok ngono kuwi. Bapakmu ki telaten kok.
1: Wong dalang kok tawa.
0: Oh, nek dalang kok ngenteni ditanggap kuwi dalang kuno tak omongi. Dalang saiki iki kudu wani tawa. Nek perlu nggawa VCD. Niki lah kula mayang.
1: Kuwi lak jenenge ya ora apik.
0: Ora apik dadare kabeh kuwi manut karo sing okeh. Lah sing okeh kaya ngono ya tetep jarene apik.
1: Simbok mbiyen ya nganggo nyinden barang.
0: Nyinden ing karang aku ki sinden kuno kono apalane ora tau ganti.
1: Aku ki ora telaten yung sinau dadi waranggono le sinau angel.
0: Jur,
1: aku dadi penyanyi campur sari.
0: Ah. Tadi penyanyi campur sari orang muga-muga sesuk kowe dipek dalang sing kondang nok.
1: Penyanyi iki yung jurusane beda.
0: Alah, kowe kok ora ngandelno saiki iki akeh dalang do rabi penyanyi tak omongi. Mergo nang ndi-ndi deweng-eweng. Tekan gone njur malah sing dipentingke kuwi penyanyine ngono kok njur.
1: Ya muga-muga yung
0: penyanyi sing apik, apalan iki sing akeh, waranggana iki sangune telung perkara. Siji rupa, loro swara, ping telu wiraga. Rupa tegese durung nembang ning ketok wujute apik, rupane ayu dedeg piyadege. Sedengan mongko nang panggung ketoke merbawani kuwi sing mriksani seneng. Ping pindhone senajan wujute ora pati ayu ning swarane apik, wong nonton ya seneng. Ping telune wiragane ora njuwarei. Ora kaya waranggana nggonku kono nek lungguh pencilaan. Tekan ngendi-endi dideloki, mung anggere lerene nembang mangan terus. Anggere ora mangane sambat. Wetenge kencot, Pak. Iku galane kaya ngono kuwi.
1: Ayo kaya ngono kok.
0: Ayo kaya ngono kuwi kemajuaning jaman kono.
1: Iya.
0: Iki ya aku karo kowe iki nut ilining kahanan.
1: Iya.
0: Nah, aku bunga rasaku no adoh. Aku saka Kabupaten Purworejo. Tekan kene kuwi mau ditimbali supaya aku nyangik onong papan kene pirang boro aku kok dialembono. Orane minggu cagak-cagak wungon ngono lho nok. Wong aku ki asline saka desa. Aku asline saka kampung. pamer nganti tekan sasana inggil kuwi mau arep mamerke apa no? Papan padunganku ki adoh ratu ning cedak watu.
1: Iya, Yung.
0: Dadi anane ya ming kasar karo kaya ngene iki yinok.
1: Heeh.
0: Gilo, aku ki yo ngarep-arep banget. Ora muga-muga mengko-mengkone kuwi lho, Nok. Wong-wong karang pradesan ingkang saiki pancen wis akeh mas media ingkang mlebu nang karang pradesan kaya ta koran mlebu nang desa, radio, televisi yo mlebu nang desa.
1: Iya.
0: Nah, nanging kaya ngono kuwi mau kabeh kuwi ana dampake dhewe-dhewe, dampak apik karo dampak ala.
1: Heeh, Yung.
0: Dampak alane wong tuwa kuwi terkadang nuturi ora dienggo nek televisi om omong mesti bocah-bocah padha gugu.
1: Apa meneh kok kan iklan, iklan sing warna-warna panganan, ana sing McD ana warna-warna barang kae.
0: Heeh. Kuwi muga-muga mengko kanca-kanca tani kuwi mbok iya tetep para kadang tani supaya padha bali nandur polo kesimpar, polo kependem, lan polo gumantung kayata uwi, gembili, garut, ganyong, kumpul, suwet, lan liyane kuwi mau lho. Awit, wong ing tanem tuwa kesebut mau mawa kandutan ingkang mumpangati, ngono. Karbohidrat padha karo beras utawa sego.
1: Heeh.
0: Nah, aja nganti njur kebintur mung kepengin mangan sing panganan kono-kono sing tekan gone kuwi campuran-campuran kimia dadiake penyakit. Sing wigati kuwi mangan uga kanggo ngimbui kewarasan ngono lho, Nok.
1: Heeh.
0: Nandur umbi-umbian kanthi cara tumpang sari. Wijine cekap siji lokal, rabuk lan obate organik utawa rabuk kandang lan rabuk ijo. Sing ora ana kandungane bahan kimia, ingkan cetok-cetok ngrusak lemah.
1: Heeh.
0: Mengko yen kabeh ajakan iki ditampa, kuwi bali jaman sekawit wonge padha sehat-sehat, umure nganti padha tekan tuwa-tuwa. Nah, sing eling ya ana karo kanan.
1: Iya, Yung.
0: Aja gimiren karo kono-kono, aja banjur kowe mung ketarik karo kono-kono ning nyepelekke teke dhewe, aja ana.
1: Iya.
0: Cacal, yang kowe dadi penyanyi mbok aku tak krungu tembangmu nok, mbok sing kira-kira tembang sing klasik isih kelingan ora no?
1: Isih yo aku isih bisa wong aku ya sinau.
0: Cacal aku wene ana sing klasik dhisik.
1: Apa Yung?
0: Sinom nanging aku nyuwun nyamat sinom nyamat. Peloke pelok 6 ning la padete padet menyuro sinom nyamat
1: sopo Yung, aku tak wakil wae Yung.
0: Wakil sopo?
1: Wakil adikku Mami.
0: Oh, kuwi si adi to?
1: Iki si adi kok Yung, almarhum sing lanang kuwi adikku.
0: Oh, dadi gandeng ceneng iki?
1: Lah ya kuwi si adikku dhewe.
0: Yuk, putrane sopo kuwi?
1: Ayo kiai ini panjang jiwa kuwi.
0: Wah, njur soro silah piye?
1: Neng gon dalang ki aja disoro silah Yung. Dalang disoro silah ki ora ketemu wong teng Semrawut ora karu-karuan. Mbak Ayu yang nggo bojo, bulik yang nggo bojo ki kena.
0: Ora karu-karuan. Monggo Dik Mami sinom nyamat ning apalane ganti lho, aku njaluk ora nula. Ya, mesti ngono. Nang dindi kok kaya ngono, aku anggar krungu waranggana mesti kuwi. Saiki apalane beda sithik apa? Nuladya. Nang dindi kok ngono mesti lho.

0: Ketono.
1: Aku iki sinau sinom nganti 15 dina ora tau bisa.
0: Aku iki ora tabri ngapalke kok.
1: Aku iki ya tak telateni yo nang angel banget kae. Anggur ngapalke lali kaya-kaya rambutku yo wis kepiye sirahku tak telesi. Aku aja nembang meneh. Ora iso meneh. Aku nang kamar mandi meneh sirahku tak telesi. Ora iso meneh.
0: Kok dadak sirahe ditelesi iki karepe piye?
1: Lho aku iki krungu gek simbok kae matur bapak tak praktekke tenan.
0: Matur piye?
1: Nalika semono aku pas liwat ngarepe kamar bapak karo simboke aku krungu simboke matur karo bapak, "Bapak, nek angel sirahe ditelesi ngono kuwi. Lho, bar nembang sinom ki angel sirahku tak telesi."
0: Kowe iki pancen njaluk dalan cempol. Tukang ngrungok-ngrungokke omonge wong.
1: Nek menyanyi aku ya bisa.
0: Menyanyi umpame menyanyi napa?
1: Aku nyuwun sing aku bisa wae apa? Kelinci kucul wae.
0: Oh, kelinci ucul ya. Kuwi yasane yasane kyaine anggrek biyen Suwargi. Kelinci ucul? Dibawani ya
1: nganggu dibawani monggo
0: kula nyuwun kelinci ucul ini dipun bawani ingin bawani monggo sinten kula sumanggaken nggih.

0: dikurake kok dangdut.
1: Ayo dangdut ki joget paling kepenak kok, Yung.
0: Ayo syukur no. Kowe tegese isih kelingan karo budayamu dhewe. Aku ki melu seneng ngono lho, Nok. Moro waliken paningalmu saiki kowe mikirno kanane negara ya, Nok. Mengko gampang disambung ana pancine gara-gara. Iki mung kanggo momong nut jaman kelakone ngono lho, Nok.

Sutreslo putri panjenengan tasih midhangetaken giaran ringgit wadu caos dalun atas lumantar program 4 RRI Yogyakarta kanthi lampan Bimo Kurdo ingkang dipuntindakaken dening dalang Ki Sutarko. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

ora samar sedhaki. Ora tedhe ngaling-aling pancen aku. Iki maling aguna saka ngendi aja mati tanpa aran. Takon marang aku, Narendra ngawang-awang Tejo Prabu Kunjanawarsa. Prabu Kunjanawarsa, yuk. Kowe ingkang mimba warna Bukulun Bathara Narada, dasar keporo nyoto. Mula dina iki tak jarak gelem masrake kembang wijaya kesumo apa ora. Besok ora rila saiko bodini. Yang kaya ngono apa klakon tak rodo paribeksa. Aku mamerake kaduk denganku, aku mamerake katyasanku. Ora samungsu sapa-sapa yen pancen wani Setyaki tandha ngono. Wani dening aku sing tak wedeni apamu. Lena kaprayit namung gedhe mustakamu klakon.

Mak, siramu. Tampar lu tanganku.

0: Bung.
1: Hah?
0: Piye?
1: Ayo ngora ndara turku kok. Lah wong-wong Darawati kok ditandangi ora rangkep nyawa wis cethok. Almarhum.
0: Nyatane kok njer babah kaya ngono.
1: Ayo kuwi. Anggepe mono Setyaki enteng wong-wonge cilik. Wong cilik iki malah trincing kok. Awake kenceng, cukat rengginas trampil. Beda karo wong gedhe. Kaboten daging, kaboten awak, gedhe kempole mlempung ayo wis. Nggo mlaku gibel-gibel.
0: Oh, ayo kuwi.
1: Godhog pete kayune jengkol iki ya ngono kuwi.
0: Kok godhog pete kayune jengkol?
1: Amit-amite gegeden kempol. Ayo mesti tekan gone ora sepiro.
0: Mati aku. Mati aku, Guk.
2: Togok,
0: Dun.
1: Sing jeneng Setyaki kuwi menungso lumrah apa setan kemenungsan?
0: Benji menungso limrah.
1: Wah. Ora memper, Guk.
0: Nggih.
1: Wonge cilik cukat Rengginas trampil. Tak gitik ora digawe rasa. Lah kok ngerti-ngerti males ngantem pilinganku kok pecah-pecah. Aku nganti gemebruk tibeng Bantala, Guk. Antem meneh ora digawe rasa. Tangane tiba ana pilinganku meneh. Panjenengan lajeng dumawah wonten Siti.
0: Iya,
1: lali Purwa Duksina. Purwa wiwitan Duksina pungkasan.
0: Waduh. Kuwi basa ngendi iki kok ngono kuwi?
1: Ana Purwa kira wiwitan.
0: Nek Duksina
1: pungkasan
0: cara ngendi?
1: Cara aku kok.
0: Nek ora ngerti tegesi tembung ki rasa ditegesi. Ndak bingungke sing ora ngerti. Purwa kuwi wetan, Duksina ki kidul. Lali Purwa Duksina, lali wetan, lali kidul, tegese ora weruh kiblat semaput.
1: Oh. Tarewangi ngawur kok iso kleru ya?
0: Kira ngawur kleru ya. Pambilung ki.
1: Togok,
0: Dun.
1: Setyaki tak pateni, Guk.
0: Kersanipun nganggu iki. Siung Kencana. Panjenengan tandingan Setyaki menika wontenipun repot kan repot.
1: Repote
0: menang panjenengan repot, kalah saya repot.
1: Loh, sebabe kok
0: panjenengan enget Bathara Kresna menika piantun ingkang pengpengan. Najan wis ora ngasta kembang wijaya kesuma ning yen nguripke Setyaki mboten badhe gantalan dangu.
1: Setyaki tak pateni
0: konangan Bathara Kresna duripke meneh. Maju meneh.
1: Mongko adate nek mau wis mati kok urip meneh, menika mesti saya awet.
0: Apane?
1: Napase, ngono lho. Medeni. Tak telateni tak pateni meneh, urip meneh, maju meneh. Suwe-suwe digawe daya dene Bathara Kresna sing ra mati-mati wani.
0: Panjenengan mengko tak tamanani siungku.
1: Setyaki ketawan siung Kencana ora jil babah depan Bantala sembah Brahmani, Guk.

Suweneng aku lagi bombong atiku nanggulangi kridane Setyaki. Dewene tak getak kontal, tak getak kontal. Lah kok ana wong dadane mencorong sak tebok ambane. Andlok saka Jumantara sawo aran. Aku takon kowe jenengmu sapa, pinang kamu ngendi? Eman-eman temen gagahe gagah, baguse bagus. Lah kok rada sudo rungon iki? Aku takon kowe wangsulana. Jenengmu sapa, omahmu ngendi? Aja mati tanpa aran. Kowe pancen ora krungu apa pancen kowe ngino aku? Kaya ngene iki Narendra, ngerti ora? Jenengmu sapa, omahmu ngendi? Kowe ngaku. Tangane mek-mekan. Keri, ngerti ora? Aku takon jenengmu sapa, omahmu ngendi? Kowe takon aku. Yuk. Satra Pringgondani Atmajane Kanjeng Rama Werkudara Raden Gathotkaca. Gathotkaca Rimbiat Mojo. Rimbiat Mojo Haryo Tutuka. Tutuka Guru Putra. Guru Putra Suryandra Drup. Ora sah tanding lawan Paman Setyaki. Yen kena taiman kuwi baliyo, ora gage bali jemen tak untir gulumu. Wah. Nantang perkara apa abamu? Wani dening aku sing tak wedeni apamu. Lena kawas padanu gigit tukul gulumu kelakon. Maju keporo karep.

0: meneh.
1: Lah ya nyatane
0: iki mau mungsuhe ganti.
1: Sawruku Raden Gathotkaca.
0: Ayo wis karo Setyaki repot apa meneh karo Gathotkaca. Udu apa? Kok ngono kok Purandek Puno ora percaya karo aku.
1: Apa?
0: Purandek Puno ora percaya ambek aku.
1: Ambek ki apa? Mati aku, Guk.
0: Togok,
1: Dun.
0: Wah, bener ujarmu, Guk.
1: Dos pundi?
0: Saben maju duwe daya dhewe. Saben maju duwe daya dhewe. Iki ngakune jeneng Gathotkaca. Wonge gagah pideksa, anteng. Tangane antep kaya pendel waja. Bola bali aku tiba glangsaran, Guk.
1: Menika panjenengan ngatos-atos sebabe Gathotkaca menika satriya tau dadi jenanganing dewa.
0: Sampun marika wedha sak mangke Gathotkaca rampuh. Nalika Gathotkaca nembe umur 3 dinten menika sampun nate dipun pintos raya dewa. Munggah kayangan tanding kalian Prabu Kala Pracana saking negari Kiskendapura. Mungsuhe jenenge Patih Kala Sekipu Tantra. Gathotkaca lagi umur 3 dina inggih naminipun Jabang Tetuka. Apa menang nalika sewau Gathotkaca pun gigit gulunipun mati digawa dewa cemplungke kawah dijenang. Campur brojo, campur pamor, campur wesi, sawernane wesi, wesi mangangkang, wesi baritung, wesi pulosani, wesi mangambal, campur ke dadi siji, mula wujud akhir dewasa. Diaku anak Bathara Guru, mula jenenge Guru Putra. Dimbui jeneng jeneng Bathara Antaraja, jenenge Surya Narada. Menika kawentar otot kawat balung wesi, sungsum gegolo kulit tembaga. Mripat Surya Kanta brengos kawat, rambut kawat, sikil pacul dengkul paron. Bokonge wajan anune ceret. Apan pokoke anune ceret. Monggo senengane ngambah jumantara panjenengan nang isore ngaten. Cerete diacungke terus trut-trut ngaten. Trut ki apane? Ayo dicrut sekon dhuwur ki. Kowe iki pancen aku ki anggere krungu omongane Bilung ki rumahsaku gunggung mungsuh. Anggere omongane Bilung tak rungokke wedi aku. Kula mawon krungu swarane Bilung wedi kok. Aku sing ngomongi wedi kok. Ana ngerti-ngerti Gathotkaca mrene.
1: Ning mingkari siji gamanku, Guk. Menapa? Sumikira.

0: Ding.
1: Gak lutuh, onong paran. Semene do katasanmu, sing kerisi tange opo kang rosso tamano. Kerisi ji kekamanmu, ungalno dadamu, deplangno tanganmu. Tumengo sambato bopo akoso, tumungkul sambato biung pertiwi. Ketaman Kiai Jolo Sutro, tampar kencono ngeringkel bangkemu kelakonmu.

0: Batoh Gatukaca Setyaki. Kowe bisa uwal saka gamanku Jala Sutra Tampar Kencana, tak sembah delamaanmu. Yen pancen wani aku luarono. Ayo, yen pancen wani aku culono, aku culono. Yen bisa ucul, tak anggap kowe wis bisa ngalahake aku. Dus bundi Paman Arya, saben kula bah saya kenceng nggir. Anggenipun anjiret badan kula. Togok, Dun. Gatukaca Setyaki ngringkel jroning jalaku. Kersanipun tak pateni. Nggih. Nyumanggaaken nanging leku mateni tak nggo pengewan-ewan. Nggih. Tak mbut-mbut nganti setengah mati.
1: Nggih.
0: Menyumanggaaken kemawon. Bandane Gatukaca, bandane Setyaki singkirno. Noton Dorowati ora gelem masrake Kembang Wijaya Kesuma, tak sungsang Buwana balik.

0: manungsane. Kowe maring aku no sing jenenge Kunjana Warsa. Yen kowe arep ngongasake kadugenganmu yang banter kowe arep mamerake marang katiasanmu rasa datan nang sapa-sapa bolo dewa tata ngono. Rupa wani jembar wani padang wani peteng wani kowe arep mamerke apamu kowe. Kurang do tangan sampun ora mikir ora rene bolo dewa bakal muncul jaga. Bolo dewa didisi wani kowe arep nantang apa kowe? Eh? Dijarem bukan mau ngomong.
1: Ora ngomong ki ngopo?
0: Arep nyokot-nyokot to, arep nubro-nubro. Yang pancen aku suwe disi loro apa sing arep dalu. Yen kowe arep nyokot-nyokot to, yen tanganmu kurang dosa bung nutup ramego. Apa aku kondisi yang pancen ini mapano? Apa njalu tak jambar rambutmu, tak culek mripatmu, tak pikes irungmu, tak teka gulumu, tak dodok dadamu, tak genyok wetemu, tak bedot ilatmu? Kowe mangsuli. Cuk cuk cuk. Arep kowe. Nganti ora uman papan. Arep ngeso apa piye? Ratu kok kaya ngono. Ratu kaya ngono kaya ngono. Ora kula pawarta tuku panggrungmu. Yen ming ratu kaya ngono wis dadi pangananku rarane aku mundur jaga.

0: Wawi abu, mereka wau kengeng menopo we, wabu, menapa ni pun, wabu, mewingi-wingi wabung wahmi, waiwi wawo, wabung wa awawe. Aku ki radong.
1: Wewe apa?
0: Wawe bu bu.
1: Wawe mami bu bu.
0: Heeh, nek Allah. Iki ngopo?
1: Wawe kok bu apa?
0: Anane kok.
1: Wawe bu mami bu apa? Awo wawo.
0: Kowe iki omong apa?
1: Ya mbok aku yo radong kok.
0: Togok dun sepisan iki aku dadi ratu ra kajen kok mboten kajen lagi wae aku bungah bisa nyekel Gatotkaca Setyaki dumadakan ana ratu kulite bule
1: wis blai
0: rambuté kaya rambut jagung iya ngakune jeneng Prabu Baladewa teko-teko ora ngakanti toho-toho nyentak aku sak kemengi aku kaya ilang sangketku kok. Ojo meneh obah ambekan wae.

0: Purnomo kae. Bareng aku mangsuli, lha kok karo nyentak bajingan. Sikile tiba nang lambeku jues. Ratu kok trocoh kaya ngono. Lho,
1: menika empan papane. Empan papane nek wong nesu menika sauni-unine kok.
0: Nesu kok ditata,
1: bajingipun ya ora ana kok.
0: Nesu ya bajingan ngono kok bajingipun ngono.
1: Ya ora ana ratu menika nek nesu sampan pane mila aja kesusu ngarani kasar temen mboten anggon-gonane kok. Nek ora nesu kok omong elem niku pancen bosok. Ane nang nesunga kenging-kenging kemawon.
0: Aku dijejeli sikile Baladewa.
1: Nah menika namanipun Prabu Baladewa adil.
0: Loh, kok adil piye?
1: Sebab ngertos panjenengan menika dadi Narpati selawase urip nek dari wapite mesti pas nggon dodo menthok. Nek ra durung tau dahar ceker. Mila lajeng pun jejeli ceker.
0: Kuwi omongane iki mung waton bae.
1: Yang pancen wani rasakakan wicara Surambroto Jayangbroto Keplono kau turun meluran japen kau menjangan mati warani aku bakal mundur jaka maju wis
0: gua paru-paruan
1: ratu eko berjukui watu orang wis
0: ura memper tenanan di wujuh ini orang Rano no kok watu kok.
1: Kiki ngapa ta?
0: Ngerompetan nang kene iki.
1: Malah metuk.
0: Rumangsaku kok watune nang nggonku wae.
1: Aku sing mangarep kok ora apa-apa ta. Upamane gelem kena ki ra ya aku ta.

0: wae.
1: Umpamane kenang ana aku mbok nyoto. Oh ya ora apa-apa. Buktine aku nang ngarep ya ora apa-apa ngono kok. Milih nang kowe terus.
0: Lah piye to iki?
1: Lah kuwi. Kuwi minangka kanggo kowe mawas diri.
0: Mawas diri
1: kuwi jenenge wong kakang dosa iki kaya kowe kuwi.
0: Apa iki?
1: Lah ya buktine wong iki nek kakang dosa nang ndi-ndi diparani bebaya. Wong watamu iri, meri, drengki, srei, dawen, pati, upen. Bukti, bukti aku seneng ngarep apa-apa. Iya ta? Sebab apa? Aku wong suci kok. Aku ki wong ora tau upen. Digawe Allah wong ya kono. Diwadani ya kono. Mula tekan nggone waras goras ora ana apa-apa. Nek kowe kakang dosa kok. Wis, apa meneh karo wong liya kan sedulur? Wis kowe ora tresno? Wis genah, tetu aku nyambut gawe, kowe nampa campur sari, kowe ora mangkat, Dara. Apa kowe sedulur sing apik? Apa duit apa sedulur? Ayo kowe kuwi, nek aku ndi? Ora ana.
0: Dene kok kena lung. Loh,
1: ning ra cilik. Kuwi minangka tandha yang Gusti kuwi nitahake menungsa ora ana sing sampurna. Saelek-eleke menungsa mesti ana apike, saapi-api menungsa mesti ana alane. Najan aku kena ning rak cilik. Mergo kuwi nganggo pepeling, aja kebacut lekku gawe ol.
0: Jan. Ki wong suci tenan iki. Kenang-kenang watu kaya ngono, yakin suci temenan.
1: Suci ya modar ora ya modar.
0: Apa malah ngoso.
1: Watu lan duwe mripat kok. Ngawur kok.
0: Ayo kono ditandangi.
1: Apa wani, Pak?
0: Lah wani ora.
1: Sing ngomong sapa nek aku wani?
0: Ayo karo Baladewa apa demen ngeterke nyawa?

Oh, Prabu Baladewa, yang ngene. Wani nampani pusakaku. Ora sambaka sijin pancen ali grupa kono, tandang kono Baladewa. Yen nganti tanganmu tumiba nang awake Baladewa cilik cecel tak tempel ulang kucing ngerti ora? Umbar-umbaran wicaramu ke taman Kyai Jala Sutra tampar kencana iki margane patimu.

mundur jangka. Ayo randapan setengah sekedim buri saya mengiringan. Lolo tewo tanda. Kacarito naliko semono banggah Sri Maha Prabu Baladewa anampani pusakane mengsah Kyai Jalasutra tampar kencana. Noyanayo Baskara titi mongso asal Bali marang usul dupi kalebu jroning jala wangsul sejatining wujud sirna sipating Prabu Baladewa Bali sejatining wujud pusaka Mandura Kyai Nenggala. Anratas talining punang jala Jalasutra mumbul wangsuling kayangan jonggring seloko.

Adi Mas Sedewa, wong nemang ngendi kowe ing ngadhawuh Koko Prabu? Ora ngira menawa negara Ndarawati lagi minangka ajanging lelakon, Yayi. Matumpa-tumpa ingkang tumiba ana ing Poncaniti sepisan, pukulan Bathara Narada dudu sanyatane nanging kedadeaning Duratmaka. Kapindhone Koko Prabu Baladewa uga dudu ingkang sabeneré nanging kedadeane senjata Nenggala. Menawi mekaten werdinipun napa Koko Prabu? Jatine Yayi, iki minangka pratandha manawa stiti wancine kadang para Dimas Werkudara timbul ana jagating bebrayan. Lho menawi ngaten Koko Prabu sampun uninga wonten pundi dunungipun Kamas Bratasena? Pancen pun kakang wis preso, Yayi. Nanging durung ana titi wanci ingkang mirunggan anggonipun kakang ambuka wewadining jagat. Menawi mekaten keparenga Koko Prabu paring pangandika dhateng kula mengko to dhisik. Luwih dhisik pun kakang tak ngundurake parang muka aja kanthi gawe rusak ana negara Ndarawati. Menapa mboten langkung prayogi kula kemawon ingkang badhe majeng wonten ing palagan? Aja Yayi mundhak mindo gawe. Sumbangan keplok karo alok Kunjana Warsa ragage lunga saka prajawi tak keplok senjata cakra rampung nyawamu kakang.

Tresno Budaya maturipun panjenengan tasih midhangetaken program Mbahtar Radio Yogyakarta wonten ing kiaran ringgit wacucal sedalu natas ingkang dipun tindakaken dening Dalang Ki Sutarko kanthi mbapan lampahan Bimo Kurdo. Sutresno Budaya sugeng dalu sugeng midhang.

Dwi Makandeh, Dwi Wilangan Loro Makandeh Adegan. Adegan ing kapindo labune kota ing dumunung wonten Stinggil Binaturata negari Ngastina. Iyo negari Gajahuya Liman Benawi Kuru Janggala. Tan winarna apa rengganing sasana sinten to ingkang lenggah mapan wonten gampar kencana pinatik Nawaretna. Lapunika Narpati ing jejuluk Prabu Duryudana Suyudana Gendari Suta Destro Rastrat Mojo Jaya Pitana Joko Pitana Tri Pamangsah ya paparap Sang Prabu Kurupati Yori Sang Kurawaji. Narendra Berbondo turah donya. Pramila kamantaring jagat Berbondo Bandu Sentono kesugianing Praja Ngastina prasasat sak pertoloning jagat sugih kadang Sentono Kulawandawa dene kadang ira tunggal yayarena ana 100 selap wanita sajuga turta imugung sakarsani rotan pisan ginawe cuwa. Nalika semana lagi lenggah tinangkil wonten panconiti jenep sagung peromban cedi biodo manggung ketanggung joko peloro-loro ingin saya mengampil ampil upacara kai sesaki mandro sirno kamanung sani pepindane sang liwang prabancono anganglang jagat sinten to bramono ingin lenggah mapan wijuan palwanu lapuni koto pandito ingin saking pertapan ngawang-awang tejo para prisang Kunjana Resi najan to pendhita wis pikun parandene sinung kadigdayan. Lenggaro sang Bramana dadalan paran para dalem pandhita saka lima dayang Durna tuwin rekyan patih Barya Sengkuni lawan Sanghyo Prakadang Kurawati nindihan rayi dalem panenggak satuing Banjar Jumut kekasih Raden Arya Dursasana. Emanira naika semana Sang Prabu Daniel mesti angkil ing semutak lagya kemengan Badra Irawan. Badra rembulan Irawan Mega, pindha rembulan kalinganing Mega, riem-riem penggalo Sang Narpati. Dangu datanimbal sabdo. Mangidupi anon Sang Kunjana Resi sampun satata, mangkono cipta pangandikaniro

0: wonten pangandika ingkang ngadhawuh Rama kula katimbalan. Kunjana warsa, wonten pangandika ingkang ngadhawuh. Upamane luwes samono ya, Ngger. Kaya tak suwek-suwek ora iku.
1: Iye.
0: Oh. Anakku calanang mung kowe. Ning jebul kenyatane kowe mrucut saka gendongan brojol saka ngembanan. Wong ming didhawuhi andusta kembang wijaya kesuma wae kok ora bisa kira kebangeten kok. Tanpa peda kowe dadi putraku, tanpa peda kowe dadi anakku. Nyatanipun Natandrawati waskita tur wicaksana, ora kakan wangsulan. Ya ngono kuwi. Anak iki yen dialembono tekaning nggon malah mlenyok. Kowe ngendelke dupe kowe anakku, kowe ngendelke dupe aku pendhita ingkang kondang. Kowe ngendelke dupe aku pendhita ingkang ketengen. Ning kowe dhewe ora tau mudi. Ayo kuwi. Tekaning panggonan mirang-mirangake wong tuwa. Mbok iya kowe ngudiya dhewe. Kowe duwe kabisan ingkang mumpuni yang bisa kowe ngungkulana bapakmu. Ora mengetutke ayang-ayangane wong tuamu. Najan aku bapakmu, najan aku wong tuamu, aja kabeh kok tiru sing apik pilihana sing ala aja kok tiru. Aning kowe ora apike ora ditiru alane sing kok tiru.
2: Nggih. Nyuwun pangapunten Rama, bangeten banget.
0: Ya kuwi. Angger anake wong ketengen iki adate tok mlenyok.
1: Nggih.
0: Janjur tak timbali nyimpe-nyimpe ya. Main. Nyuwun pangapunten. Saiki kowe ora perlu nyambut gawe. Tak pasrahke adimu Kunjanawati.
1: Nggih.
0: Kowe cukup budhalake Prawadya Raksasa. Ngepung wakul boyo mangap saku benging negara Ngamarta.
1: Nggih.
0: Matur diku Rama. Kunjanawati, kula ngemangati kowe ingkang ngadhawuh Rama. Banyu penguripan peparing kuwi sik openi. Sawah pangetunipun Rama mboten badhe pisah kan badan kula Rama. Sewanti-wanti badhe kakersakaken kula namung sumara kersana patuka Rama. Bagus yen kaya ngono kowe ngawat-awatana lakune senopati matek aji limunan. Ora saben menungso weruh kamar kowe. Kula nang matur ndika cukup dawuhku. Ayo tumuli budalan ngambah Jumantara. Kunjana warsa budalno Prawadya Raksasa.
1: Nggih, matur ndika Rama.

Kurawa manyurusaken ingkang wonten pesanggrahan Randu Gombolo. Tanwinarno perengganing sasana sinten to ingkang jagi wonten niku? Atmajaning Raden Arya Werkudara, kekasih Raden Antarja, teningkang rayi Raden Antasena. Maringi nalika semana karwan ingkang wa Naradipati Ngawangga. Ya Naradipati Basusena. Kupuh dene rong acarani mangkana cipta pangandikaniro.

0: Sadering dangurai pun kula ngaturaken pangabekti konjuk Wadipati.
1: Ya banget penampaku Antarja. Pengestuku tampan ana.
0: Kapundi peparingipun Wadipati ngrementah. Aku ngaturke pangabekti konjuk, Pakde.
1: Ya tak tampa Antasena pengestuku tampan ana.
0: Ya banget pamundiku. Nanging kejawi saking mriku wae wonten paridamel mlopo Wadipati kok rawuh wonten ing pesanggrahan Randu Gumbala.
1: Antarja,
0: wonten pangandika ing ngadhawuh.
1: Kowe wis krungu pekabaran saka negara Ngastina apa durung?
0: Pekabaran mlopo?
1: Loh, yen ngono ateges kowe durung krungu.
0: Piye? Perkawis mlopo wa?
1: Bratayuda wis diwiwiti.
0: Bratayuda sampun dipun wiwiti.
1: Wis. Wiwite nalika dina wingi esuk. Senopatine ana loro. Siji, Yayi Prabu Duryudana, loro Adimas Dursasana. Ora wurung ingkang bakal dijujuk pesanggrahan Randu Gumbala kene. Mula kowe sing prayitna ngati-ati.
0: Menengaten Wadipati minangka cucuke ngajurit badhe nrenggalani dhateng yudhanipun ingkang prunan sedaya.
1: Lho kok sik aja kaduk ati bela penampa kejeron panggraita. Kowe ndakwa menawa aku minangka cucuke ngajurit dupe aku nemoni kowe ngono apa piye?
0: Ih, medinipun Rene Wadipati menika senopatining Kurawa.
1: Aku ora bakal goroh. Tak dadani. Aku senopatining Kurawa.
0: Ih,
1: nanging dina iki aku ora cocok karo karepe Kurawa.
0: Darunanipun napa?
1: Kurawa watak asor budi nasar. Kurawa menggugoni marang ujar-jarine Resi Kunjana. Migunakake kalodhangan. Gotanging Pandhawa kang tininggal dening Sudarmamu, kekuataning Pandhawa ringkih mung keri papat cacahe. Nah, aku matur ora digape dening Yayi Prabu Kurupati. Yen watak asor budi nasar kaya ngono, aku supik upamane aku nyampuri. Mula aku bakal netepi sumpahku. Ora njur aku mrene kepengin gembul marang Pandhawa babar pisan ora. Dudu watakku kaya ngono.
0: Ih.
1: Sumpahku nalika semono, aku gelem mati ana madaning perperangan yen aku tanding karo pamanmu Janaka. Mula kang iku Antarja, aku tekan kene aku njaluk tulung marang kowe.
0: Ih.
1: Temokno lawan pamanmu Arjuna. Tumuli Seksenono, aku tak tetandingan. Yang pamanmu Janaka kang mati, kuandani kukupen. Nih yang aku ingkang mati, kuandaku kukupen. Iku sumpahku, anggonku dari prajurit ana negara Ngastina.
0: Oh, dados sedyanipun Wadipati menika ngrungkebi sumpahing prajurit bener. Ih, mangke rumiyin wong. Kulo rembagan kalian adi kulo Antasena rumiyin.
1: Rembugen ning watone aku bisa kok temokake karo pamanmu Janaka.
0: Piye? Yayi Antasena, apa Kang? Ana rembug kaya ngene piye?
2: Kosek. Kowe karo aku iki dipercaya dening Pandhawa supaya dadi wong jaga. Wong jaga kuwi dipilih rong perkara.
0: Yo,
2: apa wong jaga dipilih rong perkara? Inggih pisanan
0: sing digdaya sekti mandraguna wani nanggulangi mungsuh
2: kuwi sing ping pindho, sing sepisanan kuwi sing betah melek. Arep kowe ampun ning turu terus ana mungsuh ora weruh. Mula nang kene diparingi wong loro, aku sing betah melek, kowe sing ampuh. Lah yen aku weruh mungsuh, kowe tak gugah, kowe sing nandangi. Karena ngono dadi wong dipercaya ki aja nyepeleke kepercayaan.
0: Iya,
2: aja giri-giri kowe percaya marang ngendikane Wadipati. Iya yen ngono tenan, yen ora aku karo kowe kelangan.
0: Lah banjur kepiye? Kowe menengo sik, aku tak rembugan.
2: Wo.
0: Wadipati,
2: apa Antasena? Panjenengan arep ketemu karo Paman Janaka.
0: Iya,
2: mergo ora seneng watake Kurawa.
0: Lah aku tak nyuwun pesa sik.
2: Piye?
0: Lemu kenal Kurawa ki pirang dino?
1: Duh. Aku kenal Kurawa wiwit aku isih enom nganti tekan seprene. Lho medine wis kenal kae biyen tak ngerti watak-watake to. Ngerti lagak-lagiane. Lah yen biyen-biyen cocok saiki kok ora cocok yen tanpa sebab elok. Ya sebabe mergo watak asor budi nasar. Yen watak asor budi nasar kuwi gawan wiwit lahir. Wiwit biyen watake pancen kaya ngono. Ning nek biyen cocok kok saiki ora. Sebabe apa? Aku ngerti. Wadipati kuwi sakwijining priyayi ning sing ora kena diugemi pangandikane. Biyen nalika Prabu Kurupati isih mungkar-mungkare, nalika Prabu Kurupati isih jaya-jayane, Wadipati mendak-mendak munduk-munduk. Lemu bisa dadi ratu nang Ngawangga sing maringi sapa? Wad Prabu Kurupati. Lemu nampa catu saben sasine sapa? Siwa Prabu Kurupati. Lah kok bareng saiki negara mbutuhake tenaga kok rewo-rewo aling-alingan watak kasatrian ninggalke marang kesaguhan. Apa kaya ngono kuwi priyayi sing kena dipercaya pangandikane? Mati urip yang pancen setya bekti marang ratu kudu dilakoni. Lah karo sing saben dina campur wae panjenengan tega ninggal apa meneh karo aku apa dene Kakang Antarja sing lagi iki oleh ketemu. Ora buru mengko ngapusi meneh. Sumpah bumi langit nek senono aku ra goroh marang kowe Antasena. Mati yo wong sumpah, wong sejagat mati kabeh. Ora perlu sumpah-sumpah. Loh, lah bisane kowe ngandel marang aku yen pancen Wadipati kersa rening Kurawa kuwi kancane Wadipati. Saiki sadurunge wong liya elek-elek apike kancane ngelokno dhisik. Wadipati saiki kudu wani balekke lakune Kurawa. Aja nganti Kurawa tekan kene. Yen aku sing elek-elek mesti ora bakal gelem, yen ora gelem piye wajibe supaya aja nganti tekan kene, yen Wadipati pancen wani mbuktekake dadani marang kahanan kang ora bener, lagi aku percaya marang Wadipati. Ning ora wani metuke Kurawa, tandha menawa Wadipati iki mengarep apus-apus marang bocah. Oh dadi kuwi to karmu? Ya ya. Yen pancen kuwi karmu enten ana-ana kene lah balene lakune Kurawa.

sono macu maku dengan curi tanding lawan Narotipati Ngawongga. Ketaman pusakane Narotipati Ngawongga nganti brodol brabane. Walah walah gedene. Lah kok semono ora? Ih ndelok kok semono gedene gila. Lah tujune kok konangan aku ora? Yen ora konangan aku ge dadi apa? Sampun kali semelangkang Mas kula tetes itu ya panggesangan kula terima jeng malih Kang Mas.

makanin lo di pati ngawong go disutuk mana tuh makanin pati menel ya ini kau wis mati peng pindur lah tujuh nih kau ketunggon aku kan mas kuat ribu malek kau.

0: Wan Pangandikawa ora ngira Dursasana nyawane rangkep sanga. Tak pateni urip meneh, tak pateni urip meneh. Yen ming mungsu wong lumrah aku ora ngedap. Ning bareng Dursasana bola-bali mati urip meneh aku gila Antarja. Ora pedal aku namake gegaman.
1: Piye? Piye Dimas Antasena? Aku dhewe meruhi mau wa. Saiki Wadipati mundur, sebab apa anggere mati kok urip meneh, anggere mati kok urip meneh, mesti ana jalarane.
2: Yo.
1: Kono taturi lenggah kono.
0: Yo. Kowe dhewe sing bakal maju.
1: Yo.
0: Wis percaya marang aku Antasena?
1: Sopo?
0: Kowe wis percaya marang aku yen aku mbaleke Kurawa?
1: Percaya karo ora ora perlu takon-takon kok. Kono lenggah mburi kono. Mengkari buktine mengko data percaya apa ora. Le atos, atos aku kok.
0: Kakang,
1: piye?
0: Saiki majuwo. Patenono Siwa Dursasana, aku tak matek aji limunan tak deloke apa sebab anggere mati urip meneh.
1: Mengko tak tandangane.

Gonta ganti mungso nang Mas Rampo. Iki ngakune jeneng Raden Antarja. Mbok dikapake kok Kang Mas Dursasana njerbaban depani Bantala kaya ngono. Apa memper lah kok dadane gosong satebamban. Kenang apa lo, kenang apa? Kok mangsaku iki kaya ana wong nang mburiku. Rasane kok deg-degan. Lah tujune kok ketumbon aku. Janji banyu penguripan iso nang aku ora urane bakal cilik lara gedhe mati. Mesthi bakal bisa tak uripake. Kang Mas. Kuatri ngomong Kang Mas kalau tetes itu panggesangan. Kuatri macem wonten palagan Kang Mas.

terus lo butuh panjenengan tasih midhangetaken kiaran ringgit pada calon setaruna atas lumantar program 4 RRI Yogyakarta kanthi lampahan Bimo Kurdo ingkang dipuntindakaken dening dalang Ki Sutarko. Sutresno Budaya Sugeng midhangetaken.

gelak-gelak leku sowan ewadini meh setengah loro. Aku sowan tekan kene ketemu sanak kadang mitra ruwang. Adikku teko mantu ra ngabari. Rumangsane iki nang ngabari kakangne, ah masa nyumbango ngene iki. Ya pancen wong-wongan iki tok do lali. Aku mangan enak bareng yo lali karo sedulur. Ini bareng aku wis mapan nonong kene kancaku pepak. Mumpung ketemu karo kadang sanak mitra ruwang. Aku tak nyuwun tindingan.

0: nembangake Selendang Biru tembang lawas kaya isih kepenak.
1: Monggo.
0: Mangke candak playon Mentaraman.
1: Duh.
0: Wau sampun kula campur Banyumasan. Eh menika Petruk saking pesisir menika ngaten menika. Campur Banyumasan dinggo Solo dinggo Ngayuja dinggo. Ujube menika gayane gaya Indonesia ngaten iki mawon. Pirang-pirang dalem ape orane ya ben go seneng-seneng dhewe. Hanye lai sing cetha cara wetan aja cara kulon. Cara kulon ki kane tok kecetanen. Anyelak aja dadi anyelak ngaten.

0: karo Petro kok le bungahi lho. Wong pancen kabeh kuwi duwe ciri dhewe-dhewe kok. Sing kabeh kuwi apik. Dumpamake kembang setaman, kuwi ora ngemungke mawar tok. Ning ana kanthil, ana kenanga, ana soko, ana kembang srengenge sing wujude beda lan uga wangine beda. Ning ora ngrusak malah dadi lan luwese. Mula ora perlu cacat dinacat, ora perlu wadan-wadanan. Cara ngayuja deles apik lakuning wayang iki ketoke kaya ditung karo kendangane cocok blok-blok blang ngono iki ketoke kok ya kepenak ngono. Lho. Blok-blok blang ngono iki kepenak. Gelang-gelang. Tekan kene tek tek tek kene. Wah. Ngono iki pancen cirine dhewe-dhewe. Ayo kabeh iki ya ngono kuwi mula kabeh iki apik ning endi empan papane. Aku iki jenenge ngerti marang perluning sedulur, ora nganti aku bengok kowe teko. Lho aku ki disiplin kok. Omong apa ki kudu cocok karo nyatane. Saguh wancine gara-gara aku mesti teko. Ora perlu kowe bengok, aku teko. Ngono. Wong ki digulinake, nek omong iya ya iya, nek ora ya ora. Kuwi nek arep kawibawane kopen. Aja kaya wong kae. Ngomong arep ngulon ini tau ngulon kan. Weh jajal. Ayo sekarang ya kabeh-kabeh iki kaya ngono kuwi. Ya kene ning ngenteni ngate jeng kulungan. Ora teko. Mas mangke kula sowan, Beto Janaka. Alah. Ora ono. Lek. Ngomong kaya ngono. Aning aku karo kowe seneng-seneng kok. Bagong kok ulate peteng temen. Ora melu gara-gara kok dadi kowe rasa takon aku tru, aku gak sumpek aku. Bagong isora, nembang opo, mau copat opo, mau copat ki oke, opo nembang tembang tengan, opo tembang gede, aku kui kabeh tembang bisa, jadi kowe menggali ngarani, ngono, sing ora iso ming lagune karo ukarane, dok. Sampluk sisan nembang kok sing ora iso ming lagune karo ukarane nek meneng wae. Kadang ki aku ki ngono, oh pateni kowe. Apa teni kowe? Ya jereng panimede ya. Hah? Panimede. Panimede cais dhewe. Basa prokem kuwi. Nembang apa? Sakaremu. Watone sing apik.
1: Ya.
0: Lah saiki kowe milih ya. Apa tembang sing apik, apa tembang sing nyenengke, ngono. Eh, sajal gong, saiki milio. Apa sing apik, apa sing nyenengke. Wah, lah kuwi bingung kuwi. Apik urung karuan nyenengke, nek nyenengke urung karuan apik. Nek bisa loro-lorone ya apik tur nyenengke, ora ana menungso sempurna. Mula milio. Milih ndi iki? Milih sing apik apa sing nyenengke dadal. Lah nek kowe dong, nek aku pamilihe gumantung moral. Loh, kok bisa milih kok gumantung moral? Nek morale kuwi apik, mesti arep milih sing apik. Arep nyenengke ning ora apik, wong sing morale apik mesti moh. Ning kosok baline nek morale kuwi rendah, mesti milih barang sing nyenengke. Perkara apik karo ora butuhe nyenengke lah kuwi. Kuwi moral rendah ki kaya ngono kuwi. Ning nek wong sing morale apik arep kuwi bab apik. Ning mestine tetep dipilih sing apik, arep kuwi nyenengke ning ora apik tetep ora gelem nglakoni. Lho kuwi. Mulane pemilih gumantung moral. Ngono. Saiki kowe nembango. Bagus mundur. Aku ora nembang. Ndur. Aku nembang klasik. Apa nembang sing nembang klasik ya kena, nembang anyar kena. Aku tak nyuwun nganggo sing lawas wae. Apa? Patete barang peloke-pelok barang. Apa nyuwun kutut manggung pelok barang. Mengko deg-degane nganggo dandang gula banjet. Monggo Mbak, salah tunggal Mbak, penjenengan ki mau Mbak. Nah, rak ngaten. Nggih. Mbak Pariem monggo Mbak. Mangke deg-degaripun mawi dandang kula banjet. Nah, aku kok durung tahu krungu dandang kula banjet ya. Lah apa? Aku krungune dandang kula benjut ngene iki. Benjut kira buatukmu. Oh, beda. Beda. Banjet karo benjut ki beda. Benjut karo banjut beda. Misa ukara ki wis beda. Oh iya, pancen ya ngono. Palu karo polo beda. Lah iya mulane kuwi. Wak tak tekak melet liatmu. Monggo, Mbak. Dandang gula, Mbak.
1: Dandang gula.
0: Kok dandang gula? Kutut manggung kok dandang gula? Kutut manggung isik, monggo. Mengko ndeg-degane dandang gula ngaten.

0: Lha kuwi tembang kutut manggung kok dirungokake kok ya kepenak lah ya. Kabeh kuwi mung keri gumantung karo rasane kok. Wiwit aku durung ngono kutut manggung wis ana. Prandene tekan sprene kok ya isih kepenak. Ora kaya kae nggon bojo loro kae agak telung sasi wae kok ditembangke kok walah bola-bali kok kuwi ngono kuwi. Ini nek kutut manggung kok ora. Ayo kabeh iki pancen apik ya Gong. Lah ya. Wah, kene iki ngarep lho yo. Dolanan tenan isine nang mburi malah turu. Sampe ora. Wajan seneng banget iki mau. Tembange sapu tangan kuwi. Iki ngawur wae iki. Ora krungu kok tembang sapu tangan. Iki mau nganggo kutut manggung. Heeh, aku wis nembang. Saiki kowe Gong. Jare urut tuwa. Ayo kowe dhisik ta. Aku engko nggon intine iki ya mburi ta. Wah, anggepe iki. Semene iki juarane ya ming aku kok. Suaramu iki rak suara kurang cetha nek aku rak cetha. Oh, cetha seru tur. Kleru. Lah ya kuwi. Engko ngono kok ndel-ndelan. Waduh. Manajer kepiye to? Umpamane seniman apa? Ngaranono. Umpamane kowe dadi dalang. Alah, malah kepenak banget. Ngumpulke campur sari. Ngumpulke pelawak. Nek perlu mengirimkan tinju. Lho. Papake nang panggung. Ramera. Njur li arep mayang kapan? Lho ora kober ndelok le tinju. Wong ini kok manajer. Lho, ning rak wong ngundang nang aku. Kudu sing cerdas ngono, nut karo jaman kelakone. Mikir, mikir. Ya toh, apa-apa kok apa anane? Kepiye kreativitasnya? Ngono, dipikir. Lho, ngono. Dadi aja bingung. Anggepe iki ngopo kok dadah daplang. Ya wis dadah kowe nembang. Aku tak krungu tembangmu. Aku tak nyuwun sing anu sing rada apik sing rada nyemek
1: apa
0: yen aku njaluk
1: apa
0: engko seget kowe iki ora crigis to wong mikir iki berat ngerti apa ora.
1: Oh lah wong berat
0: aku iki gawe goleki tembang sing kira-kira cocok karo sintuan sin
1: apa
0: sintuan sin. Kowe iki ora iso omong, rasa omong. Kahanan kuwi lho. Lah ya situasi. Lah iya, aku mau omong piye? Sintuan, sin. Salah kuwi. Ngawur kuwi iki salah. Sing bener piye? Situasi. Lah kuwi sing bener. Sing ngomong cangkemmu kok. Trigis. Wong ya gak omong man kok ngene iki. Bagong gumungku kok ngeyel. Aku nyuwun di anu ya
1: apa
0: sing nganggo kae ngidam sari kae.
1: Oh ngidam sari aku yang bendina metu
0: ya ben ta bendina metu rak wemu wek kurung kok
1: lah elek ta nek
0: wong tembang kok wek kurung lah kowe sing nembang wis kok aku urung kok.
1: Ya ngidam sari aku nak nyuwun Mbak Darti monggo Mbak pun bawani mawi bawa dandang gula mangke pun dawaken ngidam sari.
0: Apalane sing sijine lho aja nganggo sing dhewe wong bagus ngono mah aku. Ndang ngeling-elingke wong. Dhewe

wah. Ayo wong Bagong ya macam-macam kok. Ayo iki pancen wah bareng gelem nembang kok dimakirke kok ya apik. Wah, Bagong iki jeblane nyolong petek tenan. Kala-kala nyolong bebek barang aku nek. Loh, tegese iki nyolong petek kuwi ora ngira ing atase adikku sing ketoke ora seneng karo tetembangan, ning nyatane kok bareng nembang kok ya apik. Kuwi lestarekno lho, Gong. Ayo pancen ya ngono kuwi kok. Jajal mbok nganu sing rada grengseng sawetara kowe balenono meneh dong. Siji meneh wae. Aja nganti mengko gawe cuwo apa. Aku tak nyuwun yasane Kiai Anggrek swargi apa aja dipleroki wae. Bagus. Tak krungu, jajal aja dipleroki. Najan tembang lawas ning ketoke aku seneng.

0: ben kowe nembang kuwi tong, aku njur menyadari apa jebulane tembang lawas, tembang anyar kuwi padha wae mung keri gumantung penggarape. Arepa muluk-muluk ning penggarepe ora rampak, ora kepenak, dirungokke ya ora kepenak. Ning arepa tembang lawas yang digarap rampak kok ya kepenak. Lah iya. Kabeh kuwi gumantung karo kahanan. Wong edian kabeh. Oh, janji tembangan ora ngerti wanci. Ngerti ora? Iki mengko kowe bakal nampa dukane ndoro. Nolo gareng. Kula, Pak. Mrene. Wong tuwa dhewe ora iso elek-elek karo adine. Ndaramu lagi nandang sungkawa ora mbelani kasungkawan malah gugu karepe dhewe kowe, ha? Menungso apa kowe? Ndaramu ki ngenteni, ngerti apa ora? Wancine ditantekke nggon gara-gara ngono, iya. Ngerti ora? Mengko aku melu didukani. Petro ndi? Petro,
1: kula, Pak.
0: Kene. Kowe ora iso elek-elek tembangan kait mau kok ora rampung-rampung. Karepe kepiye? Kae ndaramu ki ngenteni, ngerti ora? Lah kok nganggo karepmu dhewe? Iki ya ngono. Angger tembangan sak karepe dhewe wae. Ngantemi rapas kok bangunok ngantemi ngono jadi cetol wong ngantem kok tir sajai sikile ketatelen kaya ngono kok kepengin payu lho gumun kowe nguneni aku kok ya aku apamu lah kowe apaku kok mendelik-mendelik aku ra bapakmu sing ngomong kowe putuku sapa? Wani ya? Mendelik ya? Ngerti kowe wani karo wong tuwa ora tak openi kowe. Aku ora njaluk. Entes lair tak pejet ora urip seprene. Aku ngerti duwe bapak kaya kowe ra sida metu aku. Nang jeroe malah hanget. Wah, kaya ngerti-ngerti ya. Ayo bendaramu disebo. Mengko mundak aku kowe nampa duka. Nolo gareng. Iya ning mengko dhisik iki digawa rene sik ngono lho. Kowe iki ora ngerti pakem plek. Oh alah, kok ngono kok wong tuwa sing ngerti pakem. Engko ndak merubah pakem ngono lho. Ngerti apa ora? Wah, le pakem-pakem.
2: Kakang Badranaya.
0: Woten pangandika ingkang adat. Semar iki aku apa kowe, ha? Kek, kene dadi Semar kene. Semar gajine pira kok dimereni? Lah wong sing mangsuli kudune aku kok lambene mangap-mangap. Kono dadi Semar, kene aku tak. Aku dadi Semar ya bisa.
2: Kakang Badranaya.
0: Bocah kok ora ngadep. Hah? Wonten pangandika ngandhawuh wong padha dolanan kok ora rampung-rampung. Iki dari kok dadi Semar.
2: Moro gage mrene.
0: Ayo. Karoro ning penggalih bendaramu bisa enggal dibirat. Perlune aja nganti mangru mertelu tinggal anggone ngopadi.

dumunung wonten ing Wonogung liwang liwung adoh lor adoh kidul sinebut Wono Tunggul papan gawat kliwat-kliwat wingit kepati-pati satu moro satu mati jalmo moro bali mungkeri aran oke wit-witan telung prangkul patang prangkul gedini ron-ronan yang ngerembuyung ngaubi lamun kata peking samirono rimbyak rimbyak dinarung suara anggereng pepindane yayah reksoso hamongso jalmo lamun nanti ratri datan ono karengyan kejawi pembaunging serenggolo pangempreting dwi panggo mantes kalamun toing kuno minongko datio papan padunganing jim setan priprayangan wewe gandarwo ilulu panaspati engklek-engklek balung tandak jerangkong waru doyong paran dini ono mustikaning jagat ing maha singa samun manjinga sepi lapni kota suarnani ropa nengah pandowo satu yang madu koro kekasih Raden Arjuna Raden Janoko kiriten panduirin hudokeso wibatsoh mahabau Raden Kuntadi satu bagus tanpa catat pengawak tirto goyo tejo norametung jalu wanitane angundangaken sangat bagus lamun pria ngundangaki kasudirane lamun manut ya angung ngasake kebagusane emanilo naliko semono Raden Arjuna yang semudat nandang sungkowo opo topur wakane dinangupadi mendraniro ingkeng roko ing jodi pati wirandungan tindak iro amung kaderaken sanggyo parpat muno kawan catur kelurah Semarno lo gareng Petruk tuin kelurah Bagong gegojekan kewolo nangin orang dadiake saru malah dadiake sarining paningal mangkono tipto pangantikan iro kelurah Bodronoyo kalung to kawadaring ladi

0: sutresno putri panjenengan tasih midhangetaken giaran ringgit wonten Charles Darunatas lumantar program 4 RRI Yogyakarta kanthi lampahan Bima Kurdo ingkang dipuntindakaken dening dalang Ki Sutarko. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.
1: Program 4 RRI Ngayu Cokak.

Kowe kok malah ngrembug Banowati nek Duryudana Seda ki arep ngopo kowe? Malah tembangan sira karuan. Mesti sunalap randane. Kowe iki rasah werna-werna dong. Wong kowe ngrasani rondo wetan ngomah kae ora klakon kok. Paling-paling olehmu rada stres. Arep oleh apa mun? Kaya ngono, terkadang urane doyan ro kowe. Kalamunta tatan purun sonre wangi pati geni. Pati geni nganti modyar masa ketemu tanpa nggih ing alam donya ing akhiratipun. Nang akhirat kae nggone beda-beda kena wong ayu ki nggone swarga. Kowe rupamu kok belu wong ngono kok. Nggone dadi intip neraka. Kapan le ketemu? Sunadang pinuju dolan. Dolan kok nang neraka ki ngopo? Sun enteni lamun arso amet geni. Apa Banowati udut ya? Amet geni kok mangkat dhewe paling kongkonane bature sing elek dhewe. Batur-bature lumayan. Gragas. Mulat moro Sang Arjuna. Yasmunira

0: Kang Semar.
1: Kula Gus,
0: aja kurang pangapura-mura pisan-pisan aku duka marang kowe Kakang. Nanging rening seprana seprene nggonku ninggalake Praja Ngamarta. Angopadi mendrane Kang Mas Werkudara parandene durung bisa oleh wewengan onong di papane. Prasapaku Kakang, lamun aku bali marang Praja Ngamarta ora nderekake Kakang Mas Werkudara, sukarila aku kukut jagatku Kakang Semar.
1: Lah yen ngaten yen sampeyan namung teng riki mawon kapan anggone preso? Awi ora ketang jajat desa milangkori. Kula dereke takon-takon wonten pundi lan sinten ingkang ngertosi Kang Raka Ndara Werkudara.

Kang Kondo gantaring carito laju lampai rodian Arjuna nasak ribundutan gelaga pepuyengan tan menggalakan pringgo bayang lakun doyo-doyo bangkit topi nanggih lawaning keroko Raden Arya Werdu Udoro sidik gek lampai mangkono barisaning para soso ing saking negari ngawang-awang tejo mambu gantaring jalmo manusia jumudul soko grumbul pating robak suarane oh satria mandika satria mandika.

0: Hola, cara. Pucing-pucing-pucing cukup perinalan aku ngejegekan. Sudah aku cukup nomad dari wana wosoro satu tapal yang ngalong matian yang ngalas. Ngurung aku jenom sopo memujus otomatis tangkuaran. Tidak aku nemenang bayang pemburu kapa bisuan budek mama sikit mu bisuman ma bagus murung aku ngaku ngaku. Apa panjang gue peti marang aku yang peti malah yora tau ya Gus. Apa gini nomad aku lo butuh paling nomad aku lo butuh krakota prejati sandanganmu.
1: Buto rupamu rapokro tandukmu murang toto. Takon koyong gue sapitik koyong gue tak manuk balik gue buto nginti dang kamu sopo prace kamu.
0: Arto balik poti takon itu ngaku kita takon junjung dongkolan prace ko.
1: Jamak lumrai buto dongko papani prace ko harani.
0: Yang takon malah ngaku-aku kesetik gustiku narin terus kok ngawang-ngawang tejo tejo. Kalau manyare ngeneng-ngeneng cuiri.
1: Kalau manyare ngeneng-ngeneng cuiri.
0: Ya udah serik koryoto balik gue sopo Gus.
1: Ora ganep loro panengapan dosa tro madu karo Raden Arjuna ya Raden Dananjaya.
0: Arjuna Dananjaya
1: ngiritin panduirin gudha kesa wibatsuh mahabau.
0: Jenenge kok apik-apik. Kowe ngaku panengapan dawa, tunggak kalingan rone Satrujaya dalem manuta kowe tak pateni, Gus.
1: Tanpa dosa tanpa perkara bakal gendak sikara marang aku jajalen.
0: Najan tanpa perkara, aku nampo dawuh timbalane Gustiku kapan boyo aku ketemu golongan ing pendhawa ora perlu tak takon itu solo putih manungsa tak pateni.
1: Kena yen bisa ngasorake daya kawibawanku.
2: Buta pandhawa tata gadhewe saya Indriaksa cara maruta.
0: Wani dening bala buta.
1: Sing tak wedeni apamu.
0: Kopat kapito kalau tapal ini kekejar kayu peranjangan. Canda tercapar ke pun datar rangsang sampai tak kekayu kumutor rampung nyawam Gus.

Rimban kuningan,

wis ngambang Dirgantara Raden Gatukoto amondong ing paman Raden Arjuna daya-daya bangkito tumunten laju mring pertapan Grujogan Sewu. Sangya Parpat punakawan angetut ayang-ayanganira bendara tan menggalaken pringgo bayang laku sinigek lampahe. Mangkono ingkang dumunung wonten pertapan Grujogan Sewu sang begawan Waneng Pinto ya begawan Balarama ing lajengane bali murid kinasih panenggak Pandhu Raden Aryawerkudara ing semu kaya kayung yun pepoyaning kautaman.

Labone kota ingin dumunung wonten ing pertapan Sumur Jolotundo utawi sinebut pertapan Grojogan Sewu. Lamun Cinandra saking Mandrawa pan pranyata datang nginten, kalamunta ing kono ana Sujalma. Katutupan dening tirtaning Grojogan. Nanging rirusnya kaliwatan ing kono katonton, oyot-oyot ding kekayon anu bengi korining pertapan. Saenggo katonton saking Mandra pindo kayu kuri kuranadi luradu pemapan ono jroning pertapan parandene katon padang terawangan kaper bawan dening blencong gung kanthi lisah jarak lan golo-golo. Nuramukal kalamunto ngalilo melok datang po aling-aling ono sajugo pandito ingin lenggah selo gilang. Sinten to pandito walah puniko tilas Narendra Manduro ingin wis mungkur kadunyan abebisik sang begawan Bolo Dewo ya begawan Bolo Romo ya Resi Waneng Pinto. Mituhu pamrayo giniro ingkang rayi nateng Dorowati tilar projo dedono mring gungi poro kawulo pilaluma hasilnya samun among tinenggan ingkang perunan sajroning tambak mas kekasih Raden Setyoko Dewo. Kacarito nalika semono sang begawan lagani bali putra murid kinasih kadangiro pribadi ing saking kesatrian Jodipati kekasih Raden Werku Doroya Raden Bimo Seno ing wetawis dangu ceciklu hangang sungenelmu Purwamadya Amekasi tatanono ingkang karempit tebih denawe caket sang sore naketaken lenggahira ingkang rayi mangkono cipta pangandikaniro

sekitar 90 panjenengan mitangetaken kiaran ringgit pacucal sedaluna atas ingkang dipun tindakaken dening dalang Ki Sutarko kanthi babar lampahan Bimo Kurdo. Sutresno putu sugeng enjang sugeng mitangetaken.

Hey, hey, hey.

wis ngambahing Dirgantara Raden Gatukaca amondhong ing paman Raden Arjuna daya-daya bangkita tumunten laju mring pertapan Grojogan Sewu. Sangya Parpat punakawan angetut ayang-ayanganira bendara tan menggalaken pringgo bayang laku siniget lampahe. Mangkono ingkang dumunung wonten pertapan Grojogan Sewu sang begawan Waneng Pinto ya begawan Balarama ing lajengane bali murid kinasih panenggak Pandhu Raden Aryawerkudara ing semu kaya kayung yun pepoyaning kautaman.

Labone kota ingin dumunung wonten ing pertapan Sumur Jolotundo utawi sinebut pertapan Grojogan Sewu. Lamun Cinandra saking Mandrawa pan pranyata datang nginten, kalamunta ing kono ana Sujalma. Katutupan dening tirtaning Grojogan. Nangiri rusnya kaliwatan ing kono katonton, oyot-oyot ding kekayon angu bengi korining pertapan. Saenggo katonton saking Mandrawa pindho kayu kurikuranadi. Luradu pemapan ana jroning pertapan parandene Katon Padang Trawangan kaperbawan dening blincong gung kanthi lisah jarak lan golo-golo. Nuramukal kalamunta ngalelo melok datan paling-aling ana sajuga pandhita ingin lenggah sela gilang. Sinten to pandhita walah punika? Tilas Narendra Mandura ingkang wis mungkur kadonyan abebisik sang begawan Baladewa, ya begawan Balarama, ya Resi Waneng Pinto. Mituhu pamrayo giniro ingkang rayi nateng Darawati. Tilar praja dedana mring gunging para kawula pilalumah hasilnya samun. Amung tinengganing kang purunan sajroning tambak mas kekasih Raden Setyaka Dewa. Kacarita nalika semana sang begawan lagi nimbali putra murid kinasih kadangira pribadi ing saking kesatrian Jodipati kekasih Raden Werkudaraya Raden Bimasena. Ing wis wetawis dangu ceciklu hangangsu ngelmu Purwamadya Amekasi tatanana ingkang karempit tebih denawe caket sangsore naketaken lenggahira ingkang rayi mangkana cipta pangandikaniro

0: nganti kaget. Ora samar Yai Bathara Ndarawati, inggih kula Kakang Begawan. Ngaturaken pangabekti kula.
1: Ya tak tampa ragil.
0: Nanging kejawi saking mriku, Kakang Begawan, sewu kalepatan kula nyuwun gunging pangaksami. Nenggala sampun dumugi wonten negari Ndarawati minangka titikan, menawi ingkang Rayi Werkudara sampun rampung anggenipun ngangsu ngenemu. Mila nenggala kula aturaken wonten astanipun Kakang Begawan sewu sumangga pengageman. Syukur Yayi, siadi sih eling wulingipun tuwa. Inggih, namung kemawon dumugi dinten menika kula dereng pinanggih kalian Kipe Janaka. Kula sampun utusan Gatotkaca Kinan Angupadi mangke sampun saged pinanggih tumunten sumusul mriki. Janaka ramelu mrene, mboten Kakang Begawan. Mburimu ki sapa? Mboten wonten sinten-sinten kejawi ni iki oleh teko ki kapan ngono?
1: Nggih. Wau kemawon.
0: Wau kemawon iki pas kene oleh matur daki-daki kok. Senengane iki rawuh ora tau kabar-kabar lho. Marai geragapan. Lah tujune kene ora ketanggungan. Ana wong teko jujuk kok ngono ki ra. Lho ana tembung ujug-ujug barang ki apa lho? Gampilipun Kakang Begawan. Iya menika pareng pedaling samangke Dimas Werkudara badhe kula suwun wangsul dados pengajeng-ajengipun para kadang Pandhawa. Parilake Yayi. Dina iki mangsa burunga. Sena Baladewa kakangku apa disusul dening kadang-kadang Mara Yayi mangkato dina iki. Ayo Dimas metu njaba tumuli nyuwun pamit bebarengan kondur marang Praja Ngamarta.

0: suwe ingsun midil saka pertapan grojogan Sewu Rasamar kok Antasena. Panten aku wa Prabu ora samar kaya ragil. Panten aku Rama ana kawigaten apa? Matur Manawa Bratayuda wis diwiwiti.
1: Loh, Bratayuda wis diwiwiti?
0: Wis. Sing madeg senopati loro cacahe. Siji Siwa Prabu Duryudana, kapindhone Siwa Dursasana. Malah tuling dina samengko mapan ana pesanggeran Randu Gumbala. Mula aku enggal goleki panjenenganmu Wa Bathara Sewu kaluputan nyuwun gunging pangaksama. Aku nyuwun kali damar prayo ganing laku kepiye? Ora goroh paturan mungkir. Ora watak aku matur Durawa. Werkudara, dhuweteng kakangku apa? Jroning jangka ing kemenangka tandinge Senopati Ngestina Amung Siadi.
2: Yo.
0: Dina iki wis mapan ana palagan nyeblake sampur aja nganti kering gawe timbang ana dis
2: niko.

0: Aji Werkudara kok mundur.
1: Aku kalah jliteng kakangku.
0: Piye?
1: Aku kalah.
0: Lho kok kalah ki piye?
1: Ora menang.
0: Wis ngerti janji kalah ki ya ora menang. Maune ki kepiye?
1: Senopati Majunung Palagan saben tak pateni urip meneh. Tak pateni urip meneh. Aku ra weruh apa sebabe. Aku ra saguh jliteng kakangku.
0: Oh, ngono to?
1: Iya. Mula tak pasrahke jliteng kakangku.
0: Ana jangka kuwi tandinge si Adi.
1: Ning nyatane aku kalah. Aku ra saguh.
0: Jajal mundur ya, Yai. Kok kadengaran temen ming mungsus kaya ngono wae kok ora saguh. Apa to sebabe? Anggere mati urip maneh Petruk, Lun. Bendaramu Janaka daturi mrene.
2: Oh, nggih.

0: Koko Prabu
1: Arjuna.
0: Kula Koko Prabu.
1: Ana mungsuh wujude senopati loro. Ning yen mati urip meneh, mati urip meneh. Semune Nyalawadi. Iki perkara alus, tak pasrahke sing kulino tumindak alus. Mung jeneng para.
0: Inggih.
1: Ora bisa ngrampungi gawe, aja ngaku dadi IP-ku.
0: Sendika.

0: Petro Dun mulane janji mati urip, janji mati urip iki sing tukang urip-uripke.
1: Ana satriya kok mrapa iki papan padrungan, kok apa iki mung kepeneran apa panjen preso aku?
0: Apa diarani aku ra weruh marang kowe? Bocah ayu, kowe sapa?
1: Lho nyatane preso marang aku to?
0: Dasar keporo nyoto.
1: Aku putrane Rama Kunjono, siaran ku Endang Kunjonowati.
0: Kowe tukang ngurip-ngurip ke Senopati. Kowe banyu ingkang ana tanganmu pasrahno aku. Kowe njaluk apa tak ijoli.
1: Gampang temen. Iki peparinge Kanci Rama, pamane kok Panjoko Pundhut. Nyur aku kepiye, aku kepiye?
0: Ya mengkare oleh apa ora?
1: Ora bisa ilangin banyu penguripan bareng karo nyawaku.
0: Ya wis tak ijoli njaluk ijol apa.
1: Ora ijol-ijolan, gemang aku.
0: Tak dikeli.
1: Gemang-gemang. Iki duweku tetep duweku.
2: Dlaten temen tubruk wae.

Seneng nek tanggane seneni. Wong dengki iki ya ngono kuwi. Agar kancane diseneni ora mbelani ni malah nyukurke. Ben biayane nang kowe kabeh. Aku ra entuk apa-apa. Wong elek ya ngono kuwi. Ora melu ndara Janaka melu liyane to. Halah. Bagong kok kangelan. Ora entuk kono melu liyane. Ngopo? Melu kuat to. Nika ya iman-iman.

0: apa Kunjonawati?
1: Kula lingsem sanget Rama. Boten nginten punakawanipun Raden Janaka badhe ngrebat toya penggesangan. Kula konturaken wonten astanipun Kanci Rama. Kula gila Rama, gila. Nyumerapi wujudipun kemawon. Hi, kaya ngono. Wonge medeni.
0: Kowe lah. Lah kok dadi Janaka barang melu tekan kene arep ganggu gawe anakku. Oh, wong Pandhawa malah kepenak kokop getemu klakon.

0: Kipe?
1: Pendhitanipun majeng Koko Prabu.
0: Arane sapa?
1: Kunjono Resi.
0: Kalah apa menang?
1: Menawi bujeng mboten mundur.
0: Oh ya bener. Kalah to?
1: Inggih.
0: Endi pendhitane?
1: Menika bujung kula Koko Prabu.
0: Kono-kono mundur. Aneh temen wong wis tuwa wae kok dadak ampuhe magilo-gilo. Barang biasane nek tuwa ki awet.
1: Lah iya.
0: Kunjono Resi Pedro.
1: Nggih.
0: Endi to wonge?
1: Asing rambuté putih kabeh mriko.
0: Oh, lah layak ora menang lah wong mawa teja kok. Oh, iya. Ayo memper. Oh, jandra weruh apa-apa aku. Wong ora weruh kok. Kowe iki anane wing niroke wae. Barang ora weruh kok dipaido. Bagong, Don. Bapakmu daturi mrene. Oh, nggih. Okay.

mripat ora dinggo. Mengko ngene bungai penyanyalang weteng darani sandal apa? Kowe iki ngopo? Ngopo? Lara kok ngopo? Waku iki takon, rasa takon-takon. Lara temenan kowe. Lara ya lara ni ora sentai kabeh. Lara kok iki meneh. Waduh. Men piyahine tak sentak-sentak.

Semar Badranaya. Kowe Kunjana Resi, ya pancen nyata ragake minggat ngati-ati. Nantang aku, apa bamu kokop getemu jajalin.

0: karep Kurawa ora tau ketekan. Saben duwe karep Kurawa ora tau kesembadan. Ora kadang Kurawa?
1: Klop.
0: Anak Prabu Diwiwirang dening Pandhawa.
1: Nggih.
0: Bratayuda dadi terusake dhisik bali marang Praja.

Werkudara panten aku. Ora mbiyen ora saiki Werkudara lan Pandhawa mung gawe geger. Manuto tak gedeng mustakamu. Aku

Adi Werkudara, duwiten kakangku apa? Paripurnaning gati rampung ing Pakarti, amung kari katemu Yayi Dipati Ngawangga supaya kersa manunggal maneh lawan para kadang Kurawa Yayi. Mung kerika dure jeneng para lawan pun keken bebarengan suka pinanggih Yayi Samyaji. Sepisan merdika tetep merdika nir ing sambekala Yayi.

Sudarsono putaya cekap sumanten atur pasukatan kiaran ringgit matucal wektal menikol Muki-muki saken datusaken syukur naning penggalih Wosono sugeng pepisahan muki rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya sampun gaturaken giaran ringgit wacucal kanthi lampahan Bimo Kurdo ingkang katindakan dalang Ki Sutarko. Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kebarengnya wiji kalian program 4 RRI Ngayogyakarta radio ingkang ngeluluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Kagem jangkepi pepanggian kita wonten ing wekdal menika badhe katuraken tembang-tembang campur sari.

tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Sadewa dosa namane Tangsen. Kasatriane Bumi Retawu. Watake jujur, prasojo, welas asih marang sapodo. Duwe aji mantra pangruwatan lan aji purnomo jati.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawa.

Sudarsono budaya Muslim Muslimat. Waktel wonten studio ledakan tapos kawan langkung tigang doso tiga menit titiwanci kumandangi azan subuh.

Sundarsono putu yang muslimin muslimat kumandang ing azan subuh kagem wewengkon ayo karto sak kiwa tengenipun sampun katoraken. Kani menika kula aturaken sugeng nindakaken ibadah salat subuh mugi amal ibadah kula lan panjenengan sedaya dinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Allah tidak saja melimpahkan nikmat-Nya, Allah juga menimpakan berbagai cobaan kepada orang yang beriman. Karena itu, Allah meminta mereka bersabar dan terus melaksanakan sholat. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Sudrasno putoyo sasampunipun kumandenging azan subuh kestunggal lakon religi Islami badhe kajengaken malih ronsoning tembang-tembang campur sari tumugi tabuh gangsal enjang.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi, Sugeng Injang, Sutresno Budoyo, apa kabar? Bertemu lagi bersama dengan saya Jordan Talaksaru, kembali menyapa Anda di pukul 5 waktu Indonesia Barat ini. Dan di pagi hari ini Sutresno Budoyo Pro 4 RRI sudah siap untuk menemani aktivitas Anda di hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 hingga nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini Sutresno Budoyo kami ajak Anda mengawali hari bersama dengan Babakan Niti Kabecian Katolik di pagi hari ini mengambil judul Jadilah Tanah Yang Subur Bagi Sabda Tuhan. Selengkapnya akan disampaikan oleh penyuluh agama Katolik bersama dengan Ibu Susana Pancaningsih. Kami yang bertugas pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: adik babagan Nitika Bejian program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutrisno Budoyo sugeng rawuh, sugeng enjing, sugeng kepanggih malih kalian kulo Susana Pancaningsih penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo. Semoga para pendengar batik babagan Niti Kabecikan Katolik selalu dalam keadaan berbahagia dan sehat selalu. Marilah kita sambut hari ini dengan senyum dan hati yang penuh harapan. Pagi ini adalah anugerah baru. Mari kita syukuri nafas kehidupan dan kesempatan untuk berbuat kebaikan. Mentari pagi mengingatkan kita bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri dan menebar kasih. Tuhan memberi kita pagi yang indah. Mari kita awali hari baru ini dengan doa, semangat, dan langkah penuh keyakinan. Burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di dahan jati. Mari membuka hati dengan tenang, mendengarkan Tuhan yang berbicara di hati. Sutrisno Budoyo, sebelum kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan hari ini, mari kita awali pagi ini dengan berdoa. Marilah kita siapkan hati kita dengan tenang, kita arahkan hati kita kepada Tuhan sehingga kita layak dan pantas di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas pagi yang indah ini. Kami bersyukur atas nafas kehidupan dan kesempatan untuk memulai hari dengan hati yang baru. Bapa yang penuh kasih, tenangkan hati kami agar dalam renungan ini kami dapat mendengar suaramu dengan jelas. Tuhan, kami datang dengan penuh harapan. Bimbinglah langkah kami agar renungan ini menjadi cahaya bagi perjalanan hidup. Ya Allah, kami menyerahkan hati dan pikiran kami kepadamu. Biarlah renungan ini menuntun kami semakin dekat dengan kasihmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sutrisno Budoyo, marilah kita sebelum merenungkan tentunya kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini yang akan diambil dari Injil Matius. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sutrisno Budoyo, di antara kita tentu sudah pernah melihat atau mengalami tentang bagaimana menabur benih di ladang. Sebelum menabur, penabur itu menaruh harapan besar bahwa yang ditabur itu akan tumbuh subur, sehat, dan berbuah. Sebelum menabur, pasti penabur itu mencari bibit yang baik dan unggul, supaya benih yang ditabur itu akan tumbuh subur dan menghasilkan yang baik. Sebelum menabur, penabur itu akan memilih tanah yang subur dan sehat. Akan tetapi pada kenyataannya, terkadang benih yang ditabur tidak semua jatuh di tanah yang subur dan sehat. Ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada yang di pinggir jalan, ada yang jatuh di semak duri, ada yang jatuh di tanah yang baik. Sutrisno Budoyo, dalam Injil hari ini, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang penabur. Benih yang ditabur itu dengan kondisi yang sama, yaitu baik dan berbibit unggul tentunya. Benih itu ditebarkan ke berbagai jenis tanah. Ada yang di pinggir jalan, di tanah berbatu, di semak berduri, dan di tanah yang subur. Sutrisno Budoyo, yang berbeda di sini bukan benihnya, tetapi kondisi tanah yang menerima benih baik itu. Jadi, saat benih itu mulai tumbuh, maka kondisi dan perkembangan benih itu yang tumbuh menjadi tanaman itu menjadi berbeda-beda. Dan si penabur pun harus melihat kenyataan bahwa benih yang baik ditaburkan itu tidak semua tumbuh baik seperti harapan seorang penabur. Sutrisno Budoyo, Yesus ingin menyampaikan kepada kita bahwa benih itu adalah sabda Allah. Dan tempat jatuhnya benih itu adalah hati manusia. Tuhan selalu menabur kebaikan seperti kasih, pengampunan, dan kebenarannya kepada setiap manusia tanpa membeda-bedakan. Dan Allah tahu kondisi hati manusia itu juga berbeda-beda. Dan pasti hasilnya pun akan berbeda juga. Sabda Allah yang disampaikan kepada kita akan seperti apa pertumbuhannya nanti, tergantung kesiapan hati manusia saat menerima sabda Tuhan. Dalam perumpamaan Yesus, benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan. Ini menggambarkan hati manusia yang mendengar sabda Tuhan tetapi tidak sungguh-sungguh memahaminya, sehingga mudah kehilangan arah. Benih itu ada yang jatuh di bebatuan. Ia menggambarkan bahwa hati yang berbatu menerima sabda Tuhan dengan gembira, tetapi mudah menyerah saat menghadapi kesulitan. Benih yang jatuh di semak duri, artinya firman Tuhan diterima namun membiarkan kekhawatiran, ambisi, dan godaan dunia sehingga menghambat pertumbuhan iman. Akan tetapi ada yang jatuh di tanah yang baik. Ini menggambarkan hati yang subur adalah hati yang terbuka, mau mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan sabda Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sutrisno Budoyo, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, tanah seperti apakah hati saya saat ini? Tuhan tidak menuntut kita menjadi manusia yang sempurna, karena yang punya kesempurnaan adalah Tuhan. Tetapi setidaknya kita mau mengolah hati kita dengan rajin berdoa, pertobatan, atau merubah sikap dan perbuatan yang buruk menjadi baik dan yang baik menjadi lebih baik lagi. Mengolah bisa hati kita bisa diolah dengan membaca kitab suci. Karena kitab suci adalah pedoman hidup kita seturut apa yang dikehendaki Allah kepada kita, dan kita mau melaksanakan apa yang disabdakan Tuhan kepada kita, yaitu dengan hidup dalam alam kasih, dalam kasih Tuhan. Sekalipun hati kita saat ini gersang, penuh bebatuan dan semak belukar, jika kita mau mengolah hati kita dengan berdoa, membaca kitab suci, dan melaksanakannya, maka hati kita menjadi tempat yang subur, supaya sabda Tuhan bisa tertanam di dalam hati kita. Dan kita akan bertumbuh dan berbuah dalam iman kita kepada Tuhan. Seperti halnya seorang petani menyiapkan tanahnya dengan memupuk, mendaur ulang, menyiangi, memilih-milih yang bebatu dan batu-batuan, akar belukar disingkirkan. Gambarannya seperti itu. Sabda Tuhan akan tanah yang gersang, tanah yang penuh bebatuan dan semak duri akan menjadi tempat yang subur. Kalau sudah diolah, tempat yang subur, tumbuhnya firman Tuhan. Jika kita mampu mengolah dengan baik, dan sabda Tuhan akan tumbuh dengan baik dan berbuah baik, jawabannya ada di hati kita masing-masing. Siapa yang bertelinga, ia mendengar. Sutrisno Budoyo, demikianlah renungan pada hari ini. Semoga renungan hari ini sungguh menjadi bekal buat hati kita dalam hidup kita, sehingga kita bisa bertumbuh iman kita dan kita diteguhkan dengan iman dengan bacaan Injil dari Injil Matius ini pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa membuat kita semua menjadi semakin selalu kuat dalam iman menghadapi segala persoalan hidup, dan kita punya pondasi yang teguh, dan semoga semuanya baik-baik saja. Dan Sutrisno Budoyo, demikian renungan ini, semoga kita semoga dibukakan hati kita dan menjadi tempat yang subur menerima sabda Tuhan. Bunga melati di taman sari, harum semerbak sepanjang hari. Terima kasih sudah menemani, sampai jumpa di siaran berikutnya. Selamat pagi, berkat Tuhan.

4 RRI Ngeluri Buto Jawi, Suara Budaya Jogja, seterusnya Butoyo, pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda, Uyon, Uyon Enjing. Pagi hari ini, Gending Suran akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 6 pagi nanti dari Gending Kembang Pacar, Laras Lendro, Patat 6, Sugeng, Midangetakan.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutisno Budoyo, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kormi Daerah Istimewa Yogyakarta kembali menyelenggarakan Festival Olahraga Masyarakat Daerah Forda yang kedua. Kegiatan ini, menurut Kepala BPUDY Arfi Hidananto, bertujuan untuk membangun kebiasaan hidup yang lebih baik dengan menjaga kesehatan tubuh melalui olahraga dan memperkuat perjumpaan sosial di tengah masyarakat. Olahraga masyarakat dinilai memiliki keterikatan yang erat dengan kehidupan warga karena sifatnya yang terbuka untuk semua usia, mudah diikuti, serta mampu menumbuhkan sportivitas. Beralih ke informasi lain, ribuan warga memadati kawasan Malioboro, Yogyakarta untuk menyaksikan kirab passing out calon perwira Capaja Akademi Angkatan Udara AAU 2026. Kirab yang menampilkan barisan drum band Gita Dirgantara itu tidak hanya menyedot antusiasme pengunjung, tetapi juga menggerakkan aktivitas ekonomi para pedagang di sepanjang jalur kirab. Salah satu pengunjung, Teti, warga Bekasi yang sedang berlibur di Yogyakarta, mengaku bergegas meninggalkan hotel begitu mendapat informasi pelaksanaan kirab. Meski sudah 5 tahun rutin berkunjung ke Yogyakarta, Teti mengaku baru pertama kali menyaksikan kirab tersebut. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Selamat pagi, suka genjang, seterusnya budoyo, apa kabar? Sehat selalu ya, gimana? Tidur malamnya enak nggak? Kalau nggak enak, waduh kenapa ya? Jangan sampai nanti gara-gara kecapean, kebanyakan pikiran, seterusnya budoyo ya. Boleh sih banyak pikiran, tapi yang jelas, semoga pagi hari ini, kurang lebih selama 1 jam, kita bisa relax dulu ya, tinggalkan segala pikiran itu. Nanti kalau mau dipikir lagi, monggo setelah acara. Yang jelas pagi hari ini, hari Minggu, senang sekali saya bisa hadir menemani Sutrisno Budoyo di tanggal 12 Juli 2026. Udaranya dingin banget ya. Saya sampai menggigil Sutrisno Budoyo. Makanya di pagi hari ini jaga kesehatan. Kalau nggak kuat adem, pakai yang anget-anget gitu ya bajunya. Jangan lupa minumnya juga yang anget di pagi hari ini, Sinambi Olah Pikir. Karena pagi hari ini saya mau ajak kita belajar bahasa Inggris. Gimana? Udah siap untuk belajar bahasa Inggris Sutrisno Budoyo? Yang sudah menjawab lewat WA matur nuwun. Ini nggak sulit kok. Nggak sulit ya. Saya yakin ini semuanya pasti bisa menjawab sebagian besar. Kalaupun nggak bisa ya sudahlah. Mungkin karena memang lagi banyak pikiran jadi nggak fokus gitu ya mungkin. Oke? Okay? Siap ya, seterusnya butuhnya kita coba mencari bahasa Inggris dari kata berikut gitu ya. Pertanyaannya adalah, dengarkan baik-baik seterusnya butuhnya, pertanyaannya, siap-siap mana tuh tadi kok malah hilang ini. Nah, nih pertanyaannya gini seterusnya butuhnya, tolong diterjemahkan dalam bahasa Inggris ya. Satu, bahasa Inggrisnya one. Ya, satu itu kan bahasa Inggrisnya one. Dua, bahasa Inggrisnya itu two. Nah, satu itu one, dua itu two. Nah, pertanyaan gini, kalau 12, ini bahasa Inggrisnya apa, seterusnya Butoyo? Kalau satu one, dua itu two, kalau 12, bahasa Inggrisnya apa? Monggo, silakan. Bisa dikirim lewat WA 0895-0144-1066. Voice note nggak lebih dari 1 menit ya. Terus yang mau telepon, monggo tak buka teleponnya. Satu, kita hitung sampai tiga. Dua, satu lagi yo, bunyi. Tiga. Halo, si Gageso, maru gatuk.
1: Tiga. Kecelik.
0: Umah, aku naik-naik terus lah. Wis, saya tak hitung nganti limau.
1: Kecelik,
0: wis. Oh, wah, klerus.
1: Gimana, kono?
0: Kenapa?
1: Adem ora.
0: Pol karo AC bareng e.
1: Yo wis 20 kek ora adem.
0: Apa nih?
1: 20 derajat.
0: Jenengan pakai jaket lho, Mbah. Ora mung kulitan tok.
1: Jaket kulit
0: melinjo. Wong ademe kok ngene kok nganggo jaket kulit ki.
1: Jaket kulit melinjo.
0: ya apa bentuk enek jaket kulit melinjo ki?
1: Ayo Pak Sipaimin, Mbak Siti.
0: Arep apa to ngejak-ngejak ki?
1: Ngene mbahmu sih ketoke udan iki, Mas.
0: Kok iso?
1: Biasanya seudan ini Mbak Mus.
0: Wis toh rasanya aneh. Iki malah kaya BMKG wae iki wisan.
1: Pak Mus iki wis ora mesu ning
0: ndi. Wah, ya apa iki? Aku ra melu-melu lho pokoknya.
1: Ya, ya wis. Aku tak jawab ae, Mbak. Men kese mlebu ya.
0: Ayo gek cepet. Jawabannya.
1: Tu elep.
0: Hah?
1: Tu elep.
0: Kuwi mobil.
1: Ya yo men.
0: Mobil elep.
1: Tuelep.
0: Oke, siang.
1: Salam sehat bersama perempat Merdeka.
0: Merdeka. Mbah Tony Poster Kusnoyo. Halo Sugengos, Sugengosek, Sugengeso, Mato Gatu.
2: Sugeng enjing, Mato Gatu.
0: Kecanda iki.
2: Lah tututi, Mbah.
0: Oi.
2: Matur nuwun.
0: Senengane ngono kuwi lho, nututi Mbah Noyo terus to ya.
2: Nggih.
0: Monggo Pakde sehat.
2: Alhamdulillah, gegas parah. Jenengan Karmo Putra nggih sehat to?
0: Sehat sedanten.
2: Alhamdulillah derek remen.
0: Inje.
2: Pak Jerman nggih sehat, Pak Yono nggih sehat.
0: Kok ngerti?
2: Aku lo wingi sore ketemu ya.
0: Oh gitu.
2: Lo yang jawab tuan ngoten mawon.
0: Tuan. Oke, okay, siap.
2: Tuan sinyo untuk kedawan Gusti menyonyo. Matur nuwun.
0: Untuk kedawan Gusi menyonyo. Halo, suka ngesek matuk getuk.
3: Halo.
0: Iki ya tuan iki. Untuk kedawan Gusi menyonyo. Siapa ini?
3: Simbah-simbah ilate ora kecetete.
0: Gimana Bu Guru? Nyariin?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
3: Tuku juga sehat ya.
0: Doanya Bu Guru.
3: Jawabnya apa ya?
0: Coba tanya yang itu loh. Apa Bu?
3: Elep. Elep ki mobil
0: no. Ayo makane mau ki aku. Iki mobil podo iki maksud iki.
3: Elep.
0: Oke, siap.
3: Oh, gitu ae semangat pagi.
0: Nggih, pagi. Matur nuwun. Sugeng esuk mari getuk.
4: Sugeng.
0: Esuk. Lho kok sekarang keren-keren to, Bu?
4: Ayo sak pesane wae wong tuwa ki mlakune timik-timik ora kok.
0: Lek nah, bagian ngene iki njok alasane ngono.
4: Selalu ada kok.
0: Selalu ada alasan.
4: Dicari-cari.
0: Nah.
4: Dadi nak kawan to.
0: Sehat. Sak dari pun panjenengan guys ya, Bu.
4: Paling dong pengesunipun. Sok pindah putuku nek anak adem ngene iki ora gelem pisah karo mamae.
0: Wah, malah seneng ya. Tidure angler ya malan.
4: Ya ora nek tadi kiwa tengen guling dhuwur.
0: Makane itu wah ya wis lah. Mangga Bu.
4: Kudu serep pampas.
0: Nggih, bener.
4: Aku mungkin jane wis batinku menjagake anu. Bu Yayu sing all round serba bisa.
0: Wah, all round kok piye? Bahasanya apa itu all round itu?
4: Ini bahasa.
0: Lagi ngerti all round.
4: Aku gur 1 2 3 4 kok. Liyane iki wis nelaan wae.
0: Nah, berarti jawabannya apa, Bu?
4: TWL.
0: Ya dibaca ora dieja ya.
4: 12 nilai tulisane kan kudu cetha.
0: Dibacanya apa?
4: 12.
0: Oke, siap.
4: Matur nuwun nggih, Nak.
0: Sami-sami, Bu.
4: Salam kagem menika wau Bu Yayu.
0: Nggih.
4: Bisa olron.
0: Ngeron. Matur nuwun. Lanjut lagi. Halo juga ngisuk matur getuk.
5: Der.
0: Dor.
5: Dor.
0: Siapa ini? Dar der dor.
5: Sing kademen tak sejar der dadi.
0: Apa meneh yang saya gan iki? Waduh, piye yo an?
5: Jos adem ora.
0: Jos marake linu.
5: Iya, ora. Godhog wedang lek ngombe wedang anget.
0: Lah iya, wedang kok digodhog pripun to, Pak?
5: Ayo wis salah ning mbahne mbiyen to sing
0: salah. Lagi ngerti ora wedang kok digodhog. Ya wis cetho wis gari diminum lho.
5: Heeh, sampean muni piye yo, Wan? Podho to.
0: Masak air nek saya. Ora godhog wedang masak air kok sih.
5: Iya. Yo, gak burine ngatene.
0: Sopo ta burine iki senengane?
5: Nek kanca-kancaku yo ora
0: gitu. Ayo telik bareng ya, mengko sapa ya?
5: Sing penting aku do guyon.
0: Apa Kung? Jawabane Kung?
5: Nek ra iso mlebu yo nasibe
0: ngono. Nangis.
5: Ayo ki mau tu elep ki mau.
0: Oh, mobil ya?
5: Ayo isih kelingan sik sekolah mbiyen arep wis 10 tahun.
0: Oke, siap. Ya,
5: nuwun ya, cukup
0: sami-sami, sehat-sehat semua juga Kung. Waalaikumsalam. Sugeng esuk mari getuk.
6: Sugeng esuk getuk.
0: Oh, ini lho Pak Yanto orangnya.
6: Nek kira tau banding nek si wong dibonceng ke ya tine ya tekak ke nggone.
0: Oh, apian ya, Pak.
6: Mbah no ya wis tak banting saiki ya geti banting.
0: Banting-banting.
6: Awo yo udah Mbah no ya iki mesti banting wis. Soale kaya lemu bengupung kepangeten ya.
0: Jen sengojot.
6: Kan gode ya tekan pinggir tekan.
0: Kuwi trike ngono kuwi, Pak.
6: Lah iya.
0: Ini mendut.
6: Aku iki meni dibengupungke lho padahal aku iki sudalan lurus terus.
0: Saiki mendut adem ora, Pak?
6: Anyes banget.
0: Wah, atis ya.
6: Nggak, dengarnya di
0: sini. Oh, marak kayak ke artisan ini.
6: Aku harus pesen, Mas.
0: Napa?
6: Ayam saya bisa melahirkan utawa seminggu netel.
0: Dibahas meneh. Saya uwes ya uwes, toh.
6: Oh, seminggu kau bisa sih.
0: Senengane iki kok. Mbahas yang uwes iki lho.
6: Sehat-sehat, Pak Juran.
0: Sehat, jenengan geser atau, Pak?
6: Oh ya, alhamdulillah. Aku tak mau jawab pelet gue bau.
0: Ora ayam melahirkan.
6: Ya gitu saja, matur nuwun.
0: Matur nuwun. Sugeng esuk mareng getuk. Halo.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
7: Aku.
0: Aku siapa?
7: Aku Mbak Anggun Dede Payu.
0: Oke, ini masuk terus sekarang telepon Mbak Anggun.
7: Jawab, iya. Iya bisa masuk.
0: Iya dong. Jawabannya apa Mbak Anggun?
7: Tua elep. Sama yang ada di WA tadi.
0: Oh sama?
7: Iya.
0: Oke, siap, baik.
7: TWELV.
0: Hah?
7: Iya.
0: Oke, siap.
7: TWELV.
0: Dibaca?
7: Toelep.
0: Toelep, oke, siap. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk maru getuk.
8: Sugeng esuk metuk getuk.
0: Nah, gimana? Udah jalan kemana aja ini?
8: Udah jalan sakit sampai Magelang. Wah, tuntal ke arep Pak Rimbang.
0: Sik. Dari Magelang jam 5 ini acara apa, Mas?
8: Yo, acara melankolis.
0: Ora ngaten. Nelok tendang.
8: Nang Tegal Rejo.
0: Le mubeng adoh yo.
8: Mubeng-mubeng mang peran Parimbang mbah tuntalke nang salaman.
0: Lah yo isih adoh mbahmu sih saka Tanjung Pinang e.
8: Oh, mbonceng Bunda Tuwido yo dedoke nang patok. Wis aku mau ketok kene wae kok pol ngono. Nang dhewe alah yo, nang dhewe prihatin karena yo ngomong kulon progo.
0: Lah, nggih sehat to, Mas?
8: Alhamdulillah pangasilipun mugi masa tampilan sehat nggih.
0: Doanya matur nuwun monggo.
8: Kula kang jarap tugel.
0: Tugel.
8: Nggih.
0: Ya.
8: Nggih. Sehat dalam budaya, matur nuwun.
0: Lestari budayaku, matur nuwun. Mas Ipul, monggo salajengipun 02745403333. Sugeng esuk maru gedhe.
9: Sugeng esuk Mas Jordan.
0: Siapa sih ini?
9: Ini Bakul Soto jare.
0: Pagi-pagi udah main telepon aja.
9: Lah ya karang gara-gara Mas Jordan iki mau datang karo bareng.
0: Mbok yo nyambut damel gitu lho, Mbak.
9: Kok bingung, Mbak? Jemuri.
0: Oh. Iya. Pinter lewang sulan ya.
9: Nyatane ngono, ora percaya rene atiliki.
0: Lah iya, maksud e iki wis Ibu Esya apa iki?
9: Ibu Fitri ta ya.
0: Oh, sehat ta, Mbak?
9: Alhamdulillah Mas Jordan sehat sekeluarga.
0: Doanya sehat semua Mbak Siti.
9: Alhamdulillah.
0: Monggo jawabannya apa Mbak Siti?
9: Jawabannya
0: 12. Oke. Sami-sami. Lanjut lagi sugeng esuk maduk getuk.
10: Sugeng esuk maduk getuk.
0: Kata-kata hari ini Mami. Kata-katanya hari ini apa, Mami?
10: Kata-katanya biasa saja.
0: Oh, biasa ya, saja.
10: Salam kasih sayang buat semua saja.
0: Muah. Mami?
10: Pendengarnya sehat, pendengarnya sehat, rezeki lancar.
0: Amin. Mami, pon siram dereng, Niki.
10: Pon
0: siram?
10: Pon.
0: Badhe tindak pundi?
10: Pon kan... Lan kamar mandi.
0: Langge poyo sirame ning ngendi?
10: Ah, kuwi tak malu jawab.
0: Apa Mami?
10: Kuwelep rolas niku ngoten mawon.
0: Oke.
10: Okay.
0: Salam kembali matur nuwun.
10: Matur nuwun.
0: Sami-sami Mami Sartika. Sugeng esuk maduk getuk. Halo.
11: Halo.
0: Siapa ya? Loh.
11: Lemu.
0: Oh, sepur kelinci toh?
11: Semua layar
0: piye yu? Mau berangkat lagi?
11: Oh, lagi delok Bekakak nang Gamping.
0: Oh, iya ding ono festival Bekakak kemarin ya?
11: Aura semua dari.
0: Oh, Jumat.
11: Jumat besok.
0: Oh, Jumat besok. Oh gitu, ya wis. Yu, ayo jawabannya apa?
11: Bisa muni yo, semua nang Gamping.
0: Tak titip pesen ya Yu nek ndelok Bekakaken ndelok wae lho, cuma melu-melu lho.
11: Melu-melu kae. Buatan kae.
0: Ya makan ya wis nonton wae ya.
11: Ya iya.
0: Ngono kuwi sip apik. Jawabannya apa?
11: Jawabane iki mau wong kewanen nek iki wong ra iso jawab melu mlebu.
0: Wah, kewanen nek iki.
11: Tenang, aku
0: jangan
11: kewanen, aku jangan pengen berdua, aku raih jawab.
0: Oh, you wish. Gak apa-apa, matur nuwun.
11: Matur nuwun, salam sehat.
0: Salam sehat. Gih, matur nuwun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk maduk getuk.
9: Sugeng esuk maduk getuk.
0: Wis to, Mbak, nggih itu wae jogging wae telepon yang kau.
12: Ayo tau gue ini dari arep melu.
0: Wah aku baru wingi pit-pitan sekolah sore tekan bengi ya.
12: Wah ini pirang puteran wes.
0: Wah aku wes kuru ya say.
12: Bukan jogging.
0: Kuru karo ireng.
12: Irengnya anu ya.
0: Rapopo, nek wong lanang irengnya kuat ngono iki lho.
12: Rapopo irengnya malah hape.
0: Lah iya tau, nek putih wes jelas tau mbak.
12: Tau aja kira adem-adem ya gue.
0: Iki ngopo tau guyu-guyu dewe iki lho.
12: Adem-adem dogeng jos no kok.
0: Ah.
12: Aku nggo nang embung golek nyoto.
0: Lah iya sapa sing ganteni siaran iki? Yo gelem tapi sing ganteni sapa iki?
12: Angel lho siaran sing koyo wong koyo ngono iki.
0: Ya sik penting le mlayu iki jos-jis ya.
12: Oke oke.
0: Jawabane apa, Mbak?
12: Aku sulak apa ndak kepleset wong
0: mburiku
12: wae. Aku kepleset ping pindho mau.
0: Sake.
12: Aku tak anu wae. Welep.
0: Tuelep. Oke. Matur nuwun. Nggih, salam juga untuk Mbak Pipit. Sugeng isuk mau getuk. Aduh.
13: Getuk. Ya Allah. Aku ki ketuntun sibuk masak. Rangkelingan nek cintaku sayangku siaran ngerti-ngerti wis mundur 15 untung lah punggenjo tak sengkak.
0: Wah, wis rasa alesan. Meng
13: aku ketungkul nyambi nyetel YouTube. Wah, sayangku cintaku siaran kok ya lah.
0: Kepiye toh?
13: RR digital.
0: Oh, lho wis meng peng pindho lho seminggu ki kok ya enggak dadak dilalek.
13: Terus terang aku wis bloko suto aku nek nyetel Selasa karo Minggu
0: tok. Wah, kok nganggo? Sik, mbok ya nganggo tok wae ora nganggo til iso ora, Mbak?
13: Ya kudu, nasanya tidak ya kudu, ratir ya rasuki.
0: Gusti Allah wis pendengar do rusak-rusak.
13: Saya ngerti lho wae sapa wae. Tebu bapakku mlebu ron.
0: Dereng ketoke wis rata mlebu iki.
13: Ana ndak dibuli. Salah ana ndak dibuli. Aku ora mbuli kok aku nganggep ayahku.
0: Lah, aku ora melu-melu pokoke. Ayo Mbak Ana, jawabannya apa?
13: Aku gak ngerti pertanyaan.
0: Ki lho, nek bahasa Inggrisnya satu ini kan one. Nek loro ini kan two. Nah, nek bahasa Inggrisnya 12 ki apa?
13: 12 berarti
0: tuan. Tuan? Oke. Lah
13: iya toh?
0: Untungnya kedawan gusine menyo.
13: Gusine mau Pak Andrewe, aku aja lho.
0: Dadah. Aduh, sehat-sehat Mbak Ana. Matur nuwun. Halo Sugeng isuk matuk getuk.
14: Sugeng njing matuk getuk.
0: Monggo Pak Mariono.
14: Geng-geng.
0: Nggih. Pun ngertos ta soalipun?
14: Sampun.
0: Nah, monggo dijawab.
14: Lawan kulo tuelep.
0: Tuelep.
14: Niko wae iki, Pak.
0: Mbak Ana. Pripun?
14: Kakak mampir lenggen kula.
0: Oh, ngaten. Yu mampir yu.
14: Nggih, mampir yu mudho.
0: Nggih.
14: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Matur nuwun. Sugeng esuk matur getuk.
15: Sugeng esuk matur getuk.
0: Kedisian iki kegasian.
15: Nggak mau jawab.
0: Apa? Mau jawab apa Mas Aldi?
15: Pertanyaan pertanyaan angkat balas 12 dibaca apa?
0: Iya, sehat toh?
15: Sehat.
0: Get. Ini habis mau ramah kemana?
15: Makasih ya udah menjebak saya dengan matematika lateral.
0: Kenapa?
15: Karena kan apa katanya tidak perlu dihitung, makanya saya hitung secara biologi.
0: Oh, makan kemarin ya? Akhirnya sepandai-pandainya tupai melompat jatuh juga ya Mas.
15: Enggak, soalnya aku kan kalau telepon itu agak apa ya agak anu durasinya lama gitu loh, jadi maaf ya teman-teman. Saya mau jawab ya.
0: Iya monggo.
15: Jadi waktu itu nggak fokus juga. Soalnya 12 dibaca 12.
0: Apa?
15: 12.
0: Wah sip.
15: Oke. Okay.
0: Tak catat.
15: Paham. Sehat selalu
0: jenengan. Amin amin doanya. Dadah Mas Aldi, sehat selalu juga. Tetap merah rambutnya menyala ya. Halo Sugeng ngisuk matuk getuk.
16: Sugeng ngisuk matuk getuk.
0: Sinten malih nggih?
16: Mbah Noyo.
0: Hmm. Mau salam apa buat Mbah Noyo?
16: Sesama diskutas sangat mendahului.
0: Guru Kidul Kota Gede jurusan Anyar. Gari meluncur nek sekolah Gunung Kidul iki.
16: Tekan ning patok rak yesat nendi.
0: Lah nggih, sehat Pak Dirja.
16: Alhamdulillah. Apa ne ngono, Mas?
0: Ila iya bener.
16: Ora. Heeh. Enggak enggak.
0: Nah, iya. Mangga.
16: Tuwelewe,
0: Mas.
16: Tuwelewe? Heeh. Oh. Wemasono.
0: Oh, tak pikir tuane wewe iki opo? Tak pikir ono gaunge wewe. Nggih, matur nuwun Ki. Matur nuwun Ki Dirja. Ya, halo sugeng isuk maru getuk.
17: Halo sugeng enjing.
0: Wah, sing arep dadi tentara iki lho wis
17: jan. Diam.
0: Ora iki? Iki opo iki?
17: Diam.
0: Wis, dadi hansip wae ya.
17: Iya. Jangan berkata yang itu.
0: Kenapa sih?
17: Gak apa-apa nanti aja nek
0: kowe. Ora iso salah ngandani aku tak woro-woro.
17: Moh.
0: Wis do ngerti kabeh lho, Pak. Wis tak ge status.
17: Sopo sing ngandani ora yo.
0: Aku wis tak ge status yo.
17: Ra entuk.
0: Kok ra entuk?
17: Tak blokir nomormu nek.
0: Iya ora, ora bakal ngefek ya. Arep apa ta iki?
17: Nonton bola lu setaku ki bingung.
0: Nonton kok nonton bola? Ngopo bola kok ditonton?
17: Nyetel radio lu ndelok. Ngrokke nang mburi nang arep TV.
0: Nah, lek kepiye to ya? Nonton TV ngrokke radio ki kepiye? Aduh Gusti.
17: Wes yo tak bae kok dak dong grimpang wes.
0: Jagon wes mulih, Pak.
17: Oh,
0: wes to.
17: Iki calone ya mulih sing kae.
0: Oh, gitu.
17: Kuwi jawabane ora tuh elep, Mas.
0: Heeh.
17: Kok telelek ngono jawabane?
0: Wah, ya nek wong Candi Abang ki pokoke bebas kok len jawab ki.
17: Eh, terus ini wongnya rada aneh ya. Itu sih yang bisa ngaten-ngaten nih, Mas Klower kan aku.
0: Ayo, aku rasa jelasnya, harus kerungu dewe kok ini omongan.
17: Oh iya Mas, anu, apa itu? Kemarin tuh Mbak Hijem itu ngulain yang Candi Abang.
0: Oh, ke Candi Abang?
17: Oh, Mas itu ini moror ketemu aku lah, aku kan rana ngomah. Monggo Mbak Hijem, mungkin saat ini kalau ada ngomah, langsung tindak meriki.
0: Betul no?
17: Kenalan Mas.
0: Yo dipetuk no.
17: Monggo Mbak Ijem kula ten omah sakniki. Nggih,
0: Mbak Ijem, nek apian mesti dipetuk lho Mbak Ijem.
17: Dah, gitu aja matur nuwun.
0: Sik jawabane opo?
17: Apane toilet.
0: Oke. Okay. Matur nuwun.
17: Matur ora kelelek ngono lho. Wes, wes kandhane putuku kok iki mau iki.
0: Ya wes.
17: Oke, makasih.
0: Yo dadah, matur nuwun Pak Yanto. Halo sugeng esuk marang getuk.
18: Duh,
0: waduh, ini mau WA atau mau telepon toh, Pak?
18: Telepon, aku ora nduwe WA, Mas.
0: Hah?
18: Telepon, ora nduwe WA kok.
0: Oh, gitu. Monggo, Pak Amin.
18: Matur nuwun Mas Aldi, donganipun doa terbaik juga untuk Mas Aldi.
0: Amin. Amin, amin.
18: Ini rasa mlebu Mas Aldi kula dan ini rasa bales.
0: Nggih.
18: Kalau tak jawab cuaca endeng mas, endeng adem banget.
0: Gip, sami Pak.
18: Beting. Jawaban kulo hantu mas.
0: Hantu?
18: Hantu. Bantu mas.
0: Oh hantu, hantu mang. Kaget saya kok hantu. Siapa Amin?
18: Kos. Matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Amin. Matur semanuun. Sugeng esuk maru getuk. Halo.
19: Esok masuk geduk Mas Yordan.
0: Siapa ini?
19: Alah, sopo.
20: Lari kok, ngangkring kok.
0: Oh, saking Borobudur toh.
19: Iya. Kapan Mas neng Borobudur, esok arep-arep ya?
0: Kenapa?
19: Kapan dolan Borobudur, tak arep-arep.
0: Oke. Siapin pacitannya ya.
19: Geblek ini anane.
0: Loh, kok sama kayak Kulon Progo?
19: Ayo kene ya ana.
20: Budur ya akeh wong gak pinter gawe keblek.
0: Oh, ya ciri khase Borobudur tuh apa? Candi, watu. Disuguhi watu candi.
19: Gere mileh.
0: Lah ya khas banget nek kuwi.
19: Ya.
0: Nggih, kapan-kapan entak ke sana Mbah Nawi kali Ibu. Sehat-sehat to niki.
19: Alhamdulillah sehat. Muga-muga Mas Jordan ge sehat. Nggih,
0: muga-muga nggih jenengan.
19: Gini.
0: Amin. Muga-muga jenengan kekalih jeleh nggih mirengke matuk gathuk nggih.
19: Karo Mas Jordan ya jeleh.
0: Oh, kudune ngono kuwi kok yo.
19: Iya.
0: Jawabannya apa, Mbah?
19: Jawabannya ya bantu.
0: Bantu. Oke. Siap, matur nuwun. Sami-sami. Satu lagi, halo Sugeng Isuk Madu Getuk.
1: Satu lagi.
0: Alhamdulillah. Wis arep jedal, Bu.
1: Wis ketil-ketil.
0: Sehat ta, Bu? Waduh jahat iki piye ta ya. Bu, jangan nangis to.
1: Ora,
0: mau
1: Mangga,
0: Bu.
1: Ya.
0: Twelve. Siap, tak catet.
1: Matur nuwun wekdal
0: iki. Sami-sami Bu Sri, matur sembah nuwun. Oke, cukup ya, kita jeda dulu sejenak seterusnya Bute. Diingat-ingat tuh bahasa Inggrisnya 12 apa? Kalau 1 itu 1, 2 itu 2, nek 12 apa bahasa Inggrisnya ya?

0: Janmo Tan Keno Kiniro. Tembung Janmo Tan Keno Kiniro iki ateges ngendaleni sakabehing pakarti utawa tumindak supaya aja nganti krusah-krusuh gampang biji marang wong liya mung kanthi nyawang gelaring tata lair mundak kecelik awit bisa uga wong iku duweni kaluwihan tinimbang awake dhewe.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Matur nuwun sutresna budaya yang masih bersama dengan saya Jordan Talaksero ya. Di pagi hari ini kita masih belajar bahasa Inggris sutresna budaya. Bahasa Inggrisnya dari 12 apa? Kalau 1 itu 1, kalau 2 itu 2. Nah, kalau 12 itu apa sutresna budaya bahasa Inggrisnya. Tapi sebelum saya bacain WA, kita update dulu informasi ya sutresna budaya. Ini perlu diketahui juga bahwa kita warga daerah istimewa Yogyakarta sutresna budaya ya. Kalau November besok itu ada informasi Malioboro bakal dijadikan kawasan pejalan kaki penuh gitu ya. Ini rencana oleh Pemda DIY yang mempersiapkan Malioboro menjadi kawasan pejalan kaki mulai full pejalan kaki, jadi nggak akan ada kendaraan bermotor lagi di sana mulai November besok. Nah, dan salah satu langkahnya adalah sekarang sudah dipasang tuh portal pembatas di sejumlah jalan sirip Malioboro. Kepala Dinas Pariwisata DIY Bapak Imam Pratinadi ini memastikan bahwa akses wisatawan tuh tetap terbuka. Yang berubah hanyalah pola lalu lintas agar kawasan menjadi lebih aman dan juga nyaman gitu ya. Ini pemerintah juga menyiapkan papan petunjuk arah, ada informasi digital serta panduan menuju kantong parkir dan layanan shuttle. Jadi Pemda DIY berharap penataan tersebut itu meningkatkan kualitas pariwisata sekaligus juga memperkuat ekonomi kawasan Malioboro nih sutresna budaya. Itu dia informasi terkininya ya. Yuk kita geser dulu ke WA yang sudah dikirimkan di pagi hari ini. Saya baca cepat aja karena banyak ini yang gabung. Ada Mas Theo di Magelang, jawabannya 12 gitu ya. Bu Widaningsih juga sama. Bukiran, maaf Mas Jordan. Kok maaf? Salah baca saya kan. Oh 12, siap. Matur nuhun, Pak Agus Prastowo jawabannya 12, Pak Frans Wonosari jawabannya 12, siap-siap kebaktian, gih, berkah dalem. Ada Pak Sutarno, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Mas Jordan jawabannya 12. Pak Damaskus, Sukinginjang, 1-20, oke siap, mantap. Bu Salama, Sukinginjang aku jawab 12, Mbak Azumi jawabannya 12, Mas Ari di Pelayan jawabannya 1-2. Ada Mas Enget jawabannya 12 gitu ya. Mas Adi Gamelan jawabannya Wanto. Kok jadi nama orang Mas? Jadi Wanto. Alam budaya lestari budayaku. Ada siapa lagi nih? Pak Barno ditempel 12 di Waos 20. Aduh, ini kok lucu-lucu ya pendengar ini. Aduh, ada Basar Jiman jawabannya 12. Bu Titin Gesian jawabannya 12. Bu Warini, halo Mas Jordan, Sugeng Nginjing, Matuk Gatuk, absen mawon, siap. Pak Gading jawabannya 12. Bu Sutini jawabannya 12 Mas. Ada Bu Eli Pramita di Nunukan, jawabannya apa ini? Langsung jawab Mas Jordan 12, siap. Mas Winnie jawabannya 12. Bu Wit jawabannya apa nih, absen, siap-siap pergi tempat cucu. Nggih, hati-hati Bu di jalan. Bu Esti Kulon Proko jawabannya 12. Pak Sunaryono Muntilan jawabannya yen tenan 12, yen etok-etok 1-2. Oke. Pak Untung jawabannya 12. Mbak Bejo jawabannya tuan. Oke. Bu Dekati jawabannya tuan. Romo Hadi Persikusumo 1-2. Tuan 1-2. Yang walak-walik wae iki. Pak Untung sampe galau jawabannya 12. Ada Mas Said Ahmad jawabannya dari Kalikotas tak tahu karena dia tempe. Ada Mbah Giman jawabannya 20. Oke. Pak Trimuyadi di Kricak jawabannya 12. Bu Widiyati jawabannya apa nih? 12. Butik di Sleman jawabannya sik. Mana kok hilang sih WA ini? 1-2, siap. Bu Mami hantu. Ada Bu Sarmiyatan jawabannya 12. Bu Titin Joko Yudan 12 Mas Jordan. Bu Ningsih Wonosari jawabannya 12. Oke, kita puterin dulu voice note ya. Ini yang sudah bergabung ada Kang Ben, kita dengarkan.
3: Sugeng iso matok-atok, sugeng ngenyang Mas Jordan Talaksoro. Pripun teng riku? Kulkase kebukaan apa Mas? Pintune kok adem itu kiri iki.
2: Heeh.
3: Nggih, muga-muga kita tansah pinaringan kesehatan.

0: merufut ke Pemda.
1: Waduh, waduh, waduh.
0: Terima kasih, matur nuwun.
1: Sami-sami. Pak Sutrisno.
2: Pertanyaan jebakan, karena ada komanya, maka bahasa Inggrisnya one two.
1: One two, siap. Matur nuwun, Pak Kasiono. Lanjutnya.
3: Matuk gatuk. Sugeng enjing Mas Jodan, kelompok Kasiono Mulaweng Trogati badhe ngaturaken jawaban. Jawaban kula menika 12.
1: Siap.
3: Mekaten Mas Jodan, sugeng enjing matur nuwun.
1: Matur nuwun ugi, Pak Tupar.
4: Sugeng enjing matuk kluk, sugeng enjing Mas Jodan talak seru. Jawab Mas. 12 yo nek bahasa Inggris secara umum yo 12 to Mas. Tapi nek plesetane aku ora iso Mas, ngoten mawon, matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami. Lanjut Pak Supoyo.
5: Sugeng esuk matuk gathuk, sugeng esuk Mas Jordan kesarasan wonten panjenengan tansah mangke rejeki. Sugeng nindakaken siaran wonten Bro sekawan ngayojo kato. Jawaban kula menika 1 2 3. Jawaban kula mekaten lepat nyuwun ngapunten nggih. Guyu ratuku keplok ora tombok sing baku seneng atine. Kula ni ajeng ibadah wonten ing gereja. Matur nuwun.
1: Sami-sami. Ada Mbak Glendi.
6: Yo juga ngeju. Heeh. Sudan.
1: Nggih.
6: Nggih tetep dan jamaah ajeng jawab.
1: Heeh.
6: Ban niku lak tunggal to. To niku kali. Lah dadi siji. Terus kalau lulu, ini kurulas. Kalau jawab, bantu, mawon, majudan.
1: Siap.
6: Karena itu kan, bantu, trik, jian.
1: Siap. Matur nuwun. Matur nuwun. Ada Bu Atun.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
7: Mas Jordan. Saya Bu Atun Cihi dari Pantai Trisik, Jalan Pantai Trisik.
1: Mm-hmm.
7: Saya ikut jawab kalau 12 tuh 12.
1: Oke, siap.
7: Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: J, matur nuwun. Bu Jumira.
8: Sugeng enjang Mas Jodan.
1: J.
8: Geng matok gatok, sugeng sehat, sugeng semangat. Niki kula Ibu Jumilah saking Pantri Pijet Tunane Trawisma Usada Bangun Tapan. Kula badin derek jawab, kula derek rencang-rencangipun mawon Mas Jodan. Kula yang penting sakit melebet derek guyupaken matuk gaduk ngoten nggih Mas Jodan. Matur suwun nggih Mas Jodan.
1: Sami-sami Bu.
8: Sugeng sehat, sugeng semangat.
1: Nggih. Matur sembanuun. Satu lagi ya, voice note-nya masih ada enggak nih? Oh, enggak ada ya. Ternyata seterusnya butuh udah habis voice note-nya ya. Sekarang kita buka telepon dulu deh. Monggo 0274540333. Silakan ya. 1 itu 1, 2 itu 2. Kalau 12 bahasa Inggrisnya sugeng isuk matuk geduk.
9: Sugeng netok matuk geduk.
1: Lulu, ini coba perkenalkan dulu lah dirinya. Udah lama enggak masuk
9: Jam lebih ala etan aku.
1: Kenapa sih kok enggak masuk?
9: Gimana sampai belah itu?
1: Apanya?
9: 3 bulan apa 4 bulan
1: ya Allah. Ya Allah, jangan jelas-jelas toh ya, Pak. Sehat, Pak?
9: Sehat, pakai sulipun.
1: Nggih.
9: Sehat.
1: Monggo jawabannya.
9: Jawab.
1: 12. 12?
9: Nggih.
1: Oke, siap, baik. Matur nuwun.
9: Gede
1: iki. Injih. Matur nuwun saking Gua Pindul, Pak Darsini. Monggo salajengipun di belakangnya Pak Darsini 0274540333. Ini mumpung selo ini seterusnya Budo yang ngomong susah masuk ya, coba masuk ini sekarang. Apa janjian teleponnya rusak apa ya iki ya? Nah, kita buka WA lagi ya sambil nunggu telepon ini seterusnya Budo ya. Tak bacain lagi WA-nya. Monggo yang mau telepon 0274540333. Ada Ibu Sarmiaton, Jalan Dendels. Maaf saya sudah lansia, udah

0: Lupa bahasa Inggris katanya. Enggak apa-apa bu ya. Ada Mbah Jio matuk gatuk jawabannya twelep. Ibu Partina di Bantul, Sugeng Injang Mas Jordan di Lingo masuk, absen mawon. Ge. Ada Mas Arif jawabannya twelep. Mbak Cindy jawabannya twelep. Pak Sri Harjono Madukismo jawabannya one two Mas. Siap. Ada Pak Badai Terutama jawabannya Tuan Selosin. Tuan Selosin ini apa maksudnya Tuan Selosin? Lanjut lagi ada Bu Mulyatsi apa nih? Oh ngirimin ini doang stiker ya. Ada Umi Narti di Ngluar Magelang. Assalamualaikum, waalaikumsalam atau gatu. Jawabannya Derek Twelep Mas. Oke siap baik. Pak Kelik bahasa Inggrisnya 12 ya tuan Mas gitu Mas Jordan. Kayaknya pertanyaan itu dulu pernah di-share Mas. Oh iya kah? Siapa yang nge-share? Saya belum nge-share kayaknya ya. Ada Mbah Lan di Tambak Bantul jawabannya kalih welas. Siap. Bahasa Inggrisnya apik iki. Ada Bu Eni jawabannya kalih welas alias 12 utawi rolas ya. Pak Untung Raharjo kok neng status rano? Mosok to Pak enggak ada. Ini yang lain pada bisa komentar loh. Apa jenengan HP-nya ini ya? Jawabannya 12 siap. Pak Ferry di Gunung Kidul 12. Pak Samina Ironoko jawabannya 12. Monggo ini yang mau telepon silakan setor sebut apa janjian teleponnya error lagi po ya. Ini enggak kayak biasanya error kok. Oh, ini ada telepon masuk. Yuk kita coba angkat ya. Halo, Sugeng Isuk Matuk Gatuk.
1: Sugeng Isuk Matuk Gatuk Mas Jordan.
0: Nah, siapa sih ini?
1: Siapa, ayo?
0: Ayo siapa? Aku kok lupa ya. Ini antara soalnya suka pindah-pindah gitu loh.
1: Oh, aku udah menetap kok, Mas.
0: Oh iya, di mana, Mbak, sekarang?
1: Matuk.
0: Oh, kembali ke asal ya.
1: Mana-mana.
0: Sehat Mbak Yeni Patuk.
1: Alhamdulillah, udaranya dingin kayak Sami. Di depan kulkas.
0: Wah, ya jangan depan kulkas toh ya.
1: Enggak, kayak rasanya itu loh.
0: Oh, gitu. Sehat-sehat ya Mbak Yeni.
1: Alhamdulillah, Pak Kondri pun Mas Jordan.
0: Inggi. Sehat semua Mbak.
1: Rencang mawon tuelep.
0: Tuelep.
1: Ya,
0: siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yeni bisa kok teleponnya ya. Halo Sugeng Isuk Matuk Gatuk. Ya orang kuat masuk. Tahan pukul, orang mau pukul. Tahan gempa ini.
2: Tahan kuat barang
0: ayo. Kuat apa pak?
2: Kuat ayo, tanya bangun aja.
0: Kuat apa nih?
2: Wah, orang derajat lah, ngobrol-ngobrol.
0: Lo ya kan dicetak kayak ngunung gitu. Oh, rahasia perusahaan ya. Sehat, sakun dari pun jenengan ya sehat.
2: Pangkatannya gue tetap sehat karo warah.
0: Panggah kuat ya toh.
2: Tamu orang kuat gak ini.
0: Yang gue ki.
2: Kemakan usia.
0: Oh gitu.
2: Oh, oi.
0: Jawabannya apa ki?
2: Tua lebah aja.
0: Oke. Sami-sami Ki.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng isuk matuk gatuk. Halo.
3: Sugeng isuk.
0: Loh,
3: matuk gatuk.
0: Wis WA lho mogi.
3: Kurang marem wis.
0: Kurang marem. Yo.
3: Betawa. Adolo dadi ku nek ajeng den kraton.
0: Oke.
3: Ini ku kula gaweane nyedot bijak lho.
0: Heeh.
3: Raklon Nawadi. Oke, Sultan Palace.
0: Waduh. Wesalah-alah. Iki Mbah Glendi iki lho. Ayo Mbah, jawabannya apa Mbah?
3: 1 2.
0: 1 2.
3: Sultan Palace niku napa?
0: Hah?
3: Sultan Palace.
0: Sultan Palace enggak ngerti.
3: Kraton.
0: Oh, kraton.
3: Sultan Palace. Kraton.
0: Oke.
3: Okay. Iki kok nawani londo-londo ki ngoten niku.
0: Ya, sip, mantap Mbak Glendi. Matur nuwun.
3: Oke.
0: Nggih, lanjut di belakang Mbak Glendi juga ngisuk maru getuk.
4: Sugeng Injang Waduh Gatuk Mas Jordan.
0: Nggih, saking Sultan Palace.
4: Niki ngrungke ba 21 to Inggris.
0: Apa Mbak? Apa Pak?
4: Ini nonton ba 21 untuk Inggris.
0: Inggris lawan
4: lawan pun ini
0: lawan diri sendiri. Oh, yo Piala Dunianya sekarang pagi kok ya Pak ya?
4: Iya,
0: nggih. Nggih, monggo Pak Sukap sehat-sehat.
4: Alhamdulillah, lahir dan sehat keluarga nggih, nggih.
0: Sehat semua doanya Pak, monggo jawabannya berapa Pak?
4: Kula absen mawon.
0: Oh, absen. Nggih, siap. Matur nuwun Pak Sukap. Monggo dilanjut nonton bal-balan. Sugeng esuk mar getuk.
1: Sugeng esuk matuk gaduk.
0: Waduh, padahal wis tadi udah mau selesai loh acarane iki. Wis
1: tutupan, tak tinggal nonton bola
0: meneh. Bola kok ditonton tuh piye to, Bu?
1: Ya, iki anak cucu ngumpul kabeh bengok-bengok kabeh.
0: Wah, yus jangan dibilang jangan ribut-ribut.
1: Ini aku tak nelpon Mas Jordan dulu mumpung Mas Jordan.
0: Aku. Waduh, aduh, aduh, mumpung boyong kalegan.
1: Iya. Adem
0: banget. Sehat, Bu?
1: Yes, pangestuni, Bu. Penjenengan.
0: Sehat ugi, doanya matur nuwun. Monggo jawabannya apa Bu? Siap. Matur nuwun. Nggih, pon lega, iso masuk. Sugeng iso mana getuk?
5: Halo, padha getuk.
0: Duh, siapa ini?
5: Mbak Sri.
0: Hah?
5: Mbak Sri.
0: Mbak Sri. Mbak Sri atau Pak Sri?
5: Tri ET.
0: Oh, Tri, Pak Tri.
5: Mbak Tri.
0: Oh, Mbak Tri di mana Mbak Tri? Dalamnya mana Mbak Tri?
5: Baik.
0: Jangan dengerin radio, denger di telepon aja saya ngomong.
5: Ya ya, makasih.
0: Monggo jawabannya apa?
5: Wah,
0: wow, sen bawon wis mlebu dangan mlebu. Oh, nggih, siap. Matur nuwun. Cukup ya seterusnya budaya. Sekarang saya mau baca WA lagi. Numpung waktunya masih ada Pak Bambang Tarno tuelep katanya. Pak Budi Santoso tuelep, Mbah Mulyono Gotirto juga tuelep. Pak Eko Mulyono jawabannya 1-2, Mas Slamet Papua jawabannya tuan nggih. Pak Bin apa nih happy birthday? Kok happy happy weekend deh, enggak happy birthday. Ada apa nih namanya? Mbak Vina Ayu jawabannya tuan. Mbah Mus kok tumben gak masuk ini Mbah Mus. Matur kata sugeng-sugeng Mas Jordan jawabannya 1-2 nikuman Mas Jordan salam sehat. Salam budaya guyu rasa tuku. Nggih, siap matur semenuwun. Terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini lewat WA dan juga lewat telepon. Voice note-nya udah tak puterin juga ya. Jawaban yang benar itu apa? Ini sebenarnya gampang seterusnya Bu Teo. One itu bahasa Inggrisnya bahasa Indonesianya 1. Two itu bahasa Indonesianya 2. Kalau 12 ya jangan 1-2 seterusnya butuh ya jawabannya itu yang benar adalah 12 gitu ya. Mantap jiwa ini pertanyaannya gampang ini. Kalau masih banyak yang salah ya wis enggak apa-apa. Tapi sebagian besar pada benar semua. Terima kasih ya seterusnya butuh yang sudah bergabung pagi hari ini. Matur nuwun sangat. Karena sudah dikasih tahu jawabannya ya wis saya pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada yang kata-kata kurang berkenan. Tak temenin sampai nanti jam 10 pagi pokoknya di Pro 4 RRI ngeleluri Budaya Jawi, suara Budaya Jogja. Dadah!

0: dole. Program 4 wis nggolong ketekat ngleluri budaya Jawa. Mulane ayo dole disengkuyung bareng-bareng.
1: Iya, Ma. Mengko nek diopeni wong liya utawa wong manca gak bingung.
2: Wong manca dagumen karo budayane dhewe lho, Ma. Amarah padha kepengin nyinawe.
0: Aku sarujuk, Ma. Tak kandhani dole. Iki budayamu, iki duwekmu. Mulayu padha dijaga lan dilestarekake. Mulane aja lali program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Hah, kapan pekerjaan itu mau selesai? Orang kok senengnya alon-alon waton klakon.
4: Nah, itu yang kamu salah dalam menafsirkan, Bu. Alon-alon waton klakon itu bukan berarti biar lambat asal selamat. Tapi alon-alon waton klakon itu, alon-alon di sini adalah kehati-hatian, waton adalah aturan atau undang-undang. Nah, dalam kita bertindak atau melakukan pekerjaan apapun, kita harus berhati-hati dan tidak melanggar aturan. Itu yang dimaksud, Bu.
3: Oh, begitu toh.

kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, pemerintah menargetkan 40.000 koperasi desa Merah Putih atau KDMP rampung dan beroperasi penuh pada Oktober 2026. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan, saat ini fokus pemerintah adalah menyelesaikan pembangunan koperasi tersebut yang kini sudah mendekati 36.000 unit. KDMP diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi desa, sekaligus pusat distribusi bantuan sosial, pupuk subsidi, hingga menjadi pembeli langsung hasil produk petani dan nelayan. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Bantul mempercepat restorasi kawasan inti gumuk pasir Parangkusumo dengan membersihkan ribuan vegetasi atau pohon penghambat